Ya rekan jahat, informasi kita selanjutnya datang dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera yang mendorong pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mempercepat realisasi tambahan transfer ke daerah atau TKD agar pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak segera bergerak nyata di lapangan. Dan hasil monitoring dan juga evaluasi Satgas PRR pada Senin 10 Agustus 2026 lalu menunjukkan bahwa realisasi tambahan TKD Nagan Raya baru mencapai Rp209,5 juta rupiah atau 0,74% dari total pagu Rp28,29 miliar rupiah. Perwakilan tim Satgas PRR Aceh dan Kementerian Dalam Negeri yaitu Imran menyampaikan bahwa Nagan Raya masih belum bergerak di mana kondisinya hampir sama ketika satu bulan lalu. Dan juga rekan jati, menurut Satgas PRR, sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap perencanaan dan pengadaan sehingga manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Padahal rekan jati, tambahan TKD tersebut didominasi alokasi sektor infrastruktur sebesar Rp17,19 miliar rupiah, di mana anggaran juga dialokasikan untuk pertanian Rp6,5 miliar rupiah dan urusan lainnya Rp3,36 miliar rupiah serta pendidikan Rp1,2 miliar rupiah. Struktur anggaran ini perlu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik dan layanan pemulihan yang tepat sasaran. Dan Satgas PRR juga menilai percepatan menjadi mendesak, mengingat masih terdapat sejumlah titik prioritas yang membutuhkan penanganan, antara lain kawasan longsor di Kecamatan Betung Ateh, Banggalan, serta jembatan rangka baja Gunongkong di Gampung Aluwaki, Kecamatan Darul Makmur. Jembatan yang putus akibat banjir besar hingga kini juga belum tersentuh perbaikan sehingga warga harus menggunakan perahu untuk menyeberang. Darah Gajati Imran mengatakan rendahnya penyerapan anggaran juga harus segera direspon dengan langkah yang lebih terstruktur oleh pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah pengelola kegiatan. Di mana menurutnya keterlambatan realisasi tidak hanya berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan, tetapi juga menunda pemulihan akses dan aktivitas masyarakat. Karena itu, Satgas PRR meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada kebutuhan warga di sekitar jembatan Gunongkong dan juga titik-titik infrastruktur terdampak lainnya. Dan Rekan Jati Imran menegaskan, anggaran yang telah tersedia harus dimanfaatkan terlebih dahulu secara maksimal, akuntabel dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Realisasi yang baik juga menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam menghitung kebutuhan dukungan anggaran lanjutan, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Satgas PRR juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dengan mempercepat proses pengadaan, penetapan kontrak dan juga pelaksanaan pekerjaan fisik. Langkah tersebut penting mengingat tahun anggaran 2026 memasuki semester kedua dan waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas. Dan menanggapi dorongan tersebut, Asisten 2

Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nagan Raya yaitu Bustami menyatakan, pemerintah daerah akan menyusun kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi bagi setiap organisasi perangkat daerah. Dan juga rekan Jati, pelaksanaan kegiatan akan dikawal secara mingguan dengan target realisasi tambahan TKD mencapai 50% pada akhir September 2026.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, beralih ke informasi kita selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Banda Aceh menilai hilangnya prasasti penanda dua lokasi bersejarah di ibu kota Provinsi Aceh merupakan persoalan serius, dan hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengamanan dan juga pengawasan terhadap lokasi yang pernah diduga menjadi situs sejarah. Dan rekan Jati, disampaikan oleh anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, bahwa Banda Aceh memiliki sejarah panjang, termasuk peninggalan dari masa Kesultanan Aceh Darussalam. Oleh karena itu, seluruh benda yang berkaitan dengan sejarah harus diperlakukan sebagai aset budaya dan juga perlu untuk dilindungi. Ia mengaku hingga kini DPRK belum menerima laporan resmi maupun kronologi lengkap dari pemerintah kota Banda Aceh terkait hilangnya dua pelat kuningan yang menjelaskan sejarah Aceh Tram dan Hotel Aceh tersebut. Pihaknya justru mengetahui kejadian tersebut setelah pemberitaan di media. Dan menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh memiliki kewenangan di bidang kebudayaan termasuk pembinaan sejarah lokal, penetapan serta pengelolaan cagar budaya. Muhammad menilai pengawasan terhadap situs sejarah selama ini perlu diperkuat, di mana DPRK sendiri memang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk kebijakan dan penggunaan anggaran untuk pelestarian cagar budaya. Dan rekan Jati Muhammad menyebut Pemko sebenarnya telah memiliki dasar regulasi melalui Kanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2022 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Regulasi tersebut mengatur perlindungan terhadap cagar budaya dan juga melarang tindakan perusakan maupun pencurian terhadap bagian-bagiannya. Dan ia mengatakan pemerintah kota juga memiliki dukungan anggaran untuk urusan pelestarian dan juga pengelolaan cagar budaya. Namun menurutnya perlu dibedakan antara anggaran pelestarian dengan anggaran khusus untuk pengamanan fisik situs. Dan Muhammad menilai anggaran dan sistem pengawasan situs sejarah saat ini masih belum memadai sehingga perlu dievaluasi. Dan DPRK juga berencana meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah terkait mengenai persoalan tersebut. Dan rekan Jati, terkait hilangnya pelat, Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Banda Aceh juga mendorong agar kejadian tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut. Menurutnya penanganan tidak cukup hanya dengan mengganti pelat yang hilang, di mana pemerintah perlu mengetahui bagaimana benda tersebut bisa hilang, pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, serta hal yang harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Selain itu, DPRK juga menyarankan adanya sistem pemeliharaan dan juga pengawasan situs sejarah yang lebih rutin dan juga terukur. Setiap situs yang dikelola pemerintah kota dinilai perlu memiliki data dan inventarisasi yang jelas, dokumentasi kondisi secara berkala, penanggung jawab, jadwal pemeriksaan, hingga mekanisme pelaporan kerusakan dan juga kehilangan. Dan jadi untuk situs yang dianggap rawan, pengamanan juga dapat dilakukan dengan memasang CCTV, penerangan yang memadai, pagar atau pembatas, penggunaan material penanda yang lebih kuat, inventarisasi digital hingga inspeksi berkala. Dan Muhammad menegaskan, kasus hilangnya pelat dua prasasti tersebut harus menjadi momentum bagi Pemko Banda Aceh untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan situs sejarah. Dan sebelumnya rekan Jati, diberitakan pelat yang ada di prasasti stasiun kereta api Aceh Tram dan Hotel Aceh hilang. Lempengan kuningan di seputaran kawasan Masjid Raya Baiturrahman, tepatnya di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh itu diduga menjadi korban aksi vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab. Dan lansir dari AJNN rekan Jati, pada Senin 10 Agustus 2026, dua prasasti dari batu itu sudah tak lagi menyemat pelat, padahal sebelumnya ada lempengan kuningan berisi peristiwa sejarah yang terjadi di masing-masing lokasi. Saat ini masing-masing prasasti itu hanya menyisakan sebagian potongan pelat yang masih menempel, diduga lempengan dipotong menggunakan alat pemotong.
Dan lokasi prasasti stasiun kereta api terletak di wilayah timur luar kompleks Masjid Raya Baitur Rahman, tepatnya di area gedung bekas Barata Store. Dan di prasasti, salah satu transportasi darat tersebut hanya tersisa bagian atas pelat dan tulisan stasiun kereta api. Kemudian prasasti tentang sejarah Hotel Aceh yang terletak di kawasan Taman Sari atau sisi selatan dari kompleks Masjid Raya Baitur Rahman, di mana prasasti ini hanya menyisakan sebagian pelat di sisi kiri dan juga kanan. Dan juga rekan jati tidak diketahui secara pasti kapan aksi vandal atau dugaan pencurian ini terjadi, namun berdasarkan keterangan pedagang sekitar, pelat khususnya di prasasti Hotel Aceh telah hilang lebih dari sepekan.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Kementerian Sosial Rekan Jati, di mana jelang momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf memberikan pengingat kepada para pegawainya untuk berbenah diri serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Sebagai upaya membenahi kedisiplinan internal seluruh jajarannya, Saifullah men-screening oknum pegawai di kementeriannya yang terindikasi terlibat praktik judi online atau judol. Merujuk pada laporan resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Saifullah mengungkapkan bahwa ternyata ada ribuan pegawainya yang terindikasi terlibat praktik judi online. Nah, Rekan Jati, Menteri Sosial mengungkapkan dari data PPATK dilaporkan setidaknya dalam 2024 hingga 2025 ada sebanyak 1.900 oknum pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat transaksi judol dengan nilai transaksi keluar mencapai 8,6 miliar rupiah. Dan oknum pegawai tersebut terdiri atas 1.800 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, 42 PNS atau aparatur sipil negara, serta selebihnya P3K paruh waktu. Dan dari ribuan pegawai tersebut, ada yang terdeteksi bermain judi online pada saat jam kantor. Dan menurut Gus Ipul, temuan ini menjadi masalah serius. Di tengah upayanya menjaga integritas, justru ketidakpatuhan ini muncul dari dalam tubuh kementeriannya.

Darangkan Jati Gus Ipul berjanji tetap akan memberikan sanksi kepada pegawainya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana bentuknya bisa berupa peringatan hingga pemberhentian. Dan saat ini Gus Ipul menuturkan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sedang memverifikasi 1.900 data tersebut agar dapat menetapkan sanksi yang sesuai. Mensos juga mengaku sudah banyak mengantongi informasi terkait pelanggaran kedisiplinan dari tingkat ringan, berat dari pegawainya di seluruh Indonesia. Darangkan Jati Gus Ipul mengatakan masih adanya masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau pembangunan atau disebut dengan the invisible people, di mana di antara mereka adalah anak usia sekolah yang tidak bersekolah, putus sekolah karena kurang biaya, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga yang belum tercatat. Dan juga rekan Jati, menurut Gus Ipul, semangat berbenah harus dimulai dari keberanian untuk jujur dan terbuka terhadap kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Selain soal kejujuran dan keterbukaan yang harus dijunjung tinggi rekan Jati, Gus Ipul menekankan pentingnya integritas dalam bekerja. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan aturan dan memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan kebutuhan.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatiafm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi Rekan Jati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Masih di zona sarapan pagi dan juga selamat menikmati perjalanan ya di hari Rabu 12 Agustus 2026. Semoga semuanya bisa berjalan lancar Rekan Jati dan juga semoga bisa selamat sampai di tujuan. Informasi kita selanjutnya datang dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri RI yaitu Henny Hamidah yang mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi atas kabar seorang WNI yang meninggal dunia karena serangan drone di wilayah Yaman. Dan Henny mengatakan kronologi serangan drone tersebut terjadi saat kapal MV Tihmah sedang bersandar di pelabuhan Bab al-Mandeb Yaman. Kapal tersebut diketahui membawa 11 anak buah kapal, terdiri atas 8 warga negara Pakistan dan 3 WNI. Dan dari 3 ABK WNI Rekan Jati, 1 ABK mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, sementara 1 ABK lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan untuk memastikan keadaan satu WNI yang dikabarkan meninggal dunia, KBRI Maskat tengah berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh konfirmasi resmi. Dan Henny mengatakan Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Maskat akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh perkembangan lebih lanjut terkait insiden tersebut. Dan sebagai informasi Rekan Jati, WNI yang disebut jadi korban tewas menjadi satu dari 3 anak buah kapal yang tewas dalam serangan tersebut. Sebagaimana dilansir dari Anadolu via Antara pada Selasa 11 Agustus 2026. Serangan ini Rekan Jati dilaporkan oleh stasiun televisi terafiliasi pemerintah Al-Jumhuriyah TV pada Selasa kemarin, di mana stasiun TV tersebut melaporkan serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman. Dan dari 3 orang tewas Rekan Jati, 2 korban merupakan 2 warga negara Pakistan. Dan hal ini Rekan Jati masih terus dikonfirmasi oleh pihak dari Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan jati Komisi 9 DPR RI Neng EM Murhamah Zulfa mendorong Kementerian Kesehatan untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan ia mengingatkan sejumlah dampak akibat paparan asap karhutla yang dapat memicu sejumlah penyakit seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan dan juga kulit, gangguan saluran pernafasan hingga ISPA. Selain itu, dampak asap karhutla juga dinilai memperburuk kondisi penderita asma dan juga penyakit paru kronis. Darang Ajati yang meminta Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah dapat memastikan puskesmas dan rumah sakit di wilayah terdampak dalam kondisi siaga, termasuk ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga medis, dan juga sistem rujukan. Selain soal kesehatan, Neng EM juga mendorong pemantauan kualitas udara secara berkala, penyampaian informasi terbuka kepada masyarakat, serta edukasi mengenai cara mengurangi paparan asap, seperti membatasi aktivitas luar ruangan menggunakan pelindung pernafasan yang sesuai. Dan juga rekan jati, ia juga meminta koordinasi lintas sektor untuk diperkuat, di mana disampaikan perlindungan kesehatan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan, tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah, BNPB, BMKG, kementerian terkait, hingga aparat yang ada di lapangan.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Ya rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah barat Kolombia terus meningkat hingga 254 orang pada Selasa pagi waktu setempat. Bencana yang terjadi pada Senin 10 Agustus 2026 tersebut merubuhkan deretan kompleks apartemen, rumah warga, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Gempa tersebut juga menjadi gempa paling dahsyat pada abad ini yang melanda kawasan pusat penghasil kopi Kolombia tersebut. Beberapa kota yang terdampak yakni Cali, Pereira Coibodo, Manzales, serta sejumlah daerah lainnya. Dan di tengah situasi darurat, tim SAR gabungan bersama relawan sipil terus berpacu dengan waktu untuk menerobos puing-puing demi mencari korban selamat yang masih terperangkap. Dan rekan Jati, kepanikan hebat dirasakan langsung oleh Jose Gallego, seorang influencer media sosial yang baru saja mendarat di Bandara Pereira saat gempa terjadi pada Senin pagi. Ia sempat mengabadikan detik-detik gempa hebat melalui siaran langsung saat berlindung di bawah meja di tengah langit-langit bandara yang runtuh. Gallego mengaku tidak berani tidur dan memilih bertahan di area terbuka karena khawatir akan gempa susulan yang tercatat sudah terjadi hampir 100 kali hingga Selasa pagi. Dan rekan Jati, kisah lolos dari maut juga diceritakan oleh Rosa Gonzalez, pengelola sebuah wisma di Pereira, di mana ia berhasil menyelamatkan diri bersama suami dan bayinya yang berumur 10 bulan tepat sebelum bangunan tempat tinggal mereka ambruk. Menurut Gonzalez, dari puluhan orang yang berada di dalam wisma, hanya 8 orang yang berhasil keluar dalam keadaan selamat. Nah, rekan Jati, dampak gempa juga melumpuhkan kota Cali, di mana Sekretaris Kesehatan Masyarakat Cali, yaitu Jerman Escobar, mengungkapkan bahwa fasilitas penampungan jenazah di wilayahnya kini telah melampaui kapasitas. Dan kamar jenazah di kota saat ini sudah penuh, dan juga pihak berwenang terus membawa lebih banyak jenazah dari jalanan. Meski demikian, momen haru mewarnai proses evakuasi di kompleks apartemen Torres del Limanor, di mana dua menara bertingkat yang hancur di kawasan pemukiman Cali. Di mana sorak-sorai warga pecah saat tim penyelamat berhasil mengeluarkan seorang wanita dalam keadaan hidup dan balik reruntuhan sebelum dilarikan dengan tandu. Dan di sudut kota lain rekan Jati, ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa memasak di jalanan dan juga mengumpulkan barang-barang yang tersisa. Mereka menanti penilaian otoritas lokal untuk memastikan apakah bangunan rumah mereka aman untuk dimasuki kembali. Penampungan hewan juga mulai menyerukan bantuan makanan, obat-obatan, dan juga sukarelawan. Darangan Jati, bencana ini terjadi hanya beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Kolombia, yaitu Abelardo de la Esperilla, di mana de la Esperilla langsung meninjau lokasi bencana dan juga menjanjikan bantuan ekonomi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Dan di sektor perkebunan rekan Jati, Federasi Kopi Nasional bergerak mendata kerusakan lahan dan juga sarana perdesaan. Sementara itu, gelombang bantuan internasional mulai mengalir dari pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana darurat sebesar 15,5 juta dolar Amerika Serikat untuk tempat tinggal sementara, makanan, perlindungan, dan juga penilaian kerusakan. Dan kemudian rekan Jati, Bank Pembangunan Inter-Amerika juga siap menyalurkan dana rekonstruksi senilai 50 juta dolar Amerika Serikat jika diminta oleh pemerintah Kolombia. Dan perwakilan PBB turut memperkuat kehadirannya di kawasan terdampak dan telah menyiapkan cadangan logistik makanan bagi para pengungsi. Dan hingga Selasa rekan Jati, tim penyelamat terus bekerja tanpa henti menggunakan derek, eskavator hingga membuat rantai manusia untuk memindahkan puing-puing. Otoritas setempat menyatakan jumlah pasti korban tewas dan juga total kerugian diperkirakan baru dapat dipastikan dalam beberapa hari mendatang seiring dengan pulihnya jalur komunikasi.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, Perdana Menteri Thailand menangguhkan penerbitan izin pembelian senjata api pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Sementara itu, lisensi kepemilikan senjata yang ada juga akan ditinjau ulang, di mana disampaikan rekan Jati, keputusan ini terjadi beberapa hari setelah seorang remaja berusia 14 tahun bersenjata menewaskan 9 orang, di mana dalam insiden penembakan sekolah di Thailand pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu. Disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand yaitu Anutin yang mengarahkan seorang wakil Perdana Menteri yang mengawasi urusan hukum untuk mempercepat pemberlakuan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api yang baru dengan kontrol yang lebih ketat dan hukuman yang jauh lebih berat. Nah, rekan jadi polisi diperintahkan untuk berhenti memperbarui izin yang memungkinkan orang untuk membeli senjata api, di mana Anutin mengatakan senjata api yang terdaftar harus disimpan di rumah dan tidak boleh dibawa ke tempat umum. Seraya menegaskan kembali hukum yang berlaku saat ini. Untuk senjata api ilegal, rekan Jati, studi sedang dilakukan guna memberlakukan undang-undang yang mewajibkan pengembaliannya ke negara di bagian dalam jangka waktu tertentu. Dan pekan lalu, seorang siswa remaja membunuh 6 orang dan juga bunuh diri di sebuah sekolah di luar Bangkok setelah menembak mati kakek dan neneknya dalam pembunuhan massal terburuk di Thailand dalam hampir 4 tahun terakhir. Dengan jadi Thailand diperkirakan memiliki 10,3 juta senjata api yang dimiliki oleh warga sipil, di mana angka ini setara dengan sekitar 15 senjata per 100 penduduk. Tingkat tertinggi di kawasan ini dengan selisih yang cukup besar, di mana menurut perkiraan dari Small Arms Survey 2017. Menteri Pendidikan Thailand juga mengusulkan langkah-langkah keamanan sekolah baru kepada kabinet, dan ini termasuk pemeriksaan kepada setiap orang yang memasuki lingkungan untuk mencari benda-benda ilegal dan juga senjata.

Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, cuaca panas ekstrim dan juga kekeringan di seluruh Eropa telah mengungkap peninggalan bersejarah mulai dari kapal perang Nazi hingga tulang mamut kuno. Permukaan air di sungai Danube yang mengalir melalui 19 negara telah turun ke level terendah dalam 30 tahun terakhir. Para ilmuwan menyalahkan suhu tinggi serta curah hujan yang rendah sebagai penyebabnya. Perubahan iklim juga menyebutkan peningkatan suhu di seluruh dunia, terutama Eropa. Dan menurut lembaga iklim, benua ini mengalami pemanasan tercepat di dunia lantaran memanas 2 kali lebih cepat daripada rata-rata global. Dan hal ini menyebabkan peningkatan gelombang panas di musim panas dan juga kebakaran hutan yang lebih intens. Penemuan air, permukaan air yang rendah ini rekan Jati telah menampakkan setidaknya 20 bangkai kapal perang dunia kedua, di mana situasi ini berbahaya bagi kapal modern untuk melewatinya. Dan selain kapal perang, amunisi abad ke-20 juga telah ditemukan di negara-negara seperti Kroasia, Hongaria, dan juga Slovakia. Banyak daerah yang telah dievakuasi karena tim penjinak bom menangani bom-bom yang belum meledak. Dan di Prancis sendiri, rekan Jati, kebakaran hutan di dekat Bordeaux telah mengungkap tumpukan 400 bom dan amunisi Perang Dunia II dan menurut pihak berwenang setempat. Senjata-senjata bersejarah tersebut termasuk mortir serta peluru anti-tank yang berasal dari Jerman dan juga Prancis. Dan di Bulgaria, rekan Jati, para ilmuwan meyakini telah menemukan tulang mamut purba di tepian berlumpur sungai Danube. Di Inggris Raya, bercak-bercak kering rerumputan telah mengungkap fondasi bekas biara abad pertengahan serta garis besar taman berornamen pada abad ke-17.

Dan rekan jadi kami akan kembali lagi menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Dan rekan Jatim, saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatimfm.com. Dan semoga rangkaian informasi yang sudah kami hadirkan hari ini bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas dengan lebih siap dan tentunya lebih waspada. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan Jati, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM,

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Inilah 103.6 Jatim FM. Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103.6 Jatim FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jatim FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, Duhaduk Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 10. Kembali lagi bersama Sheila. Dan kita lagi ada di zona sketsa keluarga. Dan untuk hari ini kita akan membahas hal terkait komunikasi. Wah, siapa nih yang kira-kira ingin tahu gimana caranya komunikasi yang baik? Tetap bersama kami ya di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, selamat bergabung buat Anda yang baru saja konsen di Zona Sketsa Keluarga pagi ini. Kita berbincang tentang komunikasi yang baik. Nah, katanya komunikasi yang baik ini merupakan kunci keluarga yang harmonis. Gimana tuh? Ya, padahal komunikasi yang baik justru dimulai dari hal-hal sederhana mungkin yang sering kita lupakan. Kita lanjutin lagi obrolan pagi ini, Rekan Jati.

Rekan Jati, saya penasaran nih. Coba ingat-ingat, tadi sebelum berangkat kerja atau beraktivitas, sempat ngobrol berapa lama dengan keluarga di rumah? 5 menit? 10 menit? Atau jangan-jangan cuma sempat bilang, aku berangkat dulu ya? Kalau dipikir-pikir, memang manusia ini unik. Tinggal di rumah yang sama, ketemu setiap hari, tapi kadang malah jarang benar-benar berbincang. Sama sibuknya semua dengan aktivitas. Anak sibuk ke sekolah, orang tua sibuk kerja, pulang badan udah lelah. Akhirnya masing-masing memilih beristirahat dengan ponsel sendiri dan tanpa sadar, obrolan di rumah semakin sedikit. Padahal Rekan Jati, banyak penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang rutin meluangkan waktu untuk berbicara memiliki hubungan yang lebih hangat. Topiknya juga nggak harus berat, bisa dimulai dari pertanyaan sederhana seperti gimana hari ini? Atau ada cerita apa di sekolah? Kalimat sederhana seperti itu yang membuat pasangan maupun anak merasa diperhatikan.

Kakak Jati sering sekali kita berpikir, nanti aja lah ngobrolnya, masih ada waktu. Padahal belum tentu ya, karena kesibukan datang silih berganti, anak juga tambah gede. Kesempatan untuk mendengar cerita mereka juga perlahan berubah. Karena itu, jangan nunggu ada masalah baru mulai berbicara. Biasakan mengobrol saat keadaan baik-baik aja. Mulai malam ini, coba lakukan satu hal sederhana. Saat semua orang udah berkumpul di rumah, simpan dulu ponselnya beberapa menit. Tanyakan gimana hari mereka, dengarkan tanpa memotong cerita. Nggak perlu langsung kasih nasihat, kadang kehadiran kita sudah menjadi jawaban yang paling mereka butuhkan. Rekan Cati, keluarga yang hangat gak dibangun oleh rumah yang besar atau barang yang mahal. Keluarga yang hangat dibangun dari percakapan-percakapan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena obrolan sederhana hari ini bisa menjadi kenangan indah untuk anak-anak kita esok hari ya, walaupun dan untuk pasangan juga. Oke Rekan Cati, kita lanjutkan lagi obrolan tentang komunikasi yang baik. Tetap konsen di 103,6 Cati FM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Kakandati, terima kasih masih bersama kami di Zona Sketsa Keluarga. Pagi ini kita sedang belajar bahwa keluarga yang hangat gak selalu dibangun dari hal-hal besar. Justru sering dimulai dari obrolan sederhana yang dilakukan setiap hari. Nah, sekarang Sheila mau mengajak Rekan Jati melihat satu kebiasaan yang sering terjadi di rumah, tapi kadang luput dari perhatian kita.

Rekan dia tuh pernah nggak anak lagi semangat bercerita, tapi kita spontan menjawab, iya, iya. Biasanya ibu-ibu nih, padahal kita sendiri belum tahu apa yang sedang dia ceritakan. Atau ketika pasangan sedang berbagi pengalaman di kantor, tapi pikiran kita masih sibuk memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Kalau Anda pernah mengalaminya, tenang, kita semua mungkin pernah mengalaminya ya. Bukan karena nggak peduli, tapi karena perhatian kita sering terbagi ke banyak hal. Ada notifikasi ponsel, pekerjaan, televisi, atau urusan lain yang datang bersamaan. Akhirnya, telinga memang mendengar, tapi hati belum tentu benar-benar menyimak. Rekan Jati, menurut ahli komunikasi, setiap orang ingin merasa didengar, bukan sekedar diberi jawaban. Coba perhatikan, saat ada yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, rasanya kita jadi lebih lega ya. Cerita yang tadinya terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan. Memang sebenarnya mendengarkan itu gak sulit. Saat seseorang mulai bercerita, berhenti dulu sejenak dari aktivitas lain. Letakkan ponsel, tatap wajahnya, biar dia menyelesaikan kalimatnya. Setelah itu, baru kita menanggapi. Kebiasaan kecil itu membuat lawan bicara merasa dihargai.

Rekan Jati, kalau nanti malam anak mulai bercerita tentang sekolah atau pasangan ingin berbagi kisahnya hari ini, coba lakukan satu hal. Jangan buru-buru membeli solusi terlebih dahulu, dengarkan dulu sampai selesai. Siapa tahu yang mereka cari bukan jawaban, tetapi seseorang yang mau mendengarkan. Rekan Jati, kadang kasih sayang nggak selalu terlihat dari apa yang kita berikan. Karena kasih sayang juga bisa hadir dari kesediaan kita mendengarkan cerita orang-orang yang paling kita cintai. Oke, Rekan Jati, masih bersama Sheila hingga usai dipukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Akan kita lanjutkan lagi mengenai gimana nih cara mengucapkan. Karena terkadang bukan apa yang diucapkan, tapi gimana cara mengucapkannya ya.

Renyati, selamat bergabung bagi Anda yang baru aja konser di 103,6 Jati FM di zona sketsa keluarga. Hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol tentang komunikasi di dalam keluarga nih rekan Jati. Mungkin memang terdengar sederhana, tapi justru dari komunikasi inilah suasana rumah bisa terasa hangat atau malah sebaliknya nih. Oke rekan Jati, kita lanjutin lagi ya. Sebelumnya Sheila mau nanya sama rekan Jati, pernah gak ada orang bilang kamu lagi sibuk ya? Padahal rasanya biasa aja ya, gak terlalu sibuk-sibuk gimana gitu. Tapi kalau nadanya ketus, kita langsung merasa ada yang salah. Kenapa nih? Memang lagi sibuk apa? Wah, baper ceritanya ya. Sebaliknya kalau diucapkan sambil tersenyum, kita malah merasa diperhatikan. Padahal kalimatnya sama rekan Jati, cuman bedanya nadanya. Nah, nyadar nggak? Cerita-cerita seperti tadi itu sering terjadi di rumah. Mungkin ya, kita nggak sadar ya. Saat capek pulang kerja, anak minta ditemani bermain, kita jawab, ah, nanti dulu. Prakteknya ini ya, menghayati sekali ya. Mungkin maksudnya memang ingin istirahat sebentar, tapi bagi anak, nada itu bisa terdengar seperti penolakan rekan Jati. Akhirnya dia lebih memilih diam, lalu pergi ke kamar. Begitu juga dengan pasangan nih, kadang yang diingat bukan isi pembicaraannya, tapi gimana cara kita menyampaikannya. Makanya ada orang yang bilang, aku gak marah-marah kok sama kamu. Ya, tapi nadanya ya, kalimat seperti ini ya, biasa pernah kita dengar ya, atau mungkin pernah sendiri kita ucapkan. Jadi para ahli hubungan rekan Jati menjelaskan bahwa saat berbicara, orang menangkap lebih dari sekedar kata-kata. Mereka juga melihat ekspresi wajah, mendengar suara, bahkan merasakan emosi yang kita bawa. Jadi sebelum bicara, coba tanya ke diri sendiri dulu, kalau saya mendengar kalimat seperti ini, kira-kira enak gak ya? Nah, kalau jawabannya belum, mungkin kita hanya perlu berhenti sebentar. Tarik nafas, minum air, makan kue. Habis minum air lapar ceritanya ya. Jadi baru lanjutkan pembicaraan. Percaya rekan Jati, 5 menit menenangkan diri jauh lebih baik daripada 5 detik mengucapkan kata-kata yang nanti akan kita sesali. Jadi mulai hari ini, yuk kita latihan. Bukan latihan memilih kata yang indah, tapi latihan memilih nada yang lebih lembut. Karena di rumah kita tidak sedang mencari siapa yang paling keras suaranya, tapi kita sedang belajar menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang, berbagi cerita dan saling menguatkan.

Rekan Joko, terima kasih masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Semoga obrolan kita pagi ini bisa menemani aktivitas Anda. Dan kalau dari tadi kita bicara soal bagaimana cara menyampaikan sesuatu, sekarang kita akan membahas dua kalimat yang sebenarnya sangat sederhana, tapi susah sekali mengucapkannya. Wah, apa tuh? Terima kasih dan maaf. Rekan Jati, coba nih Sheila tanya, kapan terakhir kali Anda mengucapkan terima kasih kepada pasangan atau bilang maaf kepada anak? Jangan-jangan lebih sering mengucapkannya kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Lucu ya, kalau di kantor ada teman yang ngambilin kertas, kita langsung bilang makasih ya. Atau di warung penjual membelikan kembalian, kita langsung mengucapkan terima kasih ya. Tapi ketika di rumah, pasangan menyiapkan makan, anak membantu mengambilkan barang, atau bahkan orang tua menunggu kita pulang, kadang dua kata itu malah gak pernah keluar. Bukan karena gak menghargai rekan Jati, tapi mungkin kita merasa, dia kan keluarga sendiri, ya ngapain sih harus ngucapin kata seperti itu? Nah, padahal justru karena keluarga adalah orang-orang yang setiap hari bersama kita, mereka juga perlu mendengar bahwa kehadiran dan membantu merasa kita dihargai ya. Nah, apa tuh? Begitu juga dengan kata maaf rekan Jati. Jadi banyak nih orang yang gengsi ngucapinnya, takut dianggap kalah mungkin ya. Padahal meminta maaf bukan berarti kita lemah, justru itu tanda bahwa kita lebih memilih menjaga hubungan daripada mempertahankan ego.

Bayangkan nih rekan Jati, kalau orang tua berani berkata kepada anak, "Maaf ya, tadi ayah sempat marah karena capek." Wah, kalimat sederhana seperti itu mengajarkan anak bahwa setiap orang bisa salah dan setiap orang juga bisa memperbaiki. Anak belajar bahwa bukan hanya nasihat tapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jadi sebelum hari ini berakhir, coba kita lakukan satu hal rekan Jati. Ucapkan terima kasih kepada seseorang di rumah. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, jangan ragu ngucapin maaf. Mungkin hanya dua kata ya, tapi dua kata itu juga bisa membuat hati yang tadinya dingin menjadi hangat. Wah, siapa sih yang gak mau keluarganya jadi bahagia, tenteram, damai? Kalau dipanjangin, panjang ya. Kita masih lanjut lagi dengan obrolan selanjutnya. Jadi tema kita, jangan tunggu ada masalah baru mau ngobrol. Seru ya? Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan.

0: sama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, semoga Anda masih menikmati kebersamaan kita di Zona Sketsa Keluarga. Dari tadi kita banyak membahas cara berbicara dan cara mendengarkan. Tapi ada satu hal lagi yang sering membuat komunikasi di rumah terasa hambar. Bukan karena gak ada waktu, melainkan karena kita merasa semuanya bisa ditunda. Nah, padahal belum tentu ya.

Rekan Gate, coba kita jujur sebentar. Di rumah kapan biasanya kita benar-benar duduk dan ngobrol? Saat semuanya baik-baik aja atau justru saat ada masalah? Banyak keluarga baru berkumpul ketika ada yang sakit, ada yang marah, atau ada persoalan yang harus diselesaikan. Padahal komunikasi yang paling baik justru terjadi ketika suasana sedang tenang. Dan gak ada yang sedang kesal, gak ada yang sedang nangis, dan gak ada yang sedang menyalahkan siapapun.

Rekan Jati coba bayangkan suasana makan malam. Semua duduk di meja masing-masing sambil memegang ponsel. Makannya selesai lalu kembali ke kamar. Besok pagi rutinitas itu kembali terulang. Hari berganti hari, lama-lama kita tinggal satu rumah tapi cerita satu sama lain mulai berkurang. Padahal obrolan tidak harus selalu yang serius ya. Bertanya

Ya, hari ini capek apa enggak ya? Atau tadi siang makan apa? Atau besok rencana mau ngapain ya? Sudah cukup ya untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Dan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu seringkali menjadi awal dari cerita yang lebih panjang. Rekan Jati, para ahli hubungan keluarga mengatakan kebiasaan berbicara setiap hari membantu membangun rasa percaya. Dan saat hubungan sudah hangat, anggota keluarga juga akan lebih mudah nih cerita-cerita ketika mereka sedang punya masalah. Jadi kesimpulannya jangan nunggu masalah datang ya, baru mulai membuka percakapan. Membangun kebiasaan itu dari sekarang, Rekan Jati. Jadi nanti malam sebelum tidur, coba sisihkan 10 atau 15 menit duduk sama-sama keluarga. Kita simpan dulu lah ponselnya, gak perlu membahas hal yang besar. Cukup saling bertanya, hari ini apa nih yang paling membuatmu senang, yang paling membuat nyaman? Siapa tahu dari pertanyaan seperti itu rumah terasa lebih hidup dan hubungan menjadi lebih dekat.

dengerin itu, semoga obrolan pagi ini membuat kita semakin sadar bahwa keluarga yang hangat gak hadir gitu aja ya. Hubungan yang baik perlu dijaga setiap hari, sama seperti tanaman yang perlu disiram. Nah, sekarang Cilo mau mengajak rekan Jati mencoba satu kebiasaan kecil yang mungkin terdengar sepele tapi manfaatnya besar. Apa tuh kira-kira? Aku rekan Jati, kita semua pasti sibuk ya. Ada yang sibuk bekerja, mengurus rumah, kuliah, atau sekolah. Kadang sehari terasa kurang ya 24 jam. Kalau dikali 2? Terlalu lama ya, gak apa-apa, udah 24 jam aja. Tapi di tengah kesibukan itu pernah gak kita bertanya, hari ini udah ngobrol sama keluarga belum ya? Banyak orang berpikir membangun hubungan yang hangat harus dengan liburan atau makan di restoran mewah. Memang menyenangkan sih kalau bisa, tapi sebenarnya yang paling diingat keluarga seringkali bukan itu. Yang mereka ingat justru obrolan kecil sebelum tidur dan tertawa saat makan bersama atau secangkir teh hangat sambil saling bercerita. Rekan Jati, kalau belum punya banyak waktu, ya nggak apa-apa. Mulai aja 10 menit. 10 menit tanpa ponsel, 10 menit tanpa televisi, 10 menit untuk benar-benar hadir dan mendengarkan cerita pasangan. Tanyakan kegiatan anak hari ini atau telepon orang tua kalau tinggal berjauhan. Rekan Jati, para ahli mengatakan hubungan yang kuat dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Bukan karena sesekali memberi kejutan besar. Jadi jangan nunggu akhir pekan atau jangan nunggu libur panjang. Mulai dari hari ini, karena setiap hari adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga. Rekan Jati, mungkin 10 menit terasa sebentar, tapi bagi orang yang sedang ingin didengar, 10 menit itu bisa menjadi waktu yang sangat berharga. Jadi, mari mulai sisihkan sedikit waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Gak hanya yang tinggal serumah ya, tapi juga orang-orang yang merasa jauh, yang tinggalnya jauh, agar merasa kehadiran kita itu tetap ada. Oke, rekan Jati, dari tadi kita sudah membahas banyak dari ilmu komunikasi yang pastinya Sheila ambil dari jurnal nih, biar lebih relate dengan kehidupan rekan Jati ya. Tetap terima kasih sudah konsen dan tetap bersama.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan itu terima kasih masih setia bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Dari tadi kita banyak membahas tentang pendengar, berbicara, dan meluangkan waktu. Nah, sekarang Sheila ingin mengajak rekan Jati melihat satu kebiasaan yang sering kita anggap sepele, padahal bisa membuat hubungan di rumah terasa lebih dekat. Sama nih kayak nomor yang sedang kita dengarkan dari Elliot James, I think they call this love. Apakah mungkin bahasa kita sama rekan Jati? Mungkin bahasa cinta dari pasangan kita adalah komunikasi. Bisa jadi ya? Rekan Jati, Sheila mau tanya lagi nih. Saat makan bersama keluarga, biasanya siapa yang paling sering pegang HP? Ayo. Nggak usah buru-buru jawab ya, karena bisa jadi jawabannya bukan anak, tapi kita sendiri nih. Wah, gimana tuh? Pernah nggak sedang duduk satu meja, tapi masing-masing sibuk dengan layarnya? Ada yang membalas chat, ada yang lihat media sosial, ada yang nonton YouTube. Semua ada di tempat yang sama, tapi rasanya seperti sedang berada di rumah masing-masing. Wah, kayaknya agak berat nih pertanyaannya ya, karena kita pastinya pernah melakukan hal-hal seperti itu. Padahal waktu makan bersama atau waktu santai di rumah adalah kesempatan yang jarang terulang. Anak akan terus bertumbuh dan orang tua akan terus bertambah usia. Hari ini mungkin terasa biasa, tapi beberapa tahun lagi bisa jadi kenangan yang paling sangat kita rindukan. Rekan Jati, nggak ada yang salah sebenarnya dengan ponsel. Kita memang membutuhkan ponsel untuk bekerja, belajar, berkomunikasi. Tapi akan jauh lebih indah kalau ada waktu-waktu tertentu di mana kita benar-benar menyimpannya, lalu memberikan perhatian penuh kepada orang-orang yang ada di depan kita. Coba kita buat kesepakatan kecil di rumah. Misalnya saat makan malam semua ponsel disimpan dulu. Atau gak perlu lama nih, cukup selama makan dan ngobrol bersama. Mungkin awalnya memang terasa canggung nih, tapi lama-lama kebiasaan itu justru membuat banyak cerita kembali hadir di meja makan. Rekan Jati, keluarga memang gak selalu membutuhkan waktu yang banyak. Yang mereka butuhkan adalah perhatian yang utuh. Karena saat kita benar-benar hadir, orang-orang yang kita sayangi akan merasa bahwa mereka memang penting di dalam hidup kita. Jangan sampai nih, pasangan lebih suka menceritakan aktivitasnya kepada orang luar. Wow, temanya udah jauh kayaknya ya. Oke, rekan Jati, sebuah nomor bagus dari Blue Pete Elton John, Sorry Seems to Be the Hard Words. Wah, emang agak susah bilang maaf ya.

Rekan Jati, buat Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036 atau 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Akan jadi semoga obrolan kita pagi ini menemani aktivitas Anda. Mungkin ada yang sedang di kantor, di rumah, di jalan, atau sedang menikmati secangkir kopi. Apapun aktivitasnya, semoga selalu menyenangkan. Nah, sebelum kita menuju penghujung acara, ada satu hal yang ingin Sheila ajak untuk renungkan bersama rekan jati.

Kakak Nyati pernah nggak pulang ke rumah lalu orang pertama yang menyambut kita suara televisi? Atau mungkin sebaliknya, ada yang pulang kita tetap sibuk dengan pekerjaan tanpa sempat menyapa. Padahal satu sapaan sederhana bisa mengubah suasana hati seseorang. Kita reka adegan dulu ya. Ucapan yang dimaksud seperti misalnya nih, assalamualaikum, apa kabar, capek nggak hari ini? Atau makan dulu ya sebelum beraktivitas, udah disiapin kok makanannya. Mungkin terdengar biasa ya, tapi bagi orang yang mendengarnya itu bisa menjadi tanda kalau ada sebenarnya yang peduli. Dan rasa peduli itulah yang membuat rumah terasa lebih hidup. Rekan Jati, seringkali kita sibuk mencari cara agar keluarga bahagia. Padahal kebahagiaan itu kadang datang dari hal-hal yang gak membutuhkan biaya. Menyambut pasangan saat pulang, menanyakan kabar anak setelah sekolah, ataupun menelpon orang tua walau hanya beberapa menit aja, semua itu adalah bentuk komunikasi yang sederhana ya, tapi sangat berarti. Rekan Jati, menghubungi orang tua sebenarnya nggak perlu menunggu ulang tahun, hari raya, atau momen spesial untuk menunjukkan perhatian. Hari ini juga bisa kok, bahkan sekarang juga bisa. Karena perhatian yang diberikan tepat waktu seringkali lebih berharga daripada hadiah yang datang terlambat. Rekan Jati, mulai nanti sore nih, kalau ada anggota keluarga pulang ke rumah, coba kita sambut dengan senyum yang hangat, ya, dibayangkan dulu senyumnya. Mungkin kelihatannya sepele, tapi siapa yang tahu sapaan itu menjadi hal terbaik yang mereka terima hari ini, jadinya malam-malam bisa tidur nyenyak karena mengingat sambutan yang hangat. Pasti kita juga pengen sih dipulang nih sambut dengan momen-momen seperti itu, bener gak?

Kendati gak terasa sudah lepas 38 menit dari pukul 11 siang. Terima kasih ya bagi rekan Jati yang meluangkan waktu bersama Sheila. Dan sebelum penghujung nih, ada satu pesan terakhir yang ingin Sheila bagikan untuk Anda. Dan mudah-mudahan bisa kita bawa pulang dan kita praktikkan bersama di rumah ya. Rekan Jati, di awal pembukaan tadi Sheila sempat bertanya nih, kapan dia terakhir kali benar-benar mengobrol dengan keluarga? Setelah hampir 2 jam kita bersama, semoga pertanyaan itu masih kita ingat. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi sebagai pengingat bahwa selalu ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Rekan Jati, dari obrolan hari ini, ternyata komunikasi yang baik gak serumit yang dibayangkan ya. Gak semua harus pintar merangkai kata dan gak harus selalu punya jawaban. Kadang yang kita butuhkan hanya mau berhenti sejenak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan nada yang lebih lembut, dan gak lupa mengucapkan terima kasih dan maaf. Rekan Jati, kalau semua itu dilakukan setiap hari, sedikit demi sedikit suasana rumah akan berubah. Anak pastinya lebih merasa diperhatikan, pasangan merasa lebih dihargai, dan orang tua merasa nggak dilupakan. Hubungan yang hangat memang nggak dibangun dalam satu malam, rekan Jati. Tapi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi hari ini Sheila ingin mengajak rekan Jati membuat satu janji kecil untuk diri sendiri. Nanti ketika sampai di rumah, sempatkan beberapa menit untuk benar-benar hadir bersama keluarga. Simpan dulu ponselnya, dengarkan cerita mereka. Ceritakan juga gimana hari Anda. Nggak perlu lama, yang penting dilakukan dengan hati. Rekan Jati, pada akhirnya yang paling diingat oleh keluarga bukanlah seberapa sibuk kita bekerja atau seberapa banyak yang kita miliki. Yang mereka ingat adalah bagaimana kita membuat merasa mereka dicintai, didengar, dan dihargai. Dan semoga rumah kita selalu dipenuhi percakapan yang hangat, tawa yang tulus, dan kasih sayang yang gak pernah habis. Wah, kayaknya cocok nih Sheila mau putarin buat Anda yang merasa lelah bekerja. Apapun itu ya, semoga fisabilillah. Semuanya akan dibalas. Home, Michael, Babel.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time,

Rekan Jati gak terasa kebersamaan kita di Zona Sketsa Keluarga sudah sampai di penghujung zona. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Sheila di siang hari ini. Semoga obrolan sederhana tentang komunikasi dalam keluarga bisa menjadi teman sekaligus pengingat untuk kita semua. Rekan Jati, ternyata komunikasi yang baik gak harus selalu dimulai dengan kalimat yang indah. Kadang cukup dengan menyapa saat bertemu, mendengarkan tanpa memotong, dan mengucapkan terima kasih serta maaf ketika kita salah. Hal-hal kecil seperti itu ya seringkali membuat rumah terasa lebih hidup. Jadi kalau hari ini ada satu pesan yang ingin Sheila titipkan, mungkin jangan menunggu ada masalah baru mulai ngobrol. Jangan tunggu anak besar baru ingin mendengar ceritanya. Dan jangan tunggu orang tua sakit baru sering menelpon. Dan jangan menunggu pasangan kecewa baru mengatakan, aku sebenarnya peduli kok. Karena waktu terus berjalan, rekan Jati. Anak akan tumbuh, orang tua akan menua. Dan kesempatan untuk berkumpul gak selalu datang dua kali. Maka selama masih ada waktu, mari gunakan untuk saling menyapa, saling mendengar, dan saling menguatkan. Terima kasih untuk seluruh rekan Jati yang sudah konsen dan menemani Sheila di pagi hari ini. Wah, tadi udah siang. Gak apa-apa, tapi semangatnya tetap pagi. Akhir kata dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat rekan Jati.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian di Zona Rehat Siang ya. Edisi hari ini tentunya di hari Rabu 12 Agustus 2026. Sebelumnya nih kita masuk pembahasan. Dan memang setiap hari kita punya pembahasan yang ringan-ringan aja, yang gak berat-berat ya. Dan rekan Jati ya, apa kabar hari ini rekan Jati? Sehat. Dan yang semoga semua dalam keadaan sehat, dan yang sedang dalam kondisi kurang sehat semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan rekan Jati, kali hari ini mau membawa kita kembali ke masa lalu. Aduh, kembali masa lalu ya. Tapi bukan kembali kepada kenangan-kenangan ya, tapi bisa nih juga ke dalam kenangan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Kalau semisal nih kalian tanya kepada rekan Jati, kalau kalian tanya, coba sebutkan satu nama aja teman yang paling lama Anda kenal. Kira-kira siapa yang langsung terlintas di benak rekan Jati? Apakah yang terbenak itu adalah teman waktu TK, SD, SMP, SMA? Atau mungkin teman yang ada di lingkup rumah? Atau mungkin teman kuliah? Rekan Jati, kalau kita mau membayangkan ya masa lalu sama masa sekarang ya, dulu rasa-rasanya itu punya teman itu adalah hal yang paling mudah ya. Kita duduk di bangku sekolah gitu kan, mejanya yang samaan, itu udah bisa jadi teman. Pulang main-main bersama udah bisa jadi teman ya. Kita sering sharing-sharing cerita-cerita sampai merasa setiap hari kita jumpa itu-itu aja kita enggak pernah bosan ya. Dan sekarang kalau di masa-masa tahun kali ya yang sudah selesai masa bangku perkuliahan, kayak sekarang kok susah ya dapat teman. Dan kayak apa ya, ibaratnya itu kalau dulu punya teman adalah hal yang mudah, sekarang punya teman itu adalah hal yang susah. Kalaupun ada teman ya sekedar si hai-hai gitu, enggak yang kayak dulu yang seintens itu, jalan bersama, main bersama, atau bahkan cerita bersama. Namun yang menariknya rekan Jati, di antara banyaknya orang yang hadir, entah itu dari masa-masa kecil kita hingga sekarang, hingga sekarang ya kalau yang udah kerja, menariknya ada orang yang sampai hari ini detik ini tuh masih bertahan berteman dengan kita. Ada yang bertahan puluhan tahun walaupun kadang-kadang ya memang gak komunikasi. Kayak kalian nih contohnya nih, kalau kalian tuh punya teman yang temannya itu memang udah lama gak ngobrol karena memang kami punya kesibukan masing-masing ya. Kayak yang satu di sana, yang satu di Jogja, yang satu di Gayo. Jadi kami gak pernah yang komunikasi seintens dulu yang tiap hari tanya, tugasnya udah selesai belum? Enggak seintens itu. Tapi rasa-rasanya kalau jumpa sekali itu kayak berasa setiap hari kami jumpa. Saking seerat itu, saking selama itu kami berteman, meskipun ya kadang-kadang enggak ada lagi pertanyaan, "Hai, apa kabar?" Kalau rekan Jati sendiri ada enggak sih punya teman yang sangat-sangat lama rekan Jati kenali, bahkan sekadar dia gak ngomong, cuma lirikan mata aja udah paham ini maksudnya apa. Boleh berbagi ceritanya di 0811-682-1036 atau di 0651-4106. Dan rekan Jati sembari menunggu atensi Anda rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus pilihan kalian buat rekan Jati.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tulus. Tulus lagi-lagi ya, bahwa lagu-lagunya yang memang membuat kita lagi kepikir-pikiran ya. Ada-adanya ya, Teh Hijau nih. Lagu Teh Hijau ini salah satu lagu yang menurut kalian itu menarik ya. Yang lagi cerita tentang kita itu sebenarnya seseorang itu gak harus menemukan jawaban dari rasa hampa. Kadang-kadang kita justru harus menikmati rasa hampanya ya. Dan kadang kita diajak untuk berdamai dengan kehampaan ya. Memang menariknya Tulus.
1: Bertemu rasa senang, sedang ku cari yang jadi
0: penting. Dan rekan Jati nih, kalau dipikir-pikir lagi ya, apa yang membuat sebuah pertemanan itu bisa bertahan sampai puluhan tahun? Kayak contoh nih kali ya, kalian punya teman nih puluhan tahun, bahkan dari SD, SMP, SMA sampai hari ini tuh masih berteman dengan baik. Dan bahkan kami sering bercandain, kayak salah satu di antara kami belum menikah ini contohnya. Itu bercandaan yang kayak lumrah terjadi dan itu sering banget terjadi. Apalagi nih, ya kan, tinggal 2-3 orang lagi yang sisa-sisa belum nikah nih, pasti jadi bahan candaan di dalam tongkrongan.
1: Baca buku yang baru.
0: Nah rekan Jati, mungkin dulu kita punya banyak waktu ya untuk berteman, bersosialisasi, bermain. Tapi di saat sekarang ini yang kita gak punya waktu lagi untuk ngomong, waktu untuk bicara, waktu untuk spend time dengan teman, kenapa sih masih ada teman-teman yang bisa bertahan selama itu meskipun kadang-kadang gak ada komunikasi? Ternyata rekan Jati, ada yang namanya apa kira-kira? Kalau menurut kalian tuh salah satu hal yang membuat kita masih bisa berteman dengan teman kita walaupun kita nggak ada lagi komunikasi adalah salah satu kepercaya. Kita percaya kepada teman kita bahwa dia itu nggak akan meninggalkan kita apapun bentuk wujud kita gitu. Senang sedihnya, baik buruknya itu kita semua diterima dan itu yang membuat kita merasa bahwa meskipun kita berjauhan tetap ada rasa di mana rasa itu memang hanya kita yang berteman ini yang mengerti. Dan selain dari itu rekan Jati, ada juga nih alasan kenapa masih berteman, karena rasa nyaman. Nggak komunikasi juga punya rasa nyaman ya. Jadi nggak harus selalu berbicara, selalu punya cerita. Kadang cuma sekedar diam-diaman itu juga membuat kita merasa nyaman. Jadi kalau kita memang punya masalah, kita punya cerita, ya kita nyaman aja untuk bercerita dengan teman kita. Dan itu yang membuat pertemanan kita itu lebih awet daripada sekedar ya sering ngomong gitu. Dan salah satu hal lainnya nih yang bisa membuat pertemanan kita erat adalah hubungan pertemanan yang dimana kita memberikan ruang kepada teman-teman kita untuk saling bertumbuh. Ada yang bertumbuh ke arah kiri, ada yang bertumbuh ke arah kanan, ada yang bertumbuh ke arah manapun ya. Ada yang kayak karirnya, ada yang di bidang pendidikannya, atau bahkan ada yang self-developmentnya. Dan kita memberikan ruang kepada teman kita. Jadi pertemanan itu gak harus selalu bersama, tapi harus selalu punya rasa yang sama. Karena kalau teman gak sefrekuensi, yang ada kita sama-sama capek pada akhirnya. Dan ada satu nomor bagus nih dari Viera. Terlalu lama. Terlalu lama kita gak berkomunikasi, terlalu lama kita gak menjalin sebuah pertemanan, tapi gak ada waktu terlalu lama untuk kita terus bisa bersama.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

kan jadi. Ada satu hal menarik nih dari hubungan pertemanan. Nah, rekan jati, di hubungan pertemanan meskipun kita gak sering berjumpa, gak sering menyapa, ada satu hal yang tetap membuat kita merasa dekat dengan teman lama. Semisal dengan apa ya, kayak ada frekuensi yang sama nih antara kita dan teman. Langsung aja, nyambung aja. Kayak lihat tatapannya udah nyambung, maknanya apa. Lagi cerita tentang apa, ketawanya aja kita tahu nih. Ini ketawanya ketawa yang memang ketawa atau sebenarnya dia nyimpan sesuatu. Nah, ternyata di dalam psikologi itu ada penjelasannya. Ketika kita sudah mengenal seseorang dalam waktu yang lama, otak kita itu menyimpan banyak sekali informasi tentang orang tersebut. Entah itu dari cara dia berbicara, kebiasaannya, cara dia bercanda juga, bahkan ekspresinya ya. Ekspresi kesalnya, bahagianya, marahnya. Kita tuh udah kebayang dan punya file memory tentang hal tersebut. Bahkan nih saat kalian lagi cerita tentang hal ini, rekan jati tuh pasti punya bayangan teman rekan jati yang lagi kesel, teman rekan jati yang lagi marah, yang lagi bercanda ya. Jadi ketika kita berjumpa kembali dengan si teman, kita juga punya pembendaharaan dan kita membuka kembali file lama tersebut. Akhirnya kita merasa nyaman dan kita tahu apa sih maksud dan tujuan yang sedang dibicarakan oleh si teman. Dan ada juga yang menarik nih rekan jati. Semakin banyak pengalaman kita bersama teman, semakin banyak pula kenangan yang menjadi bagian dari hubungan itu. Kalian tuh kebayang satu masa ya, waktu itu ada orang yang ngomong kayak gini, kalau kamu mau mencari teman yang benar-benar jadi teman, coba deh kamu sekali naik gunung sama dia gitu. Dan nantinya kamu akan melihat sebenarnya teman kamu itu seperti apa di perjalanan. Apakah dia tipe yang care, tipe yang ya udah, yang penting dia sendiri, atau bahkan punya cerita menarik lainnya ketika nanti kamu naik gunung. Karena naik gunung itu gak mudah ya. Ada yang namanya kerjasama, ada yang namanya kesabaran, ada yang namanya penantian. Jadi enggak hanya sekedar ya udah naik gunung aja, tapi di sana banyak proses yang memang kita lalui bersama. Bahkan mungkin di dalam perjalanan itu akan ada pertengkaran kecil. Yang satu pengen naik, yang satu kayak udah lelah banget gitu. Dan itu memang cerita-cerita seperti itu yang pada akhirnya akan kita tertawakan, akan kita jadikan sebuah kenangan, punya file memory. Kamu kayak gini orangnya, kamu mah memang kayak gitu orangnya, kamu gak mau nungguin, kamu gak sabaran. Dan sebenarnya dari hal-hal yang seperti itulah pertemanan semakin awet. Nah, gimana nih? Kalau rekan jati punya gak sih cerita waktu naik gunung, waktu jalan bersama, atau waktu liburan bersama dengan teman nih? Gimana sih teman Anda? Dan siapa teman yang paling Anda ingat dan bahkan bisa bertahan sampai hari ini? Mungkin dari TK, SD, SMP, atau bahkan mungkin pertemanan yang baru Anda kenal beberapa waktu yang lalu. Boleh berbagi di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 ya rekan jati. Ditunggu atensi Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah rekan jati, memang kadang-kadang ya pertemanan itu kan gak selalu indah ya, dan gak selalu bahagia. Tapi ya dalam hidup memang kadang-kadang ya gak seperti yang kita bayangkan dan kita inginkan. Meski takkan selalu indah, kita tetap bisa menikmatinya. Meski takkan selalu indah, inilah kehidupan yang diimpi-impikan.

0: Jetty FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, dan masih di Zona Rehat Siang ya bersama kalian. Dan hari ini ya, hari Rabu ya, 12 Agustus 2026, dan kita masih membahas tentang pertemanan. Dia yang sesungguhnya. Rekan Jati, kalau kita ngomongin tentang pertemanan yang bisa bertahan lama, sebenarnya kita semua itu punya potensi dan bisa menjaga hubungan pertemanan agar bisa bertahan dengan lama. Dengan cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan agar hubungan kita tetap baik, tetap awet, dan langgeng bersama teman kita. Sungguh ku tak mengerti. Cinta. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan menuntut teman untuk selalu ada. Kenapa? Kenapa? Karena ya gak mungkin ya dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang teman gak selalu hadir di saat kita membutuhkan, tapi ya namanya juga kehidupan. Kadang hidup itu dia lagi sibuk sama kehidupannya masing-masing. Dia punya urusan dengan rumahnya, urusan dengan keluarganya, atau bahkan dengan pekerjaannya. Teman kita bisa sibuk, jadi kita harus mengerti bahwa teman kita gak akan selalu ada. Dan gak menuntut teman selalu ada membuat kita, hubungan kita tetap awet, terjaga.

Dan yang kedua adalah menerima perubahan ya. Setiap kita itu pasti berubah ya rekan Jati. Ada yang kalau masa-masa sekolah itu punya banyak waktu, sekarang masa-masa kerja gak ada lagi waktu. Ada yang dulunya itu kayak punya me time bersama, sekarang kok gak ada lagi ya. Dulu dia banyak cerita, sekarang dia kok kurang ya ceritanya. Dan kita harus menerima segala perubahan dari si teman nih. Jangankan teman ya, kita aja tuh kadang-kadang juga berubah. Ada saat-saatnya kita enggak seperti dulu yang kayak punya energi, 1001 energi yang bisa kita bagikan. Kadang-kadang energi kita udah terkuras habis di pekerjaan. Jadi akhirnya kita juga enggak bisa maksimal dalam pertemanan. Jadi ya rekan Jati, jangan sampai kita enggak bisa menerima sebuah perubahan. Entah itu perubahannya baik atau perubahannya enggak baik menurut kita, tapi menerima perubahan adalah salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menjaga pertemanan. Dan jika suatu saat nih teman Anda rekan Jati sedang berbeda, jangan langsung bertanya kenapa sekarang berbeda? Mungkin yang perlu kita pelajari adalah gimana ya caranya kita tetap bisa menjadi teman meskipun kita sudah sama-sama berubah dan berbeda. Nah, rekan Jati, ada nggak tips dan trik lainnya agar kita bisa menjaga hubungan pertemanan ini agar awet, langgeng sampai tua-tua nanti dan sampai bile-bile ya? Jangan segan-segan untuk berbagi tipsnya di 08116821036 atau di 06514103 6. Ditunggu atensinya rekan Jati hingga nanti ya. Hingga nanti menjelang usai di pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan ada satu nomor bagus nih dari NPD, I love you but you lebih love me. Selamat siang dan semangat terus rekan Jati, tetap konsen di 103,6 CTFM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JTFM yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio JTFM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjtfm@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Nah rekan Jati, kalau kita tadi udah bagikan 2 tips, sekarang kita lanjutkan ke tips yang ketiga dan keempat. Tips yang ketiga agar pertemanan kita tetap bertahan lama adalah jangan takut untuk membicarakan hal yang mengganggu. Kadang-kadang kita itu kayak ya gak usah dibicarakan deh, nanti hubungan kita gak baik nih sama teman gitu ya. Karena kita mikir nih nanti mungkin gak baik dengan teman, akhirnya kita merasa bahwa hal itu memang gak oke untuk kita. Contohnya nih, kita merasa teman kita mengabaikan. Seharusnya hal-hal seperti ini ya dibicarakan. Guys, temanku, saudaraku, boleh tidak kamu jangan seperti ini gitu. Jangan melakukan hal seperti ini karena saya itu merasa diabaikan kalau seperti ini. Jadi kalau memang ada perasaan-perasaan yang seperti itu, ada baiknya memang dibicarakan daripada diam lalu perlahan kayak merasa ya ini gak cocok lagi nih. Jadi lama-lama kita perlahan menjauh. Daripada perlahan kita menjauh, lebih baik dibicarakan dengan cara baik ya. Lebih tepatnya itu kalau komunikasi, ada yang namanya komunikasi asertif ya. Jadi bisa kita membicarakan hal itu dengan apa sih yang gak kita senangi dan apa sih solusi agar pertemanan ini tetap bisa bertahan lama. Karena teman yang udah lama kenal kita bukan berarti selalu bisa membaca pikiran kita ya rekan Jati. Kadang-kadang mereka itu juga perlu diberitahu tentang apa yang kita rasakan. Semisal kita gak nyaman ya, kita bicarakan bahwa ini gak nyaman gitu ya. Dan tips yang keempat adalah jangan hanya datang ketika kita membutuhkan. Ini tuh sering banget ya terjadi. Kita cari teman itu ketika kita butuh. Kita butuh ada yang temenin, kita cari teman buat dia bisa nemenin kita. Kita cari teman ketika kita gak ada teman makan. Nah parah lagi ya kan. Kalau aja ditraktir boleh ya. Tapi kalau gak ditraktir ya gimana? Ini kan bisa jadi salah satu hal yang pada akhirnya membuat kita kayak, kok dia cari kalian kalau butuh aja ya? Rekan Jati, kalau kita bisa mengingat nih, kapan sih terakhir kali kita menghubungi teman? Bukan karena ada yang mau diminta tolong ya, tapi memang karena pure pengen hubungin teman aja gitu, kayak tanya hai apa kabar gitu. Karena kalau udah berjauhan ya, udah berjarak, punya banyak kesibukan masing-masing, kadang-kadang kita juga bisa melupakan untuk menanyakan hal sederhana, dan kita akhirnya mencari teman itu hanya di waktu ya yang kita butuhkan. Dan baru beberapa waktu yang lalu tuh kalian baru baca satu buku ya. Judul bukunya itu Belajar Marketing, Belajar Hidup ya. Dan itu penulisnya Henry Manampiring. Dan di situ tuh dijelasin ya bahwa hubungan manusia dengan manusia yang lain itu adalah hubungan yang apa ya, kalau kita bilang tuh fleksibel ya. Hari ini kita bisa dekat, besok bisa aja kita berjauhan. Karena apa berjauhannya? Karena gak kita rawat. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang lainnya itu memang harus dirawat dengan cara minimal sekali ada komunikasinya. Jadi rekan Jati, terkadang yang membuat pertemanan bertahan bukanlah hal-hal yang besar,
tapi kebiasaan kecil untuk saling menjaga. Dan rekan Jati, masih ada tips-tips berlainnya yang berikutnya yang kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Selena Gomez ya, Who Says.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bucket List dari Ghea Indrawari featuring sama Boy William ya rekan. Jadi kalau kita mau mengartikan bucket list ini, ternyata ini bukan soal hanya soal tentang apa yang ingin kita lakukan ya, tapi juga tentang keinginan menjalani hidup, mengumpulkan pengalaman, dan punya orang-orang yang bisa kita ajak berbagi cerita di dalamnya. Karena pada akhirnya yang kita ingat dari sebuah perjalanan bukan cuma tempat yang kita kunjungi, tapi siapa sih yang ada di sana, siapa yang nemenin kita, dan cerita apa yang kita rasa ketika kita ada di situ. Dan kalau ngomongin ya tentang orang-orang yang ada di dalam hidup kita, teman juga punya peran yang besar ya rekan jati. Ada teman yang ya rekan jati. Ada teman yang mungkin udah nemenin kita itu dari bayi ya. Bayi barangkali, masih balita, ada yang sejak sekolah. Ada juga yang baru beberapa saat kita kenal, tapi rasanya itu udah dekat banget. Makanya pertemanan itu juga seperti sesuatu yang harus kita jaga dan kita rawat. Nah rekan jati, tadi kita udah bahas ya 4 tips untuk menjaga pertemanan. Dari jangan menuntut teman untuk selalu ada, belajar menerima perubahan, berani membicarakan hal yang mengganggu, dan jangan hanya datang ketika perlu ya. Sekarang kita akan bagikan tips yang kelima dan yang keempat. Yang kelima itu adalah berikan ruang untuk teman menjalani hidupnya sendiri. Hidup teman kita itu bukan hanya ada kita ya rekan jati, tapi dia punya hidup sendiri, dia punya keluarga, punya karirnya, punya rekan kerjanya, punya orang-orang di sekitarnya yang memang juga membentuk dirinya ya. Jadi kita gak harus selalu menjalani hidup dengan kita. Kita tidak harus selalu kalau kita bilang ibaratnya itu kita enggak harus selalu bergantung kepada dia dan dia juga enggak harus selalu bergantung kepada kita. Jadi memberikan ruang untuk menjalani hidupnya sendiri, justru kita sedang memberikan hidupnya itu bahwa hidupnya juga berharga. Dan yang keempat rekan jati, jangan mengukur kedekatan dari seberapa sering kita berkomunikasi. Kadang-kadang diem juga komunikasi gak sih? Kita gak ngomong apa-apa, tapi kita saling-saling diam aja, tapi juga termasuk dengan komunikasi ya. Komunikasi itu kan ada yang verbal, ada yang non-verbal ya. Jadi memang kita harus memberikan ukuran komunikasi yang bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Karena pertemanan yang dewasa adalah ketika kita itu bisa memberikan ruang tanpa membuat satu sama lain itu merasa kehilangan dirinya. Nah rekan jati, itu tadi ada tips yang kelima dan yang keenam. Berarti kita udah punya 6 tips nih agar pertemanan kita bisa awet sampai nanti-nanti ya. Dan kita masih punya 2 tips terakhir nih, yang mungkin justru ini yang paling penting dari banyaknya tips yang udah kita bagikan. Tapi sebelum itu nih, ada satu pesan masuk dari William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit Jakarta Timur ya, yang katanya mau request lagunya Roni Parulian Mengapa dan Nyoman Paul Fernando ya, tunggu apa lagi. Jadi rekan jati, kita diajak galau-galau dulu nih sama Bang William nih, Mengapa sih. Jadi kita dengerin dulu lagunya Roni Parulian ya, Mengapa. Dan rekan jati, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, karena pastinya masih ada tips berikutnya.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

tunggu apa lagi dari Nyoman Paul ya. Dan ada satu hal menarik nih, kalau kita baca nih dari judulnya ya, tunggu apa lagi. Karena kalau kita lihat-lihat dari hubungan pertemanan kita, kadang kita terlalu banyak menunggu. Kita menunggu teman kita hubungi duluan, kita nunggu teman kita minta maaf kalau teman kita punya salah ya, kita nunggu teman kita yang ngajak biar bukan kita yang ngajak ya, sampai akhirnya hubungan yang sebenarnya masih bisa diselamatkan ini ya justru perlahan jadi jauh. Padahal kalau memang ada orang yang kita anggap penting, kenapa harus selalu menunggu? Kenapa enggak kita yang mulai duluan? Rekan Jati, ini berhubungan dengan dua tips terakhir ya, untuk menjaga pertemanan agar kita bertahan, agar pertemanan kita bisa bertahan lama.

Yang ketujuh adalah belajar meminta maaf dan memaafkan ya. Dalam pertemanan ya, yang bertahun-tahun, yang ada terjalnya, ada naik turunnya ya, pastinya ya ada aja yang salah ya. Karena kita juga manusia yang punya kemungkinan besar untuk salah, rekan jati. Kalau kita Tuhan, mungkin kita adalah makhluk yang sempurna ya, tapi kita bukan Tuhan, kita manusia yang punya banyak salah, punya banyak khilaf. Kadang ada perkataan yang menyakitkan, ada sikap yang mengecewakan, atau mungkin ada masalah yang enggak kita selesaikan dengan baik ya. Dan kadang yang membuat hubungan berakhir bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita gak mau menurunkan ego kita. Ego kita untuk meminta maaf, ego kita untuk memaafkan. Padahal meminta maaf itu bukan berarti kalah, dan memaafkan itu bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Tapi kita memilih untuk tetap menjadi bagian, untuk tidak membiarkan satu kesalahan itu menghapus bertahun-tahun hubungan yang udah kita bangun. Masa sih saat setitik nila rusak susu sebelanga? Dan yang kedelapan, Raga Jati, terus ciptakan momen bersama. Jangan cuma mengandalkan kenangan lama. Dulu kami main bersama, dulu pokoknya ceritanya tuh semua tentang dulu ya. Pokoknya segala sesuatu itu kita berputar di kenangan. Sesibuk apapun, coba cari waktu yang memang membuat kita punya cerita baru dengan teman. Gak harus liburan bareng, gak harus sesuatu yang besar, gak harus sesuatu yang mewah. Sesederhana meluangkan waktu untuk ngopi bersama, makan bersama, teleponan cerita-cerita, atau sekedar ketemu dan cerita tentang hidup kita masing-masing ya, rekan jati. Karena sesibuk apapun kita, kita nggak mungkin nggak punya waktu luang. Kadang-kadang orang mencari kita tuh di waktu luangnya, tapi bisa nggak sih kita itu meluangkan waktu untuk teman kita? Karena pertemanan yang bertahan lama itu, rekan jati, bukan tentang seberapa lama kita udah kenal sama orang tersebut, tapi tentang berapa banyak kita memilih untuk tetap saling menjaga. Waduh, ngomongin nih tentang tetap memilih ini. Ada satu perkataan yang kalian senangi ya di buku yang sama, buku Belajar Marketing, Belajar Hidup itu. Ada satu kata-kata yang seperti ini. Kita bisa setia bukan karena rasa, tapi karena terbiasa. Awalnya kayak mikir, kok bisa ya? Setia itu bukan berdasarkan pada rasa, tapi pada terbiasa. Dan kalau kita teliti, rekan jati, memilih untuk tetap terbiasa dengan teman adalah salah satu hal yang membuat kita erat dengan teman. Dan ini adalah salah satu wujud dari setia. Dan kalau hari ini kita punya teman tapi kita jarang komunikasi, langsung aja ya kirim pesannya. Atau mau berbagi cerita, boleh. Berbagi cerita di mana? Di 08 11 68 2 10 36, atau di 00 5 1 4 10 36. Ditunggu hingga nanti menjelang usai di pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan sembari menunggu ya, sembari menunggu entah itu pesan, entah itu telepon ya, menunggu atensi rekan jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Man Osman, Bentang Jarak Asmara. Dan semoga aja kita gak terlalu berjarak, meskipun jaraknya cuma kilometer, tapi hati kita tetap dekat ya rekan jati. Jangan kemana-mana, datang kosan di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Regan Jati, kita bisa belajar tentang pertemanan ya hari ini. Bahwa pertemanan yang bertahan lama gak selalu tentang seberapa sering kita bertemu, tapi tentang gimana sih kita saling memahami, memberi ruang, berani berkomunikasi, dan tetap mau menjaga hubungan. Karena pada akhirnya teman yang bertahan lama adalah mereka yang sama-sama mau bertumbuh, mau berubah, dan tetap memilih untuk ada. Dan semoga rekan Jati juga punya satu atau dua nama yang langsung terpikir setelah mendengarkan pembahasan ini. Dan rasa-rasanya ya rekan Jati, gak kerasa bahwa udah mau di penghujung dan udah 2 jam nih kalian nemenin rekan Jati di zona rehat siang edisi hari ini ya. Hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk semua rekan Jati yang udah konsen ya, baik melalui audio mobil, radio, atau mungkin di streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan akhir kata nih, kalian mau pamit, izin send out dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa lagi di zona rehat siang berikutnya ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas sampai nanti-nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, sirtul 0,6 Jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah merupakan kelayangan ayah pulo di zona Poh Cakra. Edisi Uro Rabu, ya, 12 Agustus ya 2026. Kibana barunya. Ya, semoga Ban Mandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat, yang tengah bekerja semoga hasil sesuai lagi harapan ya, yang tengah beristirahat selamat beristirahat be. Lagi biasa lagi kaim sampopo limang luntuan dan kali ya. Pengen rekanyati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan lagi biasanya sambil lantai dengan lagu. Nah, pembahasan ya, membuka zona Poh Cakra kalinyo, coba ada dengan sebuah lagu. Dari saudara dengan lagu yang pah. Ha? Oke, ya, coba ada kalian lagu yang pah yang cocok.

Oke, nyoboh sabar lagu yang pah dengan topik uronyo dari Liza Aulia. Apa judulnya kira-kira? Tetap konsen di Tino di Serto Lai Koma 6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Ya sertul he koma nam jati FM taruh Banda Aceh riwang teman di zona po cakra uro rabu ya kali ya.
1: Uro rabu uronya ya.
0: Oke, 12 Agustus 2026. Kapan uronya kali ya?
1: Kali ya apa agar uronya? Menya ayah kapan apa? Hari yang merumpok ya.
0: Alhamdulillah kali tu dah merumpok.
1: Uro Senin kaya tinggal.
0: Oke, penuh siaran kali ya?
1: Siaran.
0: Oh, pantes lah.
1: Pantes pula ya?
0: Pantes manteng itu, manteng apa kan? Manteng na nyo.
1: Kenapa?
0: Manteng na ruangannya manteng nyo.
1: Manteng bersahabat dengan ruangan. Ronyo ya apa pembahasan nyo ayo?
0: Ronyo pembahasan tentang nyo lesehannya bahasa apa kan?
1: Lesehan sang bahasa Indo ya. Menyatanya bahasa duk pakai. duk di batika.
0: Lesehan bahasa Jawa ya.
1: Oh, Jawa, kan bahasa Indo.
0: Iya, dari kata dasar leseh ya.
1: Leseh.
0: Berarti artinya duduk atau berbaring di lantai tanpa kursi
1: ya. Di lantai tanpa kursi. Nyata ya. Tika gimana ya?
0: Oh, boleh jadi, boleh sih ya. Biasa aja menggunakan tika ya.
1: Oh, nah go tika aja. Pikir ya tuh halil toh.
0: Lesehan, lesehan pu lesehan.
1: Sang, nyu sering dah dengar ya kan lesehan.
0: Oke. Jadi rekan nyati uronyo tabe topik saboh nyu urojeh kan urung ceritanya kan si gohlom na meja kali ya. Nyan pajuh bu lesehan.
1: Lesehan. Mbak tika ya, tika.
0: Leng tika. Leng tika.
1: Hidang makanan.
0: Iya, hidang makanan langsung ngesantap. Tapi no kan kena meja.
1: Yeah.
0: Kadu atau meja.
1: Mm-mm.
0: Jadi topik ini nyan kali ya pajuh bu atau tika. Nyan tradisi awai. Be tak tinggai. Jino kan lu yang pergi kafe kan?
1: Le kafe no yang menyatakan angkringan ayah.
0: Angkringan.
1: Lagi bahasa-bahasa urung dah deh sih.
0: Yang gecok konsep lesehan.
1: Lesehan. Bini-bini jalannya gelung tika.
0: Iya gelung tika kan kan lebih akrab sang kan?
1: Hiji ya, lebih to karena.
0: Lebih to lebih akrab nyetaduk bade meja kadang kan? Kadang-kadang meja.
1: Meja luah ha.
0: Jauh. Jadi memang menyak lesehannya akrab dah nyo. Kali ya lesehannya nacit manfaat kesehatan.
1: Ya, apa nah, ya manfaat dia?
0: Nah, mi dapat jubu dat tadu ba tika, ba lantai nacit manfaat kesehatan.
1: Apa ya manfaat kesehatan?
0: Oke, okay, untuk nyo ta.
1: Ta bahas.
0: Ta bahas ya. Jadi ta sapa lenyo rekanya tiang yang konsen. Jadi dicot uronyo yang cerahnyo. Ya, penuh berkahnya. Jadi kita yang perempuan lom di zona po cakra ngan kalia ya.
1: Enggak, setelah urus Senin kita tinggal oleh ayah. Ini orangnya kana lom ayah.
0: Jadi rekannya tiso di antara kita yang han rihun dan mesin suasana pajuh buduk melingka lesehan atau tika ya. Ya memang sederhana, tapi di sini le makna kali ya, ya. Le makna di sini ada kerukunan dan kasih sayang.
1: Tiba-tiba ya kan, terbayang ke jambu ya.
0: Oh, jambu, jambu benih belang.
1: Jambu benih belang, Pak Jobu lama sama-sama. Sama kan ya?
0: Oh lebih.
1: Dengan angin, nipun, sepoi-sepoi.
0: Sepoi-sepoi, buah nengkot masin, kuah pli ya.
1: Ada asam udang pisang semangat bunyi bini belang.
0: Pak Ali Ringke ya? Hantro Ali Ringke. Jadi uronyo rakyat kita bahas bersama tentangnya Pak Jobu atau tika tradisi awai beta tinggai. Jadi nyokon hanya suai adat leluhur ya kan suai adat yang ka trip yang ka awai. Ternyata Pak Jo cara Pak Jobu nyo le manfaat bagi kesehatan tubuh tanyo. Oke, jadi bersama kalia dan lun nyota telusuri dan talestarikan pekernya warisan, warisan yang musanetnya. Jadi be
1: sampai gaduh ya.
0: Be gaduh ya. Yang kena gabung silakan ya. dipat kali ya yang kena gabung
1: di 0811-682-106 atau di 0651-106.
0: Okeylah, langsung dapatnya penelpon.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Lia ngan ayah, semoga bersehat-sehat mandua inang.
1: Apa kabar Kak Eli ronyo?
2: Alhamdulillah sehat si lagi wak roninang, Kak Eli sehat si ino.
1: Alhamdulillah, cuaca inang gimana Kak Eli? Aman?
2: Aman, nyok kamu lagi agak cuum-cuum macu, minokan adem ayam.
1: Ini berarti nggak bagai tu aja Kak Eli ya?
2: Ini yang punya darah aja lagi tentu tiga tu orang yang darah lom ni dia.
1: Jadi Kak Eli nak Kak Eli dengar pembahasan orangnya Kak Eli.
2: Nah, ada lah bahan yang dengar ayah dengan Kak Eli ya. Lemah, lembut. Nah, yang Kak Eli kerak tengok lah maknanya. Kalau anak jadi dengar Kak Eli.
1: Lagi yang mau dongeng berarti Kak Eli ya. Sampai tengok.
2: Mayan ayuh, lagi awak dua-dua enak.
1: Apa lo ayah? Buka sesi dongeng tengok ayah. Jadi Kak Eli, kiban menyedi rumah Kak Eli? Mantang dua lesehan Kak Eli? Tekan dua detika atau kana meja lah weo?
2: Memang nah meja di tanya kan mesti ada dua tu meja. Kadang-kadang tanya kan tak ada ukur tanya jadi ada tak dua orang cuma punya ada cuak di meja. Nah jadi tak ada ngambal-ngambal ataupun dekat tak ada sama-sama yang itu lah. Kadang-kadang nak kursi, nak duduk di kursi si dua miu kangen kan. Abah tu main lara kun nyawawai balu kangen kan. Jadi mesti tanya orang menyadar duduknya nampak dia memang akrab. Karena tanya kan pekun berdekatan, pekun contoh lah mesti dia kan. Tak ada berapa pimangan. Alian dah duduk pilih sana, alian bersilah dan yang orang. Dah duduk je dengan sopan lah lagi. Mana dia kan mencung-cung lagi, mana dia buat kursi. Kan bukan itrum darah, kadang benar lah ukuran je.
1: Maknanya itrum darah Kak Eli, kadang han hai.
2: Ada sing kuliah runtuh aja mana kan.
1: Oh, kuliah runtuh.
2: Yang rawat kan jaring berdua dua tu kursi yang kan. Ingin ada duduk banyak macam tu, ni mateng, ngebegala yang nanti itu darah, harus kuliah nanya nak.
1: Berarti punya rumah Kak Eli sering dua diup lah tak ke, no? Makan bersama.
2: Pula waktu belum puasa. Yang belum puasa, si khusus dengan talian ketika ada dua sama-sama, ada baju berduka bersama bersama.
1: Memang kau bayang buka puasa sang nyo paja le Ramadan.
0: Oh, puasa. Nyo ukunya melut.
1: Ah, ya, melut.
0: Oh, melut kan.
2: Kemudian 5 bulan kemudian tadi baru.
1: Nyo kiban Kak Eli nak rencana melut Eli kali nyo.
2: Nah, insya-Allah dah hana raya orang baju nyo, bab tempat pu dah sumbang lagi banyak ni kan. Nak pada buat tempat aja apa dah sumbang, buat anu gaya apa lagi dah sumbang, tidak hana ada mulut ni rumah di dia kan.
1: Ya, ate mulut biasa rumah Kak Eli duk ji di park Kak Eli di atas tika atau na kursi ro masing-masing.
2: Hana menyewa Kak Eli puro raya mentum selapis. Kita bambak amal tu bambak sebab ikan nama. Jadi lebih akrab lagi banyak. Urung-urung yang laki-laki tu, oh lagi duduk di kursi. Udah tanya yang kuat saya baju dah tak dua minggu kan. Tak ada baju bubi mangan. Banyak sudah habis api busana dengan mbak Tika kan. Tapi minyak tak dua kursi kan agak jauh-jauh lagi kan.
1: Betul.
2: Lagi abad tempat-tempat ino kan lagi kursi panik-panik. Nah itu dua abad tempat kafe-kafe kan. Lilin Tika kan.
1: Betul.
2: Jadi kan akraban tanya apa ya. Alian akrab kita tanya orang tinggi. Sepan, rapi lah abad tak duduk lagi kan.
1: Enggak Kak Eli, mbak orangnya apa lagu tanda dengar siapa?
2: Lagu urangnya dari nyo dari Maimun.
1: Maimun aya.
0: Maimun pe judul Kak Eli?
2: Pukul bunga nirwana na aya.
0: Oh, namanya Kak Eli na.
1: Bunga nirwana.
2: Bunga nirwana urang lain na ga untuk Kak Eli na.
0: Kak Eli drot kan? Da anak ta minta ya. Kak Eli drot.
2: Kali mulai ke Dek Lia dengan ayah nang semoga bersemangat sampai bukit Lia.
1: Amin.
2: Ada uronyo. Semoga berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala buat mandu awak
1: Amin.
2: Untuk yang pun ini ada siapa? Untuk Erna, semoga Erna boleh tambah sehat-sehat di sini. Kak Cikiana di Kampung Mulia, Wak Jul di Kampung Keramat. Untuk Rahmah di Sidresi dengan keluarga, semoga boleh sehat di sini. Nazar, untuk Kak Noh di Pulau Aceh. Untuk Kak Manen yang di Lambaru, semoga boleh sehat dengan keluarga. Di Manen di Sabang. Untuk Nek Din di Lamtumen, Bang Rusli, semoga bertambah-tambah langganan lho Bang Rusli. Untuk Amir Mahmud Cuti Waila, semoga boleh sehat dengan keluarga. Dajak kedai belah di Selawak. Untuk Radi di Pijai, semoga boleh sehat dengan bunda, keluarga Kak Elis di Pijai, adik dan mak Kak Elis boleh sehat di Sabin. Untuk Cut Putro yang ada di Lampu Saka, untuk Al-Kawasar di Kuman Tanjung, Isan di Padang Tiji, untuk Bang Basri, untuk Muksa, semoga awak yang dulu kompak-kompak sabi di sini ya. Untuk Mawardi yang nadi cikgu, dan untuk Cipu Jamaliah dengan Cik Kari di Lampu Nurut, semoga dulu sehat sih.
1: Amin.
2: Untuk Makna dengan Setri, Makna berbaga pulih di Peniti dan warga-warga Peniti yang lain, semoga berbahagia yang dengan mulanya rasakan berarti dan nyawa. Untuk Ana di Prada di Ferry Faisal di BB, untuk Andesmon Medi di BBS, untuk Mama Oma di Sabang, untuk Pak Afan di Ceko, Kak Anis di Turki, untuk anak kebun, anak tua, anak taman, semoga bersehat di Mamandum. Untuk Ayah Gas yang nadi Lampulon dengan Bunda, semoga bersehat di Sabi. Untuk Dek War yang nak dilingki semoga boleh sehat sih. Untuk Solomah.
1: Untuk Mandum.
2: Untuk Kak Cik, untuk Kak Cik yang nak di Kerajanto, untuk Rizka Yana, untuk Wak John yang nak di Genting, semoga boleh sehat sih Mandum. Dan ke rakan-rakan mendapat manteng berada, semoga sehat-sehat mandulian tinggal sakit, semoga berbagah pulih.
1: Amin.
2: Terima kasih ayah dengan Dek Lia.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kena sobno Kak Aili ya, Pak
1: Kak Aili. Kayaknya udah buat yang lain ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Lia.
1: Dengan saudara Dipat.
3: Ikan dia kedua gua dah mau bakar dia.
1: Memang memang le dua dia.
3: Banyak senang kawan awak.
1: So, yang
3: ayah kawan Pak Peli ni kawan punya jati.
0: Ayo so.
1: Nek Din.
3: Bukan berganteng kanda.
0: Oh, Bang Ganteng kanda.
1: Oh, Bang Ganteng.
0: Kanda syuhada.
1: Bang Ganteng, Bang Ganteng. Gimana Bang Ganteng Inan? Cuaca? Inom,
3: cuaca panas hari.
1: Panas sekali.
3: Panas.
0: Dipan Bang Ganteng di rumah, apa di bak toko?
3: Ya, gebetan ya, bubuk siang ya.
0: Oh, bubuk siang ya.
1: Jadi.
3: Tema ya?
1: Urangnya tema kan, be ayah seud, bah kalian seud, je Bang Ganteng.
3: Je. Kalian bang je.
1: Jadi orangnya tema kan tentang dua lesehan yo. Dua takkan dua ada tika waktu dapat jobu. Menye.
3: Oh enak bu. Udeng obo pakai body melimi. Ya enak lah.
1: Kan apa kan?
3: Oji. Mana ada oji bak Aceh Hassan lah muka lempan dua api no nanti.
1: Kan menye Abang Ganteng biasa menye pak jobu kan dua bak tika atau dua ada kursi.
3: Oh, badik enak bak deka lah, bak koti, koti kota.
0: Bukan
3: enak bak deka, kerana deka orang kampung.
1: Ngasau biasa.
3: Bagi jauh mam, bak jambu, parah.
1: Yang kapas, yang kaberesnya, nak Bang Ganteng. Bang Ganteng, biasa apa jubu ngasau Bang Ganteng? Sirau apa jubu ada tika?
3: Nanyi jauh bang, okey, yang rame apa jubu?
1: Oh, jauh rame-rame. Nama ngak apa jubu rame-rame yang dibilang?
3: Oh, enak tau je. Mantan nauban jamu enak baju ramai-ramai.
1: Nangap je ramai-ramai ya?
3: Bukit udem, obo udem, bakat boleh merimik. Oh, nyonya lampim matuah ketua lo matua.
1: Kapal lo tu punya anak ketua ke matua.
3: No apa enak lah.
1: Mana?
3: Tapi anak di ino payah meter lah anak di. Suaya begitu kedua pada uji.
1: Jadi abang Ganteng kira-kira di mbak uronyo apa lagu dan ada dengar sabo?
3: Lagu apa uronyo lah? Lagu baru ke sama ya?
0: Lagu baru apa? Lagu Kanda Ganteng.
3: Lagu Cuk Yanisa. Oh, Mustafa Kamal aja.
0: Oh, Mustafa Kamal apa judul?
3: You Puri Bak Kak Lia, Bo.
1: Anak tipu kan, Nyong. Anak tipu judul, Mustafa.
0: Pilih Kak Lia, Sabo. Ke Abang Ganteng.
1: Bahkan Han Bang Ganteng untuk yang pilih ke Dek Lia.
3: Yung Gogo, You Puri Kak Lia. Oh, mati punya Kak Lia, Gogo. Biar ada tapi, Yonnya bayar You Puri Bak Kak Lia.
0: Pilih yang Kak Lia yang laga ah.
1: Gap. Yang kabereh yang Abang Ganteng. Itu tak pilih Sabah yang laga ke
3: Abang Ganteng. Oh, Kak Lia punya no ayah tapi po dua. Hanya kena orang lain.
1: Kak Lia
0: po dua belah puno.
1: Kak Lia po dua belah siaran.
3: Oh, po apa? Mungkin itu po apa? Nampak kerja. Ayah. Mungkin ada lepung ke dia.
1: Kenapa berarti tamang po cakra mantang po dua ambil po lima?
3: Oh, jadi kalung ya?
0: Kesal salim bangan tu.
3: Kalung kaya no Kak Lia, moga panjamu de kamu, moga pen de tati tamat lagi ayah.
0: Amin.
3: Oh, tamat lagi bagu ya, karena bagu ni lah ya.
0: Oh.
3: Okay, dua bak tamat lah bagu, moga saya tabe juga Pak Peri, moga Pak Peri saya lebih kebaikan juga. Moga saya diujati, moga tetap berjaya ya.
1: Amin.
3: Dan banyak yang masuk lagi fan baru, pemenang nanti buat habis tahun ni ya.
1: Amin.
3: Ke adik-adik sama bunda adik, moga sahabat. Ke adik mawadi sama jayannya, moga saya sahabat. Ke bandi nanti wah, moga panjang muda kahumu. Ke Kak Nuri Purate, ke Kak Eri tadi, apapun Kak Eri lupa sama Kanda, Kanda tetap ingat ke Kak Eri ya. Ke Kak Epi juga yang baru dikek. Ke Endemol, ke Bang Peri di Bang Minta. Ke Jack Din di Antemem. Jack Chu di Tunisia yang ada di Tetapam, ayah. Ke Anak Kebu, moga Anak Kebu panjang muda kamu tapi dari awal.
1: Amin.
3: Ke Cik Nadia juga, moga sehat tapi dengan keluarga. Ke tolong, ayah.
1: Ke mana Bandung?
0: Ke Pak Gesi. Ke Pak Gesi.
1: Oh, Pak Gesi. Pak Amri.
3: Pak Gesi anak ini hadir, ayah.
1: Nek Din.
3: Jadi, dia to tiadi cibu ayah, baru.
0: So,
3: nah tiadi tamu kak dia yang mana?
1: Yang to.
3: Nah tiadi baru tamu baya, nah cibu nama kak dia tinggi ya.
1: Kak Lia lain kadang ya.
0: Kadang Kak Lia langit kata.
3: Nah Kak Lia yang cibu dia adik baru, kuya tinggi.
0: Nya kadang-kadang ya.
3: Oh, nyak gigi udah kena sama Kanda. Muka ningrum, semoga ningrum bapak gapui sakit demang ya. Semoga awak disembuhkan anung rente panjamu. Kita jadi gati cantik nanti udah besar jadi lebih cantik lagi ya.
0: Iya.
3: Dan ke penjati bantu-bantu untuk ya.
0: Okey, good.
3: Oh, ke Cuka juga tentu ya.
0: Cuka
3: udah kena be. Oh, Kak Ani Tungku. Betul. Ke Kak Nadia. Betul si. Dan ke Bandung-Bandung aja ya.
0: Okey. Terima kasih Bang Ganteng.
3: Kak Lia apa lagu tidur dia Kak Lia?
0: Penjara hati apa?
3: Oh, dia tidur hati ya.
0: Terpenjara. Hati terpenjara.
1: Di pos cakra.
3: Terima kasih ya. Terima kasih ayah pulau Nukadia. Moga kalian sukses sampai ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ganteng di Lampaluh. Dilikut Bang Ganteng soalnya.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan soal dan dipat.
4: Nyo dengan Bang Ferifel yang nyagi kawasan Belang Bintang.
0: Belang Bintang. Bang
1: Ferifel.
4: Nyo kali ya.
1: Kibang Belang Bintang oronyo cuaca ji.
4: cuaca di berintang, kadang-kadang na mendung, kadang-kadang na curuh kali ya.
1: Bang Ferifel gimana, Bana? Sehat?
4: Alhamdulillah, Bapak Ronyo sehat sih dari keadaannya ayah anuannya.
1: Alhamdulillah. Ka merumpok dengarnya mana Bang Ferifel? Pembahasan dan nyoronyo?
4: Pembahasan di masalah tema di Bapak Ferifel.
1: Ya, gak betulnya. Gimana di rumah Bang Ferifel?
4: Jadi, menurut saya, mana kali ya? Ini bagian di Bapak Ferifel, nanti Pak Mempak itu sudah waktu, menangkap. Jadi punya pengantin baru Pak Hanau. Saya pada kira menangka. Pengantin baru menemani kat saat di meja tu. Saat di kursi katnya bapak meja menangka.
0: Man punya makan harus ada kursi cid.
4: Saya punya pengantin baru atau saya ada kursi.
0: Oh, suap-suapi nah.
4: Mereka ini juga kursi ke kursi. Ayah, ayah.
0: Han, kadang.
4: Saya nak mencari ini ayah.
0: Iya
1: tapi kan nasib walaupun nama meja makan lagi nasi. Contoh Kak Eli kan menyeduk Pak Johbu tetap ya tetika
4: ya yang itu maksudnya lah mana bagi ya maksudnya kan ini bagi yang pengantin baru dia ada kursi begitu tapi ni ada masyarakat kampungnya nak puan nak ada kursi bata dua mana tahu apa-apa tiga menangkan. Nah, tergantung orang menangkap. Hanya sama mandu menangkap dia.
1: Hanya sama mandu. Menya Bang Ferifel lebih senang atau lebih galak duduk ada tika apa ada kursi?
4: Saya menya duduk ada tika hanya menya ada ramai-ramai ke Hanam Cina. Duduk di kursi menangkap. Saya ramai-ramai maksudnya menangkap dia. Contoh dia, Pak Adara Pesta ke Hanam Cina. Duduk apa-apa tika dia menang.
1: Ya, tak betul ya.
4: Dekat di kursi menangkap. Apakah pada Pak Umur? Tapi ni orang kadang-kadang ada yang dia tu pun ada pada pun ada tu pak Ronam tu
1: Berarti ramai mandu berarti tergantung situasi dan kondisi Bang Ferry Vela.
4: Ya harus nang ke anak mungkin tu hai maksudnya mana ada dua dekatnya ada yang ada bagi. Tapi maksudnya mau bawa umpai tu puna. Tidak jawab beta. Tapi minimal ni hanya mungkin ada dekat yang tak menang tak. Memang harus dekoti ini.
1: Kadi sediakan kursi tu pak.
4: Ya harus nak minta dia hanya tawa mandu di bangku dulu hanya tawa mandu. Jadi pengantin baru contoh tak dia masa ada di sebelah tahan mungkin macam baru nangka. Minimal dia ada kursi berubah awam nangka dia.
1: Ya kau betul ya. Man.
4: Kau betul tak masa dia tak ada menyatu nangka nak ngumpul tak tujuh hari dia berdua tamu ramai-ramai nangka. Sejak berdua tamu rumah tak dia ramai-ramai kan mungkin kursi nangka.
1: Han
4: dia ada hamba dari sini tak menangka.
1: Anyo kanyo han haik tak pernah kursi minyo tu jame ya.
4: Ai pernah kursi mesti kamu mau dia ah itu bohong dia waktu tu pernah kursi waktu tu nangnya dah.
1: Kabutoi.
4: Maksud tu kamu nak tak di pada tempat itu kan tak mesti pengantin baru minimal dia tu kursi. Menyo pak mau ke pesta minimal dia tu ada kursi di nan dah. Kecuali dia apa tadi dia kamu ajak ayah dia kat dia memang awak dekat dia pun menangka.
0: Semua kita boleh berpendapat tapi tidak menyalahkan pendapat orang lain.
1: Ya.
0: Oke, Bang Ferry. Iya. Menghargai
4: jadi
0: pendapat ya.
4: Utang melingkar ya.
0: Utang melingkar ya.
4: Ini ya.
1: Utang melingkar.
4: Tadi mulai telefon ke ayah hari bersama Kak Lia. Semoga berhubung keluarga dengan ayah.
1: Amin.
4: Adanya anak hari berada. Semoga berhubung keluarga. Adanya ke Kak Eli, you know, di Pagarai, semoga Kak Eli juga nanti ke Bim Kuala Dari Rumah Minan. Adanya ke Bangan Tengah, ya, di Lampalu, ya.
0: Lampalu.
4: Lampalu Bandar Aceh, kan, ya.
0: Iya.
4: Adanya ke Kak Erna di Pelanahan, semoga Kak Erna berbakulis Kak Erna di Pelanahan.
1: Amin.
4: Adanya ke Bangku Bundi Baulam, ke Kak Adi Jabang. Ke Pak Amari di Kota Malaka, di Bang Bakari di Bidigi. Ada nyandam ke Pak Nisang di Padang Gigi, ke Bang Musa Cagonya ya. Ada nyandam ke Bang Udin di Ujung Mata, ke Nek Adi Gandoman, Bang Rupi di Kurin. Ada yang ke Kak Atik, ke Bek Dewa ya apa?
1: Ya, Kak Cik.
4: Ada nyandam suka ada sayang yang bidang baru dan suka mandu-mandu engkak ke apa ya apa?
1: Good.
4: Nama saya Kak Lia Tanah Kurung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mang Ferry Fel. Belang bintang ya. Oke Kak Lia.
1: Ya,
0: karena lirau penelpon. So, Bruno. Ya, Bruno na Bang. Ya, na Kak Lia. Eh, na Kak Lia. Nah Kak Eli, okay, nah Kak Eli nah kanda syuhada Bang Ganteng dan Ferry Fel Blang Bintang. Okay, jino kan kali ya ino urung-urung mekat ino kanda gecok konsep esehannya. Pakan gecok konsepnya, nya kebuturi ya kenalkan kembali tradisi tradisi lesehannya kepada generasi muda. Ya, ya. Jadi tabajuh buat atau tabajuh makanan lesehannya kan sekedar kebiasaan lama ya kali ya. Jadi tradisinya jitku sabok salah sabok cara sederhana untuk tapeturilom tapeperkenalkan budaya berkumpul kebersamaan dan kesederhanaan ya kepada anak-anak generasi jeno.
1: Betul, tu pe duduk atas kursi ya, ha?
0: Iya betul.
1: Berarti bergedong sih kiban duduk pakat di atas tika atau apa jual makanan di atas tika.
0: Iya, mungkin kalian pernah jak bak kafe-kafe kadang kan? Nyam yang tak kalian anu lawiknya, kaki kan bak lantai, tapi uku deh di diangkat bandua.
1: Di atas kursi.
0: Hanya kan kahana ada play. Ya kan? Kayak mengkalan.
1: Sering. Karena lebih nyaman lah ya. Makasih kadang mungkin konsep lesehannya memang seharusnya jina ya. Mangat bek le terangkat di kursi, tapi iya. Memang pada tempat duduk. Ya.
0: Oke, Kalia dan Kajati tadi dengar lagu leba. Ini lagu pun Kak Eli laki lagu
1: Nirwana.
0: Nirwana ya. Dari Maimun.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setuhle komanam JTFM The Heart of Banda Aceh kembali riwang di zona pocakra uronyo uro Rabu ya ha uro Rabu 20 Agustus 2026.
2: 12 Agustus. Oh, ada 20. Oke, kali ya tabut lom yang kena gabungnya. Ngenso dipad.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan Saudan Dipan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Inung. Ya Kak Inung.
3: Ibu anak ya.
2: Oh,
3: iya okay. Betul ya ya.
1: Bapa Kak Inung.
2: Yang tengah bersapat
3: Kak. Alhamdulillah deh. Kak Inung dengan ikut ni deh. Dengan ikut tu dengan. Matalah masak-masak ada yang ikut.
2: Okey, selamat berkumpul Kak Inong silaturahmi.
3: Betul ya. Ini ya, tukunan tu TMK ya.
2: Oh, TMK. Ya, ya.
3: Oh, TMK kena ba ibu-ibu yang mekat yang batu tangga ya.
2: Baik tua pesan kopi Kak Inong.
3: Ya, memang kudu ambil pesan ya, ambil pesan kopi ya. Ya. Mm-hmm. Nah, itu kena ya.
2: Prima kali ya.
1: Uronyo tema ji kak Inang kan tentang du ada tika wadah dapat jubu menye kak Inang irmo kiban atau inan tengah kibanan paju menye paju makanan paju bu di ada tika atau di ada kursi
3: yang mana mesti kita jaga baga mulai tadi atau seti tadi atau seti datu mulai umaro mengadu tanya dapat jual buru banyak di bah tu kan batik walaupun kan tika walaupun batu melan tapi dapat jual buru mantap lah mangan
1: bahkan kira-kira lebih mangat ada dua ada tika atau ada apa
3: jadi tanya mulai tadi atau tika kapan dapat jual buru. Dan si saya tu atau tak berjubi atau tika nanti mangat juga ya. Ada tak gendala berjahaya, ada tak sabu, ada tak tak usut juga, rumah merata ke dia.
2: Merata
3: ni. Jadi tu, mata. Merata, hari ke mata tu kan. Merata ya, dan dia. Tapi mungkin kaji saya tadi atau bangku atau tulian sama tak mangat ya. Lalu tak boleh ada kaki itu. Ya, ada tiketnya. Jadi untuk kata jadian dah semangat.
1: Nah semangat, karena rame-rame.
3: Ya, ya, apalagi rame-rame. Ya, nak betul ini kita boleh jadi tu, kita boleh ini juga. Kenangan tak mak Kak Inong?
1: Kak Inong, orangnya apa lagu dan tinggal siapa?
3: Lagu, tidak lagi berbuat lah, bapak.
1: Berge. Judul siapa Kak Inong?
3: Baru pilih lah yang itu.
1: Kabereh yang Kak Inong. Berge ya Sabo.
3: Berge ya. Baru pilih lah yang itu.
1: Enggak Kak Inong.
3: Ya, salam pindah lah kelihatan di anak-anak ya. Semoga sehat sabi dengan.
1: Amin.
3: Lehan ke Kak Yana, Kak Siana, Kak Esyaki. Lehan ke Dukju dan Yana di seberang Alur, Mama Ki. Lehan ke Ayagas. Lehan ke ini dan Yana di masa apapun. Lehan ke tolong ke Raja di Budijaya, ke Pak John. Lehan ke Allah teman-teman dulu juga bertemu lagi ke Pak
2: John. Okey, siap Pak Inong.
3: Okey, nyaman tuh ayah lah Kak Inong ayah. Oh, sedang bahas sebelumnya Nuksal ya. Nyaman tuh ayah, assalamualaikum ayah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Inong lamreng. Bukan Kak Inong bunuh. Terkadang menyadu ada kursi
1: nah, daki.
2: Nah sebagian orang buat daki ya.
1: Buat daki
2: nah, mungkin karena kebiasaan kadang ah.
1: Bisa makasih, jadi
2: makasih sang mangat duduk tuh
1: Atuh, iya lesehan karena tak boleh siaki.
2: Ah, benar.
1: Enggak. Tabut, tabut tu ayah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung Renyo ya.
2: Gabung Renyo Nek Din.
4: Oh ya ayah, gimana ayah sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Supaya ramai Nek Dina.
4: Kajian balik kampung.
2: Nah wabarakatuh Nek Din. Ya kemukoh ya kopade Nek Din.
4: Alhamdulillah. Malu harap baru-baru baju.
2: Oh, Ana langsung mak pabrik Nek Din.
4: Oh, siapa yang baru bulan tu? Mabak pabrik
2: ni. Langsung jit ke peng ni di napa peng lelonyo macam jit.
4: Eh kebetulan kan, kamu kita kerja di mana? Lelu kebetulannya baru lupa radio dan baru naik radio kan. Pula tema radio.
2: Oh tema radio ni din kan. Orang cik tanya jamun rojeh kan. Menyapa jobu kan gedua detika, gesimpan kaki dengan ged. Menjino kan jamnya jino kan ada meja. Menurut Nek Din yo, lebih nyaman du atu tika atau atu meja yang teh lebih.
4: Dalung lu nyuruh baju dalam pilihan tu jadi. Dia ke depan santun tu lebih mulia atu tika.
2: Atu tika, pakainya Nek Din.
4: Karena ada atu tika yang kibara dia buka sekam pilihan gitu. Bukan juga kan kau di biadanya di gol di rumah kan. Memang ada tika lah juga. Cuma jenuh kulit kursi.
2: Ya ya ya. Heeh. Muslihat nem sanet gedih dadu ah.
4: Amun ada dekat sama sana gitu. Heeh. Dia ada kursi kagak itu lagi. Buka-buka dulu liurung dua dole hana sopan. Hana sopan ada kursi. Cuma jino lele kada mampu barang-barang hana sopannya kala mampu jino tanya orang.
2: Nya nya nya.
4: Padahalnya barangnya hana sopan lagi contoh bejubu, bejubung tu apa hana le jino hawa tu bejubu nang tu hana le. So yang dia ya aju ba vintage ba kuat semuanya semua bu baju juga lo anak cabu semuanya ada cerob yang dua na lima ba lima lo baju hana na kilo lo baju dua dua baju bu hana hilung kari lalu beli beli lagi lagi semua yang tuh tuh hanya ada cabu bu dia baju kalau lagi lagi ni pernah na ada yang dia ya itu apa juga lo munan ayah belum pendapat malah
2: jojo lah munan. Jojo, setiap orang punya pendapat masing-masing asal kita jangan menyalahkan pendapat orang lain. Munan
4: nyol yang mun kamu dapat orang kali horo, yang dia tapi tujuh bulan, lima tujuh bulan baru tu yang tadi baru nikah, nah tapi halu ada halu tri yang ah.
2: Iya.
4: Setiap hari mau kemana mana halu tri yang. Bulan tri lah mun dah lo, orang tujuh bulan mengak deh, tapi ni angin yuk kat sini mah.
2: Oh konli.
4: Hai ti ya tu ada tingkapnya kan ada tingkap jemunya.
2: Iya Nek Din.
4: Jenela pehana binti-binti yang tutup-tutup kamu jemun.
2: Lupi atau bawah Nek Din eh?
4: Oh atau bawah lupi. Oh mati. Awak ada lorong penyemua hana lain.
2: Pia bukat nyan tak bawah Nek Din. Bukat peratah tak bawah. Bukat balai. Red. Balai pak alu balai belerung-rum. Okey Nek Din.
4: Kagak lagi menantang ya.
2: Good.
4: Cuma no request lah aku lah boh menggantung jam galau.
2: Ya lagi kandi.
4: Lagi kandi menggantung jam galau.
2: Ya.
4: Tadi Alim yang bertemu dengan lelaki caleg ke ayah bandua. Terdekat abang sebesar abang Isan. Kali yang kali temong sosok kali temongnya. Yang kali temong. Yang hanam sosok bunuh galunya baru lupa radio. Anian tu bang Bas, anian bang Parisel, anian Amir Mahmud, Hidaya, Tutong, Tonan, Amari Pai, anian lom, lom abang Rusli yang nak tengah gempung ke Mosurino, anian lom Cik Ari dengan Cepo Jamalia, ayah Habib yang kedua di Samujung. Hanya Pak Amri dengan Ibu Negara dan mandu-mandu menjulia apa?
1: Good.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Nek Din di Lam Temen kali ya.
1: Nyo, salam ya, ho. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lia dan ayah sehat habis dengan Bas.
2: Amin. Gimana nurunnya Bang Bas?
5: Ini agak pun lah berantakan turun.
2: Sudah. Sudah. Okey lah. Bang Bas.
1: Gak tamade Bang Bas punya.
2: Gak tamade lagu rum
5: kadi. Gak tamade nya kenu padi kenu jim. Oi dua tu nya di orang.
2: Iya.
1: Kali kamu kau Bang Bas.
5: Anak apa nak mengoli dia.
1: Oh anak mau.
5: Anak mengoli ke istri ke istirahat.
1: Tinggal menikmati hasil Bang Bas ya.
5: Iya, ini istirahat. No, sini urung dua di bandar lah ya.
2: Gimana
5: ke bunga? Bet awak bet sungai mana ya?
2: Ah, lanjut.
5: Sama kan bet payah ro.
1: Kamu mana bet payah ro?
5: Kan ta juga awak bet sungai ro. Sama mana kan bet payah ro.
2: Kau mana?
5: Sini mana ya?
2: Oh, melihnya mana rekan nyati?
5: Oda, tema mungkin tanya dan kiran tema dua batikan dengan seperti mana?
1: Ya, kau betul nya mambai. Nya urun zaman kan musana gedua di eng atetika wate ke pajobu. Zaman dino kan kadang-kadang karena kursi kah gedua ada kursi menya bambai ro kiban mambai. Menya pendapat bambai.
5: Menya menolong tanya nan tak pegang melimung ni rumah kan. Nah, nak keluarga nan limung ke. Tapi nak kursi kadang heboh. Tapi tahan tidur. Kadang anak di tanya anu satu ada kursi di urin sini. Oh, dua tiga, dua tiga. Anak kepang ni wayan anak gad. Lupa gad, cai dangbu atir kita kedua sama-sama dapat diwangi hanya baru yang cocok ya.
2: Oh iya luar biasanya.
5: Ini yang cocok, ini bagi kita mungkin yang cocok. Karena kan dapatnya sama-sama kaca hidang inan mesti buah kainan inan buka inan kaca hidang itu sama-sama yang menyerat itu mesti hanya cocok. Jangan kan tengok rumah anak sepan.
1: Tapi yang sering tak bang bai ha? Aki kapai ada kursi padahal lebih hebat 2 juta tika.
5: Ha, sering kan dia tu sekali tu kumangan si ada kursi tak perlu. Ya, nak nak kan dia ya dan ya.
2: Okey guys Bang Bas.
5: Nanti lagu tabung anak Sulaiman itu merah.
2: Be gincu merah. Gincu
5: merah.
1: Gincu merah. Nah ya.
2: Gincu merah Ana Sulaiman.
5: Ya.
2: Get.
1: Get.
5: Nah, salam pun awak dulu ayah dan dia sini sebab saya sabi mengajar si panjangmu buat mata lupa ke depannya. Ya awak dulu.
1: Amin.
5: Anenyan munu bang anteng yang nan dunyo manian so mun kala en anedin kainong nan dunyo bang di disuin samodi ji manian radi pidia jaya komandan jong ka anuan ka eli sagara yen nan pamri bang peri fair si munawatin. Ni anak lama baru bananya kena kakek kita di kan dengan selama
1: salam
5: awal dengan katanya di kalungan tapi yang anak lain memandu main main tinggal di kawasan lain memandu.
1: Good, Bang Bai. Good.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian lagi kebukali Bang Bas ya. Jadi, nyan kan du sama rata dia dedika. Nyan kan simbol kebersamaan ya. Jadi, miradu dia dedika. Hana yang beda ya, sama tanya dalam satu ruangan sama. Jadi, dalam suasana pajubu bersama. Hana tak tonjolkan yang paling tinggi, yang paling rendah. Hana tinan yang kapten
1: atasan
2: Hana, Hana bawahan. Simbol kebersamaan ya.
1: Berarti sama rata ya?
2: Sama rata kebersamaan. Ya, yang salah saboh mungkin minta kalian dari sisi adab. Ini nasabah sisi kebersamaan.
1: Kebersamaan sama rasa sama rata.
2: Iya, tapi gimana cara menyatakan sisi kesehatan?
1: Ya.
2: Nah, Nyom ya tadu lesehannya kalian melatih kelenturan tubuh.
1: Pejat ayah melatih kelenturan tubuh. Hmm,
2: karena kami tadu bak lantanya atau dikanya kan. Nyo tanya lebih le pukun gerakan bak pinggul ya.
1: Gerakan pinggul sebab pak tadu.
2: Ya, lutut dan pergelangan kaki ya. Dibandingkan dengan kursi. Ya kan?
1: Menye kursi kiban, menye kursi tadu entang ah.
2: Kursi kan duk mentang lutut beda-beda, pekun beda. Kan beda aja. Tapi menye ta duk bersila lasehannya. Nyan lebih lebak pergerakan bak pinggul lah. Jadi menye ta lakukan dengan nyaman rutin, nyo dipegah bak kesehatannya membantu mempertahankan mobilitas sendi.
1: Mobilitas kan sebab menggerak-gerak tapi ya.
2: Kadang ya.
1: Jadi kan olahraga secara tidak langsung. Pejubu olahraga.
2: Iya. Jadi le manfaat nah. Nah manfaat kebersamaan, manfaat untuk kesehatan. Oke nyo na WA aja kali ya.
1: Gimana ya WA?
2: So yang WA. Siapa? Bacanya. Oh nak Mimi. Oh Mami ya. Mami Azad di Punge. Assalamualaikum. Ayah pulau waalaikumsalam. Oke, okay. Mami Azad di Punge titip salam ke ayah pulau Pak Erik, Pak Isan dan salam ke Kak C, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Tari, Kak Eli, Amir Mahmud, Bang Rusli dan rekan-rekan lain. Mami laki lagu Ibu Ngong dari Le Amalia. Oke, salam na kali ya.
1: Selainnya na Kak Ani saya. Assalamualaikum ayah adik Lia. Waalaikumsalam Kak Anis.
2: Gimana apa Kak Anis?
1: Gimana apa Kak Anis? Kak Anis request lagu sabo dari Firsa Agam. Cut Lim. Salam ke Mandum Rakan Jati. Ke ayah dan adik Lia bersehat sabi sekeluarga. Amin. Amin.
2: Oke. Terima kasih Kak Anis.
1: Terima kasih Kak Anis.
2: Oke, kalian yang perlu belo busana aja Pak Kak Anis.
1: Merasa pibunang gue pega. Pega di Turki kan?
2: Turki.
1: Tungkuk belok kiri.
2: Ya, itu nah kadang itu nanya nah diskon Kak Anis kan?
1: Nah diskon.
2: Iya, betul Kak Anis.
1: Nah diskon Kak Anis kan harga spesial Kak Anis kan?
2: Pasti ya. Oke, tercoba dari lagu di lainnya. Lagunya permintaan. Oh, Pele.
1: Pele ya?
2: Pele, penuh so yang pun tamang Kak Inong ah.
1: Kak Inong.
2: Oke, dapat lagi di lain lagu Kak Inong. Dari Berge menang lagi ya. Tapi pilihnya apa Kak Kali apa? Alehoh.

Lam Hudep Tama Sari, Lam Megle Tama Bila, Lam Lampuh Tama Tulung Alang, Lam Meblang Tama Syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Iya, Sertul, Hei Komanam Jati FM, Daruf Banda Aceh, lagu dari so kali ya, benar.
1: Iya, bungo.
0: Ibu Ngong dari Lea Amalia, ya.
1: Mm-mm.
0: Lagu kelake Lema Mi Azet di Punge.
1: Mm-mm.
0: Untuk Kanis, lagu tiada Kanis, beh. Oke, okay, karena antri Kanis, beh. Karena Lea yang lagi lagu. Kiri Banglam di zona Poh Cakra, topik uronyo. Berapa kali ada walu?
1: Topik urunya tentang menyeurung tu haja
0: mun iya.
1: Sering geduk kan lesehan udah berjubu
0: lesehan ya
1: muduk ada tika lah rakun kan menyejino kan karena meja makan kadang kan le urung yang pajubu di meja makan
0: iya.
1: Kiban menurut rekan Jati
0: okay. Nya minta kalian dari sisi adabnya kan
1: mm-hmm.
0: Dalam tradisi Aceh kali ya
1: mm-hmm.
0: Tata kerama Mbak Wate mesapat berkumpul ya belum Mbak Wate makannya tetap diperhatikan.
1: Mm.
0: Jadi anak muda yang diharapkan gedepu pakiban sikap kepada orang ci yang lebih tua ya.
1: Mm.
0: Termasuk dalam gecok makanan dan pegahaba ya.
1: Mm.
0: Kan kadang-kadang kan uroje misi gimana?
1: Gimana ya?
0: Hanjit urung si jamun rojeh menyena anu-anu mit kan geju pekena geju weh dan menye duk sama-sama enan kan anu mit kan segan ha? Dan ketika na urung si duk di miyup batika dan tanya taduk dia tuh kan anak-anak adab.
1: Anak-anak biasa tatrung kayu uyub ya.
0: Iya, tatrung uyub. Nyan mungkin menghargai tradisi lesehannya, menghargai urung yang lebih tua.
1: Yang diyub mah?
0: Iya, yang diyub. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sabar ogo pegah.
1: Zino, Ron yang pegah esok hari. Ini apa pendapat Cukari Kiban? Kiban menurut Cukari.
0: Menyecut kari kalen dapat jubu bak tika tadu lesehan dengan atuh meja. Yang tanya yang minta kalen dari sisi adab adat entah ya. Nyaman ya.
2: Cara api petri, api fungsi, no betul.
0: Oh, gimana?
2: Jadi, menaikkan lagu dalam bawang tu, yang betul, sama aku.
1: Pelagu tu masuk kari?
2: Lagu dari Bang Bang Firsa.
1: Bang Firsa, judul?
2: Lagu Rakan.
0: Hana suarakan.
1: Kaputo.
0: Halo.
1: Kaputo.
0: Nyabi bateri kadang.
1: Tapi betul ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya.
0: Bang Rusli.
3: Bukan di Korea ya.
0: Ya, cutkari kaputo puno. Sang hana gicas HP.
3: Tanda warna gay, okay.
0: Ya, kibanyo Bang Rusli.
3: Biasa ya,
0: hibah ya. Alhamdulillah sehat, Minitino. Kamu, Tino, sehat.
3: Alhamdulillah sehat, tapi ya, benar ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Bang Rusli.
3: Ya.
0: Ya. Gimana ya, pendapat Bang Ruslinya tentang topik urunya?
3: Ini ada apa ya, lebih hebat dengan tujuh sama-sama Mbak Tika ya.
0: Ya, pakat ya. Sama-sama.
3: Ya, sama-sama ni on dapat jemu kereta pada apa apa mereka muda ni mbak caca cium makanan ana jadi melihat jadi bago. Mak ni ada diroy no ya, cuma ni jalan juga kena diroy ni nak keluarga dua dikali.
0: Menyebang Rusli kalau dari sisi kesehatan yang teh lebih
1: lebih
0: hebat pe duduk di meja pe pak Dika Bang Rusli.
3: Ya, tapi kita datang ini loh, sama-sama ya.
0: Sama. Oke, baik. Okey, Bang Rusli.
3: Siapa tu?
1: Lagu.
3: Lagu Gaduh Largam lah ya.
0: Gaduh Lamregam. Siapa lagu yang Bang Rusli?
3: Agam Sabang lah.
0: Okey, Gaduh Lamregam lah. Gaduh Lambayang, Gaduh Lamregam. Hana lagu?
3: Hana.
0: Hana.
3: Hana kak Ruga Dempuk lah ya.
0: Ah, Ruga Dempuk.
1: Ruga Dempuk.
0: Ruga Dempuk ah. Ya. Get Bang Rusli salam nak kira-kira Bang Rusli.
3: Ya, terima kasih ke ayah anda dengan kalian. Semoga sehat abis. Berkatmu berkat selamat dengan akhirat.
1: Amin.
3: Amin. Ke Cik Kari pun lah. Ke Nedi. Mekano di pulau. Kak Eli pegawai. Semoga Kak Eli UKM lancar selalu.
0: Amin.
3: Amin. Ya. Ke Kak Inang di Langri. Kak Bungsu. Bukti Daya ke Omang dan Pak Afan, ke Mama di Sabang, ke Dik Maneh, ke Kak Arjikana, ke Anak Pradang, Mama Perifel, ke Bang Masri, Bang Musal, ke Habib, Pak Amri, dan ke Mandung-Mandung je ya.
1: Ke Mandung-Mandung.
0: Okey, Bang Rusli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian minta kalian dari sisi kesehatan kan, menyanduk batikanya. Lebih mudah posisi, lebih mudah bergerak-gerak. Berbeda minta duduk bak kursi.
1: Gimana yang minta duduk kursi?
0: Nah, duduk kursi kan tetap ya. Tapi minta duduk bak tikanya kan posisi lebih kaim tarubah posisi misalnya tapegot kaki kena, tapegot kaki gede kan. Jadi pergerakannya lebih good daripada taduk terlalu tipnya di atas kursi. Gimana alam penelpon?
1: Saya Cuk Kari nak berdunggu ke telepon tapi Hana mau pok bet ke mati. Ujik Cuk Kari. Okay, Aci okay. Cuk Kari telepon lagi Cuk Kari.
0: Di 0651 10 6.
1: Atau di 0811 6 8 2 10 6.
0: Okay. Atau rekan-rekan lain yang tengah konsen mungkin sebagian yang mungkin tengah kerja. Ya, coba segera gabung.
1: Telepon atau bagi cerita. Watai baju bu bersama. Maju ke makan. Atau tengah nak acara kadang ya.
0: Okey, apa lebih galak duk tu. Dika apa bak meja.
1: Kadang bi bak meja lebih mangat kadang. Sehingga enggak jeda praktek tengok ya.
0: Okey, taduk batikanya kaliannya kan. Nya sebab salah satu bentuk silaturahmi ya. Jadi kan dalam masyarakat Aceh makan bersamanya kaimna dalam membagoh kegiatan sosial dan keluarga kan ya. Lagi baknya pak kerja mati kan.
1: Kerja mati punya kanduri urung meninggal.
0: Ya, kanduri urung meninggal. Nya kan takalan kan. Kadang-kadang urung ya berdoa, geduk pasti Bak Tika.
1: Geduk Bak Tika, rame sebab ayah kerja. Sabah motor, wabah motor.
0: Ya, itinan kan jir bincang-bincang, jadi bertemu berbuka habar ya. Ya, salah sabah untuk pegang hubungan ya. Hubungan
1: silaturahmi.
0: Silaturahmi, bukan kerabat. Kita belum telepon yang gabung so kali ya.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana? Nganso, Dipat.
4: Dengan Kak Dimane.
1: Kak Dimane, apa Kak Dimane?
0: Warga Sabang, ya?
4: Kok dengar YouTube, kalau buka Kak Dimane? Kok lemah, ni?
1: Kan, Dipat, apa Kak Dimane orangnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, apa geng?
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca Sabang, Kak Dik?
4: Tak mana sempat jinting semut mana?
1: Hah?
4: Ya. Jinting semut. Semut di Sabah, kicok ini. Lagi ayah apa gak, jinting semut?
0: Baiklah waktu.
4: Tak tahu apa tadi ya. Tanya sama ayah, apa jinting semut?
1: Hai, jinting semut hujan rintik-rintik kan?
4: Kenapa betul? Macam anak rupa duit sama ayah orangnya.
1: Kibana bukan? Nyo kan gaili baca-baca ilmu dari ayah kan? Geturunkan kan?
4: Yang penting kamu suka demi ilmu ayah biar sampai tipu ayah sih.
1: Mana nak jadah sifatnya? Suhu kan apa kan? menyertainya ke bahasa tak pernah buat suhu. Jadi suhu hanya tak sipak.
4: Oh benar. Jadi kucing
1: tak gusuk. Tak gusuk. Ya tak gusuk. Tak gusuk je cik. Anjur.
4: Bahaya. Mesti gusuk dulu lah. Yang pula bahaya.
1: Enggak, Kak Dek. Hanan. Jadi Kak Dek, kibang Kak Dek. Nah, komentar untuk tema dan nyuruhnya Kak Dek.
0: Ya, mungkin Kak Sondi. So, bro?
1: Kak Dek mana?
0: Oh, Kak Dek mana?
4: Saya Dek mana saja. Dek mana? Dia
0: bukti. Tak maka.
1: Kibang Kak Dek. Nah, komentar Kak Dek.
0: Lebih nyaman, Pak Jebu lebih nyaman ke meja apa?
1: Duk lesehan. Tertiga.
4: Oh, berhubung ayah kan gak lejak rumah lun kan ini nyimpak kursi lun.
0: Okey, berarti lebih nyaman di tika kebersamaan. Ya, memang kebersamaan.
4: Memang ada kursi plastik. Nah, dia tergantung cik ayah. Maksud penanji memang dia lebih nyaman duduk di atas sungai. Pulang di pintu belakang suara radio ya yang ayah
0: kata. Oh, luar biasa. Angin yang sepo-sepo ya.
4: Angin sepo-sepo ya kan. Pulang pun nanti kaki agak ditekuk baca di sebelah kanan.
0: Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan?
4: Yang dunia. Sengket aku duduk bahanan kan. Semangat ayah.
0: Nikmat luar biasa.
4: Oh, boleh. So, adik benar. Ila nak cakap mencik dan dengar. Kutuhnya pukul home. Tapi nak cakap dan dengar ya. Gini. Rasulullah hantar waktu Pak Jobu dalam posisi kaki sebelah kanan diangkat. Jadi, si mana? Pak Jobu dah kaki dilipat. Jadi, lambungnya agak menjepit baca ya.
1: Ya.
0: Oh, menang. Ya, ya.
1: Tapi ila nak cakap dengar. Ya.
4: Jadi, posisi di tangan di atas lutut ataupun agak bersandar dengan lutut lah. Nyanyi tu itu nyomutu yang kunci lah.
0: Berarti bagus. Ingan atau lebih mau. Berarti gan tu kesihatan berarti ya.
4: Bagus sebab lambung kanya agak terjepit dengan posisi duduk yang seperti itu.
0: Anak le baju bu ah.
4: Kaji sama justru minyak mungkin sama ken let bu le ayah.
0: Oh benar.
4: Pulau pulang mesti nak kena ikut pandang rumahnya mangat saya. Jadi kalau dalam keluarga lun kalau lun siro sering duduk juga di apa namanya di lantai. Kalau udah makan kalau berkebersamaan tu sering kami sering makan bersama ya kalau ada ikan panggang jadi dua ya.
0: Yang lesehan lah.
4: Resehan aja juga mau. Nak payah pakai tiket-tiket dia. Terlalu aja. Nak tersampur yeah. Baju kan. Duduk. Dan nak kalau tak duduk terpikir. Kena kecek kau. Hek lah. Mereka hantik tak alam. Lom. Lom benar. Lagi awak ayam cak. Ada yang giban. Kau buat alu aja. Lom nyang kan. Lanyang tikar. Walaupun bukan tikar. Tikar plastik lainnya kan.
0: Jadi suasana lebih hangat lah di mana.
4: Lebih hangat lah Maya lebih lebih pulang kalau satu row dua row yang pagi kan lebih meriah lah lagi na pembahasan nak anda tahu ini nak ya. Kan kalau pungan kau masih empi mana ya kalau tak pagi ramai-ramai. Yeah. Jadi kalau na yang kira untuk begah mesti dapat kan tentu di enggak setiap waktu kita pun ada tanya Maya. Ada orang Aceh-nya. Ailun tu juga dalam keluarga lu mantong. Mesti pagi hubungan. Sama kecuali waktu momen-momen yang lu buka. Tapi kalau enggak ada ikan bakar, enggak ada mie. Ujian mie-nya hanya pagi sama kamu ya. Bang Paju kadang-kadang awal Paju bila dekat waktu buluh atau ke berdoa lu baru Paju kan anak enggak sama ya ataupun waktu yang bersamanya waktu buka puasa dengan sahurnya pasti sama sama Paju waktu puasa ya. Jadi kalau ditanya tuh kalau pembahasan dengan ditanya lu lebih nyaman duduk di semen
0: ya lesehan lah
4: bisa apalagi bisa bersandar ya hai pak kopi kan di cimeran di dunia nyawa kan lebih nyaman lebih enak lah misalnya ya
0: iya lebih lagi tak apa pun lebih ganti posisi lebih mudah ya tak duduk pak kursi
4: iya ya memang kadang-kadang ada juga lun pak jobu hai ada kursi plastik nasi ya Tapi kebanyakan duduknya di

0: Ya.
1: Savana tengah kurang sehat, jadi tukar Savana. Jadi
0: Oh,
1: tinggal
0: namanya
1: Savana.
0: sehat. Ya, tapi Azu yakin. Orang cik sapanya yakin. No, Aji siaran ni ngelayak. Tinggal orang lain yang hanya otak anak-anak yakin. Tak pernah jemput. Penuh kan.
1: Hai, punya Hana yakin dengar-dengar radio kan? Kata mbah salah siro pendengar nayo kan?
0: Oh, ya. Dia nanya nak lah kita.
1: Hana, Kak
0: Hanya.
1: Dek.
0: Oh, dia nak inang. Nah, kita ambil tengah. Puputnya dua. Nah.
1: Lagu apa teman Kak Dek, mbah orangnya?
0: Lagu apa lah? Lagu apa ni cuaca ini? Oh, buat ada yang cuaca ada lemah ini.
1: Hana lemah.
0: Bila okay, ada lemah. Hana itu saja Pak Eri kacam lubang ni yang betul.
1: Menyenai lubang angin tu kan sunyo ipa holain.
0: Bila muda ayah bila dia nak ini ni so ni ni.
2: Okey, lepas lepas luar ni ber dia ni ber tiap ber tiap tiap.
0: Kecuali rentun ni lah ya. Okey. Lagu buta apa ya? Lagu darinya oh pencuri bersukunan kau ya?
2: Nah, okey.
0: Kau cara kalau nak ujung ujung mana mana dah tu bersukun ya?
2: Gaskan.
1: Gak kadek mana? Nah, labuh nyopak no pencuri bersukun.
0: Kaje tabuh mantau si, mai tak pernah punya tu lele tiap bersukun tak cerun tu.
1: Kaberehan.
0: Okeylah, salam.
2: Keso salam Kak Dek.
1: Jut Kak Dek. Jut Kak Dek keso nak salam.
0: Tapi kadang yang pun ke Italia mohon ayah ulo selama bertugas, mudah-mudahan sehat selalu dan aku rakun selalu,
1: kompak
0: selalu.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan gaji makin bertambah
1: ya. Amin.
2: Pasti, pastinya Kalimang Jup kali ya orangnya.
0: Menyambut 17 Pak.
1: Amin.
0: Jadi penyiarnya ditambah Pak Eri ya. Pak Eri jangan pura-pura nggak dengar Pak Eri. Okeylah. Sebagai bonus hari menyambut hari kemerdekaan tambahlah barang-barang 5,000 boleh juga. Ayah kan?
2: Ya betul. Ya.
0: Ada kan ayah kan 5,000 kan jekit.
2: Atau kejuk gaji kelab lah mentang ah.
0: Gaji kelab lah. Oh, jadi. Tapi gaji lain lah, gaji kut lah. Habis saya. Okeylah. Jauh wajib, yuk, jauh kutala, terus salam untuknya. Kak Niar yang ada di Pekamada, apa kabarnya? Mudah-mudahan kakak sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Buat, Kak Manis, kayak cemang ya?
2: Kak Manis, kolom.
0: Oh, kolom.
1: Berarti beda Kak Manis dengan Kak Dik Manis, huh?
0: Beda dong.
1: Kesalam Kak Dik.
0: Juuk tak beda dah dia. Rencing musil kali lagi langit dengan bumi ni. Juuk tak beda.
1: Kesalam okay, Kak Dik.
0: Kebenaran Kak Dik nak terus salam untuk Mama Ruel yang ada di Sabang. Mama juga yang di Sabang. Apa kabarnya juga. Benar-benar sihat.
1: Amin.
0: Kalian buatnya Kak Nur di pulau.
1: Pulau
0: buat
1: Aceh.
0: Kak Kino, silam rezeki di mana siapa pun. Kami, ya, kami tak ada apa-apa. Habis tu, Cik Mat macam mana ya?
2: Cik Mat, Hana.
0: Hana? Oh, ya. Okeylah. Lenyan, tidak lupa juga. Lum, ya, Petro Salim. Untuk Radit, Mawardi. Habisnya untuk Salam, Bang Rusli. Nek Din Makna Nga Sepri Mama sehat selalu.
2: Amin.
0: Habis itu buatnya Banghar. Banghar apa artiannya?
2: Oh, Banghar di Cotgu.
0: Oh di Cotgu.
2: Ya
0: yeah. Okeylah. Dan buat semua-semua aja lah ya.
2: Good. Terima kasih Kak Dek.
0: Sama-sama. Ya Allah sama kalian. Mudah-mudahan sehat juga.
2: Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban kebuka puno. Kak Dik.
1: Menya Kak Dik kan sering bali.
2: Bali. Patinyo di sini nak tikanya kan kalia.
1: Gimana ya?
2: Tika sederhana.
1: Tika sederhana.
2: Ya, jadi Hana butuh meja makan raya atau perlengkapan mewah ya. Tapi dari tempat yang sederhananya lahir suasana hangat. Nah, kebersamaan ya. ya kan?
1: Iya.

0: betulnya ya. Ibarat je kan kembak menghai hangatnya dah ya. Ha?
1: Ya,
0: kadang-kadang hangatnya atas-atas sederhana mentang dah.
1: Okey kali hanya kerana dia mana nak kena Abang Rusli Cuk Kari Buno.
0: Cuk Kari jadi na ayah lagu Cuk Kari.
1: Oh, Cuk Kari Buno apa lagu? Hana ada apa lagu? Demanya tak dengar delay lagu Kanis ya yang ka pre-pre Buno.
0: Cuk Lim.
1: Ya, Cuk Lim ya untuk Kanis yang ditungkup.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.
1: Jati FM. Sertuh le komanam Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Riwang Tumak Layu, ni Mbak Zona Pocha Kera. Mbak edisi uronyo ya.
2: Berapa uronyo? Rabu.
1: Rabu.
2: Ya.
1: Pada enggak ya uronyo?
2: 12, kan 22 ya, 12 Agustus. Okey, tanya orang nanti kalau tak sholat asar, kali sembahyang asar.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga... yang kali tu naikkan ibadah solat asar uronyo, hati mutamah lebih tenang, aktivitas lancar ya, dan Allah beri mandum kelancaran ya.
1: Amin.
2: Okey, untuk uronyo yang mungkin mantang di kantor, di jalan, di rumah, pun di warung kopi atau tengah mantang tengah dalam pekerjaan, ya jadi pun mantang aktivitas uronyo, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Okey, kita lanjutkan lomnya kali ya. Kebersamaan di Jati FM. Ya, nasi sa wate lepadupnya 20 menit uke atau 25 menit uke.
1: Kurang lebih ya. Ya,
2: mantengna lagu-lagu Aceh dan topik obrolan yang to ngen kehidupan tanyo. Okey. Topik ji le apa?
1: Topik ji tentang urang jamun. Nya urang jamun kan.
2: Lesehan.
1: Gak baca bu. Ya tetika ya.
2: Tetika kana meja, kana meja.
1: Nya urang jino kana meja. Tapi pekeh urang jino mantang. Yeah. Mantang lagi urang jamun. Mantang lesehan. Atau apa kaduk atau meja. Kaduk atau meja. Atau kursi.
2: Lebih akrab tuh ya. Lebih akrab tuh. Ya mungkin ya sisi. Jadi takalan dari sisi kesehatan.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian.
1: Hai Kak Fitri.
3: Ayah punya
1: Bahaba Kak Fitri uronyo sehat.
3: Alhamdulillah sehat sehat dekat senang sehat. Alhamdulillah Allahu Akbar.
1: Masya Allah. Pak yang Kak Fitri mentang Pak untuk Pak kerja.
3: Anak kawo nyopri ya.
1: Kawo. Gimana man? Nah tanggapan menurut Kak Fitri dengan tema adanya uronyo?
3: Menurut ayah bukan im. Ayah im cuma tanya tadi aku berapa.
1: Ayah gak im sih antuk kan gak berdupak lah ya.
3: Uronyo. Jadi kan menurut Fitri kan kali ya. Ino iman sekalian broken kan. Jaman burung tu pejubu buat tika kan. Ina tapi sekarang ya. Lihat duk batu meja. Nasib yang duk buat minat pintu dengan pejubu kalian. Dengan nasib. Yang nak buat ringgit. Kadang buat minat ringgit yang duk pejubu kalian.
1: Menyekah Fitri pad biasa?
3: Selong-long, kadang-kadang Mbak meja tu Hana duduk pak-pak dengan Abang meja, tak Abang meja. Mbak biasa, masa biasa, masa tak sentuk, masa Hana nyan Lakama baju bu dengan kalian. Dia cik urut baju bu lakama kalian.
1: Nenaknya Kak Fitri baju bu lakama. Kamu hanggebi baju bu lakama. Kamu baju bu lakama kenang dah ni.
3: Oh ya, nyanyak Kak Fikri panik lah. Sudah mulai kan. Nasi tu senyak kan, dia rusi kan. Hai dek, berapa jubu lah kaman teruk. Senyaknya. Anak kadang-kadang aku dengar, Pak Jubi tu, sama Mimi, Papa Penang, sama lah kaman mana. Macam bro, dah bodoh lain.
1: Tapi menyamak Kak Fikri anak apa-apa, banyak baju bulan kaman berada ya. Masa
3: Kau dah mula hanya bici. Mana bujuk tu, bak, meja makan.
1: Oh, berarti Nyak Kapitri lebih galak Pak Jobu di meja makan daripada lesehan Kapitri.
3: Ya? Anak. Kapitri lebih galak Pak Jobu nak makan ya.
1: Lah enak ayah hong gimana ayah hong?
2: Nyalah kamu ada mang tidom gimana? Ya. Tamang si dom karena nyaman tepat eh.
3: Ya betul sih lagi ya.
2: Tamang kelalup.
3: Kecewa.
2: Tamang kelalup karena kena mbak radio mantang tamang kelalup dalam.
3: Lagi apa lah ke radio muka radio muka radio.
2: Okey. Mana mantang Fitri?
3: Nyantang ayah dari dong.
2: Assalamualaikum.
3: Eh, lagu. Fatna tu ayah mau.
1: Lagu apa teman Kak Fitri?
3: Obeng ni teh.
1: Obeng. Enggak Kak Fitri.
3: Bek orang tujuh leh lah eh mentah. Ayah sat-sat lah. Ya, dia orang tujuh putarnya. Ayah, dia orang tujuh. Lain pun lah, abang ni
2: kena 6 juta si Mayam, gimana?
3: Kan leh 6 juta, kan 8 juta ini
1: 7 juta 8, panen lah 8 juta 7 juta 8 tu 80 ribu ini di Bandar Aceh. Mbak beritahu orangnya.
3: Ya, betul-betul kan jelas. Tak jelas.
2: Jadi 6 juta si Mayam.
3: Lain 6 juta si Mayam punya.
2: Ya, macam-macam.
3: Macam cewek lah kak? Gek
2: yang tu?
3: Macam-macam cewek lah kak untuk Muhai.
2: Terima kasih Fitri. Assalamualaikum Fitri.
3: Saya? Dah lah Pak Budi. Kandung-kandung dan pompong. Kandung-pompong kaya. Pompong kaya. Penyamu dan rezeki. Talia besar sabi.
1: Amin.
3: Semangat Talia.
1: Semangat Kak Fitri. Semangat dah Kak Fitri.
3: Udah ketawang dong, tambah semangat, sah?
1: Tambah semangat, tambah ubat.
3: Energi, tambah heho-heho.
1: Okay, kesalahan Kak Fitri.
3: Manum pendengar Jati SM, mantai yang tengah mendengar, apa?
1: Good, Kak Fitri.
3: Lain ke mana-mana mantan. Nah, mantan kali ya, ayah pula. Terima kasih dan terima kasih, mantai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu-rabu ya.
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan ya, Bi.
2: Dengan Sodipat dengan Puinan.
4: Mama Ifa dia saya.
1: Oh.
2: Ayo dah lagu.
4: Buat belano gitu ya.
2: Mama ngadu Inan tapi apa?
4: Oh, dua-dua penyiar orangnya,
2: eh? Jadi kebainan cuaca orangnya.
4: Cuaca. Dah, orangnya, no, eh?
2: Dengan lampu, dengan rumah, dengan apa, dengan jago pi.
4: Lampu, aku pihak,
2: eh? Oh, pihak, eh? Pernah lampu, nak pula babak drum, babak rumpun.
4: Babak rumpun, babak jam tiga.
2: Okey. Okey, Bang Ahmad Rifai.
4: Ya, Pak.
2: Gimana pendapat orangnya?
4: Pendapat boleh aku cewek yang mantap kali.
2: Apa lagu dah boleh orangnya?
4: Lagu Bidan Langsa, Bang Tau.
1: Bidan Langsa.
2: Baik Bidan Curi.
4: Bidan Bandar Aceh, Bidan Penyiar Radio.
1: Kebetulan kalau mana Bidan Penyiar Radio. Untuk Pak Hera Penai lah.
4: Cuk dan Nelium punya radio jadi.
1: Kesalam.
4: Enggak, LED radio enggak. Ayah. Ya, habis uliah kering. Mama, bapa, di cekuin. Di terus salam yang mentap kali. Yana lah, Lambaro. Iman di Lambaro.
1: Salam.
4: Kak Ili pakai air, Kak Inong Lamurun. Saya yang lain mau mandu.
1: Good.
4: Untuk Danai Dalium ke penyiar radio jadi SM.
1: Kabere.
2: Kesalnya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, nah sobno sabtarius ya Bang Ahmad Rifai.
1: Bang Ahmad Rifai di di apa? Di Belahdi Gerte.
2: Ya di naga Pak di Curi.
1: Di Curi. Nyo tabe sabotu ayah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kalian dengan ayah pulang.
1: Dengan saudan dipat.
5: Dengan Kak Erna di Lambaru.
1: Kak Erna di Lambaru. Kiban Kak Erna. Pahabau Ronyo. Sehat Kak Erna.
5: Alhamdulillah. Sehat. Walafiat. Segar walbukar. Kalian ngayah kibainan.
2: Oh sehat Kak Cid. Alhamdulillah.
5: Kok kejar undang ya? Kejar undang kali ya ayah. Ayah lo
1: nih. Lagi habanyan kan. Nya tiba-tiba dah kan terkejut dari situ gaga.
2: Katuha kalau mau tuut.
5: Mungkin nak kopi bol.
2: Kalau mau tuut kau kau putih.
5: Nampu makan lah rumah tuut dengan rumah tuut menunduk dan ada rumah. Nah, ya, ya.
2: Okay, kayak anak lagi banyak topik ronyo.
5: Oke, banyak topik.
1: Nah, komentar kayak anak ngan topik nih ronyo.
5: Oke, banyak betul topik sih. Bantu dong.
1: Uronyo kayak anak kan topik ji tentang menyejamun urung-urung jamun kan. Wate ke pajobu geduk di atas tika sama-sama. Menyajina kan kana meja. Menurut Kak Yana kiban.
5: Tapi menyesuai ke meja dari jamun memang nasi meja orang jamun kali ya.
1: Ya jamun na meja tapi
5: orang jamun hang geduk meja ingin kiban sana ingin tika ke pajobu sama-sama lebih Iban,
1: lebih rileks
5: ya,
1: rileks ya. Lebih
5: rileks, menyeru. Rileks, menyeru meja khusus untuk duduk-duduk makanan mentang, saya undang kan. Karena kan kayak nanti ingat orang dia mak kayak nasi meja cuman kamu hanya mudu buat kursi-kursinya.
1: Berarti
5: lung tikan tu budu atas tu mejanya itu tu ya cok budu uyu aja sama rame-rame tu yang selonjor kan lebih rileks kan ya? Lebih rileks lebih selonjor kan. Iba tu punya bahasa Aceh lonjor. Nyungaki, ya, ya.
2: Ya, nyungaki.
5: Nyungaki, nah ya. Jadi menyama sebabak kanduri, kajelas yang kan menyekat aduk kan kata jajar, karena yang pak nyopak je, let tu nyolet tu je, kan?
1: Betul.
5: Ya, sama-sama yang nak kata jajar. Lagi bahasa yang jipa, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
1: Ya? Betul, yang peribahasa.
5: Peribahasa. Jadi kan menghilangkan perbedaan lah nyatanya dalam masyarakat ya kan?
1: Ya,
5: karena yang kan memang sunnah Rasulullah kan?
1: Ya, kayak nak betul ya.
5: Ya, meneladani sunnah Rasulullah dan yang aduk diup menangan tika. Jadi lebih relax, lebih tenang, lebih santai. Jadi kan tanya lebih tertata adab tanya. Karena kan karena mungkin kita bodoh duk kan. Jadi kita duk tanya kita simpan agak kira-kiranya. Yang itu melatih kesopanan tanya.
1: Ya, Kak Yana. Enggak, Kak Yana.
5: Okey deh.
1: Berlagu ronyo sabo.
5: Puyena ju. Oh, baik. Bergek. Kacau balau.
1: Kacau balau. Ya?
2: Kacau balau sang na.
1: Kacau balau.
5: Menyana ada putar ju. Bergek.
2: Kacau balo ya. Oh apa kata?
5: Salam kawan doa menduai nan semoga sehat tadi berkah umur berkah rezeki.
1: Amin.
5: Ya lainnya kalian pegak di kopi kaya. Tak dengar padu kena. Kaya nak dulu angguk-angguk kena.
1: Ayah sibuk.
5: Pak Sotari, oi puno, ke Fitridit, ke Dek Manek, ke Kak Elik, ke Bang Rusli, Bang Basri, ke mana-mana juga apa?
1: Ke mana-mandung. Gak, Kak Yana.
5: Terima kasih sekali ya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kali ya. Menyertakan kan nyo di tengah kehidupan modern lewinyo.
1: Nah, gimana ya?
2: Nah, restoran ya. kiban tradisinya mantang bertahan atau memang ka tersisihkan ya?
1: Munya dapegah tersisihkan ayah sangkan han 100% tersisihkan karena
2: ya betul. Ya,
1: karena mantangna tempat-tempat walaupun na restoran nah restoran kajilah ya. Duji pasti itu kursi. Tapi na mantang tempat-tempat tempat makan yang memang nalesehan ji ayah. Contoh ji lage menyenyan Mbak Wong Solo nya mantang na.
2: Promo kali ya.
1: Astagfirullah. Katua, hanya sebut merek tiri. Maksudnya, mantang na lokasi-lokasi yang na tempat untuk taduk lesehan.
2: Ya, lebihnya kan tak kalah menyambak warung kopi. Kan nyandu ke de meja, handphone. Nangun, tapi main handphone.
1: HP ya?
2: HP. Ya, jadi mungkin menyambak taduk lesehannya kan. Sakaim, hana kaim saurung. Rung mat HP mungkin geduk mungkin lah
1: agaknya ayah munya geduk lesehan ayah kan munya gumat HP tuh dapat tak tahu buat tak tarik buat tak tarik HP tapi munya ngel meja kan na batasan na jarak di antara kita jadi hanjut tak tarik pulang kaho
2: menana
1: hanjut tapah orang hai di ngele jadi iya, munya iya. Na meja memang lagi berjarak tanyo dengan urung yang dike tapi munya yang duk lesehannyo memang tanyo lagi dapegah lebih akrab ayah
2: lebih akrab lebih to ah okey lah kalian ada dengar lagu le segala tatup
1: tapi ayah kanyo kan tak baca le cerita han ayah
2: oh cerita apa ya
1: cerita chat ka cik janto le
2: oh kak cik silakan ya
1: na kak cik kan gue pegawai chat. Assalamualaikum ya Dek Lia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat sekeluarga ya.
2: Amin.
1: Kalau kesehatan ya, makan sambil duduk membuat tubuh lebih rileks, melancarkan sistem pencernaan serta membantu penyerapan nutrisi secara maksimal ya.
2: Oh.
1: Juga posisi ini mencegah resiko asam lambung naik, perut kembung dan tersedak. Dibandingkan saat makan, mungkinnya makan siradu, maksud Kak Cik ya. Hanya itu, Dek Lia, salam Kak Cik ke semuanya aja yang tampai, tanpa kecuali. Lagu Saboh, SMS HP. Kalian ada putar ya,
2: benar? Oh, oke, benar kali tawing.
1: Kenyaman tang, Dek Lia, dan ya sehat selalu ya. Makasih, makasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama, Kak Cik.
2: Kayaknya karena lera penelpon penuh Nabi Tri, na Saptarius, na Kak Yana. Kayaknya semoga sempat mendum tabuta lagu. Lagu pun dari Obeng. Pilihan Fitri ya.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok,

0: alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jati FM.
2: Ya, sirtul he komanam Jati FM daroh Banda Aceh 50 put menit lewat dari poh put. Oke, nawate 5 menit tu kaliannya. Oke, rekan Jati, ternyata kan kali ya. Dari pupu yang tabuh puno tentang apa lesehannya, dua dodika, makanan, minum. Ternyata nyo dari kebiasaan yang sederhananya cukup lo cerita inan. Ya. Nah, tentang kesehatan. Nah, tentang kenyamanan, ya. Ya kan?
3: Nah, cerita kebersamaan.
2: Ah, kebersamaan. Tapi yang lebih penting kali ya, nanya nilai kebersamaan, ya. Dan adat di dalam ji.
3: Adat katanya.
2: Adat ya, karena kan tinan menghargai yang tua, ya, menghargai jame, ya. Uroje mungkin tanya, hana pernah tabike duk dah dedikanyan sambil tak nikmati hidangan nyonjut ke sebuah yang berarti, ya. Tapi di sinan ke tanya belajar tamurno yang bahwa belajar menghargai isinan berbagi kan, menghargai yang lebih tua lagi daripada puno, dah hormati jami di sinan nasid menjaga adab, ya. Dan tak nikmati wate bersama keluarga pasti lebih sancang lebih akrab nih taduk mbak lantai mbak semen
3: mbak tika ya
2: mbak tikanya.
3: Ya, tadu mending menjarak.
2: Jadi di tengah kehidupan selamanya yang kamu modern, ya, mungkin cara pajoh butanya, cara makan minumnya jid berubah, tapi baik sampai nilai kebersamaannya juga kadeh. Jadi baik sampai menan, ya. Jadi tiga ge kan, tiga ge leng dika, ya, pakat madam keluarga, ya. Tak ubah handphone tiat, ya. Nikmati makanan. Biarkan pekerjaan obrolan mengalir.
3: Karat dulu dah. Ya, rumah ayahnya tak pegah bah dua tika kebersamaan, tak baju sama-sama kan yang mangat sama terasa.
2: Karena singeh kan tuh singeh tabahuro. Mungkin kan makanan mewah yang tanya ingat, tapi momen kebersamaan.
3: Berarti nak kenangan ya, bukan kenangan tentang makanan ji, tapi urung-urung ji ya, ha? Tingan, kumpul keluarga, pegak kem.
2: Ya pasti momen teringat tapi kan. Kali aja karapoh 6, oh karapoh 5.
3: Apa ya, kajit datuk?
2: Kajit datuk juga deh. Nah jauh tanya. Oke, rekan Jati kamu pamitnya, tetap jaga kesehatan, lestarikan budaya, dan betul nikmati wate bersama urung-urung tersayang. Oke kali ya. Oke kali ya, langsung kata-kata terakhir.
3: Kata-kata terakhir, bek ya udah ya kata-kata terakhir. Mantang naruh singgah ya.
2: Oke lah. Nya lagu untuk mianan sempat apa jeno atau putaran tele palimang bang.
3: Enggak ayah.
2: Oke, rekan Jati mau mada ono zona poh cakra ronyo, semoga manfaat. Nah, ya, yang tanya angkat kali ya.
3: Amin, semoga ada manfaat.
2: Oke.
3: Okay. Untuk melestarikan budaya ya.
2: Iya betul. Oke, nyo langsung dari Jalan Wedana, Lumbai 57, Mimbo Banda Aceh, Luntuan kali ya.
3: Luntuan kali ya, Luntuan kali ya.
2: Luntuan ayah pulau kali ya.
3: Kali ya.
2: Dan kamu
3: izin pamit.
2: Iya.
3: Izin pamit dari Sertul 6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Oke.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kana tajaga, yang goh lomna tamita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan. Sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di Sertoh 0.6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani sore Anda di zona Cafe Jati untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk membuka rekan jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori.

0: Jetty FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada ya, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat nih setelah menjalani aktivitas hari ini. Dan senang sekali rasanya Pocut ya kembali hadir menemani sore hingga malam Anda di Zona Cafe Jati ya, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, selama lebih kurang 2 jam ke depan ya, Pocut akan menemani waktu santai Anda dengan urutan nomor-nomor pilihan terbaik, ditemani dengan berbagai informasi menarik mulai dari kabar terkini dari Aceh dan juga Indonesia, perkembangan dunia hingga tips dan juga inspirasi gaya hidup yang akan menambah wawasan kita bersama.

untuk informasi kita di sore hari ini ya, datang dari Aceh. Yang mana kali ini ada kabar yang perlu menjadi perhatian nih, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan juga tinggal di wilayah yang terpantau memiliki titik panas. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, mendeteksi sebanyak 23 titik panas ataupun hotspot yang tersebar di sejumlah wilayah Aceh. Dari total 23 titik panas tersebut, Rekan Jati Aceh Utara menjadi wilayah yang paling banyak jumlahnya, yaitu mencapai 10 titik. Dan kemudian ada Gayo Luas terpantau memiliki 5 titik panas. Aceh Barat dan juga Aceh Besar masing-masing ada 2 titik, sementara Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Timur serta Kota Lok Semawe masing-masing terpantau 1 titik panas.

Dan rekan jari munculnya titik panas tertentu ya, memang perlu menjadi perhatian ya, terutama karena hotspot dapat menjadi salah satu indikator adanya potensi kebakaran lahan. Jadi memang perlu dipahami juga bahwa titik panas yang terdeteksi satelit itu nggak otomatis berarti telah terjadi kebakaran nih. Jadi karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dan juga pemantauan yang lebih lanjut untuk memastikan kondisi di lapangan. Dan di tengah munculnya sejumlah titik panas tersebut ya, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 12 hingga 14 Agustus 2026. Dan untuk Kamis ya, tanggal 13 Agustus itu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat potensi terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya ada Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Birin, Gayoluas, Pidi, Suwusalam, Simelu, dan juga Nagan Raya. Bahkan Aceh Singkil juga benar meriah, berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara pada 14 Agustus ya, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan juga Gayoluas. Dan bukan hanya hujan, masyarakat di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan juga Aceh Jaya juga diminta untuk mewaspadai potensi angin kencang selama 3 hari ke depan. Dan kondisi laut juga perlu diperhatikan ya, BMKG juga memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Melaka bagian utara, sementara gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Samudra Hindia sebelah barat Aceh. Jadi karena itu ya rekan jati, bagi Anda nih yang akan beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan juga angin kencang, sebaiknya tetap memperhatikan perkembangan cuaca, hindari berteduh di bawah pohon ataupun tiang yang beresiko tumbang ketika angin kencang terjadi. Dan bagi masyarakat ya yang tinggal di kawasan hutan ataupun lahan terbuka, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran lahan. Dan itulah dia rekan jari informasi terbaru ya dari Aceh mengenai 23 titik panas yang terdeteksi dari BMKG, sekaligus juga peringatan dini cuaca untuk beberapa hari ke depan. Dan semoga informasi ini juga bisa menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap perubahan cuaca dan juga kondisi lingkungan sekitar.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 JTO FM, the heart of Banda Aceh. Ada Laufia berusaha menemani Anda dengan I Like Me Better When I'm With You. Enggak deh, When I'm With You, I Like Me Better aja. Kenapa? Ayo dengarkan jati informasi kita ya. Yang selanjutnya ini datang dari seputar kondisi harga kebutuhan pokok di Aceh. Jadi kali ini kabarnya datang dari Pasar Ketapang Aceh Besar, di mana sejumlah bahan pokok mulai mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Darakan jati, emang kabar turunnya harga tentu menjadi hal yang cukup mengembirakan ya, terutama bagi masyarakat yang setiap hari harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan salah satu komoditas yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah cabai merah keriting, yang mana saat ini harga cabai merah keriting di Pasar Ketapang berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Turun dari harga sebelumnya ya, yaitu Rp40.000 per kilogramnya. Yang mana penurunannya tersebut baru terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan selain cabai merah keriting, rekan jati, harga tomat juga ikut turun dari harga sebelumnya, yaitu sekitar Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kemudian juga ada cabai hijau yang kini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yaitu Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Tapi rekan jati, enggak semua jenis cabai nih ikut mengalami penurunan. Karena harga cabai rawit ya masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp70.000 per kilogramnya. Dan menurut pedagang, harga cabai rawit justru mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Dan untuk komoditas bawang ya, harga bawang merah Aceh relatif stabil di kisaran Rp35.000 per kilogramnya. Dan sementara bawang Peking mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan sedangkan harga bawang putih masih bertahan ya di Rp40.000 per kilogramnya. Darakan jati, meskipun sejumlah bahan pokok mengalami penurunan harga, ternyata kondisi tersebut belum sepenuhnya membuat aktivitas jual beli di pasar kembali ramai. Dan pedagang menyebut daya beli masyarakat masih cukup lemah, bahkan volume penjualan cabai di salah satu lapak dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya pedagang mampu menjual sekitar 20 kg cabai sehari, kini jumlahnya hanya berkisar 10 hingga 12 kg perharinya. Dan di sisi lain rekan jati, ada juga komunitas yang justru mengalami kenaikan nih. Harga telur ayam saat ini berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per papannya. Naik dari sebelumnya yang sekitar Rp43.000 hingga Rp45.000. Dan pedagang juga memperkirakan peningkatan permintaan termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis ataupun MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan tersebut. Dan pedagang juga mengingatkan bahwa pergerakan harga pada akhir pekan masih sangat bergantung pada ketersediaan stok. Jika dipasokan di pasar terbatas, harga sejumlah komoditas berpotensi kembali mengalami kenaikan. Jadi rekan jati, meskipun ada kabar baik ya berupa turunnya harga beberapa bahan pokok, kondisi pasar masih cukup dinamis nih. Harga yang turun belum tentu langsung membuat masyarakat meningkatkan belanja, karena kemampuan ataupun daya beli juga menjadi faktor penting. Dan juga bagi masyarakat ya, kondisi seperti ini menjadi pengingat untuk tetap bijak mengatur pengeluaran. Jika ada komoditas yang harganya sedang turun, tentu bisa menjadi kesempatan untuk berbelanja sesuai kebutuhan. Namun tetap perhatikan juga jumlah dan juga jangan sampai membeli secara berlebihan. Rekan jati, dan juga semoga harga kebutuhan sehari-hari semakin stabil dan daya beli masyarakat juga terus membaik.
Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: جاتي اف ام.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: Jetty FM.
1: Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
0: Jetty FM.

dan rekan Celti masa ini, nanti dan juga masa indah lainnya dari Nuka baru saja menemani Anda. Dan selamat malam ya untuk Anda, semoga ibadah maghrib yang baru saja Anda tunaikan ya dapat membawa ketenangan dan juga keberkahan, dan semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk melepas penat setelah beraktivitas sejak pagi. Dan masih bersama Pucut di zona Cafe Jati ya, dengan berbagai informasi ringan yang juga dapat menambah wawasan tentunya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan kita kembali dengan informasi nasional yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan di Indonesia. Pemerintah Rekan Jati menargetkan sebanyak 100 ribu sekolah dapat direvitalisasi hingga tahun 2027, yang mana program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sarana dan juga prasarana pendidikan di daerah di Indonesia.

Dan rekan jati, revitalisasi sekolah tentu bukan hanya soal memperbaiki bangunan yang terlihat rusak, tapi juga kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, hingga sarana pendukung lainnya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan juga bagi para siswa maupun tenaga pendidik. Dan pemerintah juga menyebutkan ya, melalui realokasi anggaran, hampir 80 ribu sekolah dapat diperbaiki pada tahun ini. Dan sementara target yang lebih besar akan dilanjutkan hingga 2027 dengan sasaran mencapai 100 ribu sekolah. Dan target tersebut tentunya cukup besar ya rekan jati jika melihat luasnya wilayah Indonesia dan juga kondisi sekolah yang sangat beragam ya. Ada sekolah yang berada di kawasan perkotaan dengan fasilitas relatif lengkap, tetapi ada juga sekolah nih yang di daerah masih membutuhkan perbaikan mendasar. Dan karena itu program revitalisasi ini diharapkan tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di wilayah yang mudah dijangkau, pemerataan juga menjadi hal penting, terutama bagi sekolah yang berada di daerah terpencil, tertinggal maupun wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan. Dan rekan jadi kita tentu memahami ya bahwa pendidikan gak hanya ditentukan oleh gedung sekolah, tapi juga kualitas guru, kurikulum, akses terhadap teknologi, hingga kondisi ekonomi keluarga juga memiliki pengaruh besar nih terhadap proses belajar siswa. Namun ya, di lingkungan belajar yang layak tetap menjadi salah satu pondasi yang penting. Bayangkan aja kalau misalnya nih seorang siswa harus belajar di ruang kelas yang atapnya bocor atau dindingnya rusak, atau fasilitas sanitasi dan juga pendukung lainnya tidak memadai, yang mana kondisi seperti ini ya tentu dapat mempengaruhi kenyamanan dan juga proses belajar mengajar. Jadi karena itu rekan jati, revitalisasi sekolah diharapkan dapat memberikan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh siswa maupun guru. Bukan hanya bangunannya yang terlihat baru, tetapi fasilitasnya juga mampu mendukung kegiatan belajar yang lebih baik. Dan juga di sisi lain ya, program sebesar ini juga membutuhkan pengawasan yang baik agar anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan juga proses pembangunan dan juga perbaikan harus memperhatikan kualitas, ketepatan sasaran, serta kondisi masing-masing sekolah. Jadi ya memang kalau misalnya target tersebut dapat direalisasikan dengan baik, maka akan semakin banyak siswa di Indonesia yang mendapatkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan juga layak. Dan kita tentu berharap program revitalisasi sekolah ini dapat berjalan secara merata dan juga tepat sasaran, sehingga tidak ada siswa yang harus belajar dalam kondisi fasilitas yang tidak layak hanya karena sekolah mereka jauh dari pusat kota. Dan semoga upaya revitalisasi sekolah dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan Indonesia dan juga membuka kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak di berbagai daerah.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati terakhir kali dari Wijaya 80 baru saja menemani Anda. Dan selamat malam ya untuk Anda. Dan kita akan kembali ke informasi lifestyle yang cukup menarik ya Rekan Jati, terutama bagi Anda yang sedang berusaha menerapkan pola makan yang lebih sehat. Yang mana mungkin selama ini kita sering mendengar bahwa sayuran sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi yang mentah agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Jadi karena itu yang gak sedikit orang yang memilih membuat salad ataupun lalapan sebagai cara untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sayuran. Tapi ternyata ya Rekan Jati, enggak semua sayuran lebih baik dikonsumsi ketika mentah. Jadi ada beberapa jenis sayuran yang justru dapat menjadi lebih mudah dicerna dan juga membuat senyawa tertentu di dalamnya lebih mudah diserap tubuh setelah melalui proses pemasakan. Yang akan jadi salah satunya nih ada wortel. Jadi memasak wortel dapat membantu meningkatkan ketersediaan beta karoten, yaitu senyawa yang kemudian dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Yang mana vitamin A sendiri penting untuk menjaga kesehatan mata dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh. Dan selain wortel Rekan Jati, ada juga tomat nih. Jadi tomat yang dimasak terutama ketika dipanaskan dengan cara yang tepat dapat meningkatkan ketersediaan likopen. Yang mana likopen ini adalah antioksidan ya, yang memberikan warna merah pada tomat dan banyak dikaitkan dengan manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan selain itu juga Rekan Jati, ada bayam nih. Jadi sayuran hijau yang satu ini memang bisa dikonsumsi mentah ya, tapi proses memasak dapat membantu mengurangi beberapa senyawa yang menghambat penyerapan mineral tertentu. Jadi ya dengan begitu tubuh bisa kembali dan juga lebih mudah nih mendapatkan sejumlah nutrisi dari bayam. Namun ya Rekan Jati, bukan berarti semua sayuran harus dimasak lama atau sampai benar-benar lembek nih. Justru cara memasaknya juga harus diperhatikan. Jadi memasak sayuran terlalu lama dengan suhu tinggi dapat menyebabkan sebagian vitamin yang sensitif terhadap panas dan juga air itu berkurang. Jadi karena itu teknik seperti mengukus, menumis sebentar atau memasak dengan waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk mempertahankan banyak kandungan nutrisinya. Jadi Rekan Jati, sebenarnya nggak perlu nih memilih antara sayuran mentah atau sayuran matang. Jadi secara nggak langsung ya keduanya bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Yang penting adalah jenis sayurannya, cara pengolahannya, dan juga pola makan secara keseluruhan. Dan menariknya lagi Rekan Jati, informasi ini juga menunjukkan bahwa memasak bukan sekedar membuat makanan menjadi lebih lezat. Proses memasak ternyata bisa mengubah struktur makanan dan juga mempengaruhi seberapa mudah ya tubuh kita untuk menyerap nutrisi tertentu. Jadi kalau selama ini Rekan Jati berpikir bahwa sayuran mentah kayaknya lebih sehat ya, mungkin sekarang saatnya sedikit mengubah pandangan tersebut ya. Karena ada sayuran yang memang lebih baik dimakan mentah, tetapi ada juga yang justru memberikan manfaat lebih optimal setelah dimasak dengan cara yang tepat. Dan tentu aja ya, gak lupa tetap mengkombinasi sayuran dengan sumber protein, karbohidrat dan juga buah-buahan serta cukup air putih agar pola makan kita lebih seimbang. Jadi
Jadi rekan Jati, mulai sekarang gak perlu bingung lagi ya setelah ketika memilih antara lalapan atau sayuran yang matang. Jadi emang keduanya punya tempat masing-masing dalam pola makan sehat. Yang penting pilih bahan makanan yang beragam dan olah dengan cara yang tepat. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Karena aku ceritakan kembali setelah satu nomor bagus berikut ini, ada Oasis dengan Don't Look Back in Anger, siap menemani Anda.

103,6 JTA FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati gak kerasa nih, hampir 2 jam Pocong menemani Anda ya. Dari hangatnya senja yang mengiringi waktu pulang hingga malam yang kini mulai menyapa. Tapi sebelum Pocong pamit, ada informasi nih untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Ayo gabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Kami sedang membuka kesempatan nih untuk Anda bagi pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum serta musik, dan juga mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Atau untuk informasi lebih lanjut ya rekan Jati, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 08 11 682 1036, atau di 08 95 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Dan rekan Jati, saatnya pucut pamit ya dari Zona Cafe Jati edisi hari ini 12 Agustus 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang udah meluangkan waktu nih untuk konsen di Jati FM bersama pucut, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga ada data informasi yang telah pucut sampaikan ya, mulai dari kabar terbaru dari Aceh dan juga Indonesia hingga tips seputar gaya hidup dapat menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi dalam menjalani hari. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya pucut izin sign off dari ruang dengar Anda. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan juga memulihkan energi setelah menjalani berbagai kesibukan. Kurangi menatap layar sebelum tidur kan Jati, dan pastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup agar esok bisa kembali beraktivitas dengan semangat baru. Dan selamat malam rekan Jati, selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kembali lagi bersama Gigi di program Starnet ya. Dan hari ini untuk episode 12 Agustus 2026. Rekan Jati, gimana kabarnya malam hari ini? Apakah Anda sudah istirahat? Apakah Anda sudah siap-siap, sudah selesai makan malam atau mungkin ibadah sholat isya ya? Apakah Anda saat ini sedang berkumpul bersama keluarga? Kami berharap Anda yang paling penting adalah dalam kondisi yang selalu sehat.

0: For just the chance.
1: Ya, Rekan Jati di program Starnet seperti biasa ya. Ini adalah program tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ataupun mungkin sekedar request bareng-bareng ya untuk nomor ataupun lagu bagus dan favorit Anda. Dan tentunya buat Anda yang ingin bergabung bersama kita ya, ada di nomor telepon kita. Bisa hubungi kita di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Selalu konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Masih di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Fis Nina ya, lagu tentang kerelaan dan juga tentang kedewasaan ya, yang diberikan oleh gitaris dari atau vokalis ya dari Fis ini kepada anaknya Nina. Wah, luar biasa ya. Memang kadangkala rasa ingin melindungi ini datang ya rekan Jati ya. Bisa kita sampaikan dalam bentuk apapun, kata-kata secara langsung ataupun bisa kita sampaikan dalam lewat melalui puisi, lagu ataupun tindakan gitu ya rekan Jati ya. Tapi tak kalah kita juga tidak hanya memikirkan orang lain ya rekan Jati ya. Kita juga kadangkala memikirkan diri sendiri. Nah, mungkin rekan Jati sambil ngopi pagi-pagi ataupun di tengah-tengah aktivitas, pernah enggak sih Anda melamun? Melamun itu ketika tubuh kita diam, tapi pikiran kita tuh jalan kemana-mana gitu. Dan melamun itu keadaan ketika kita tidak sedang fokus pada apa yang sebenarnya, apa yang di depan mata, sementara pikiran kita mengembara ke beberapa hal. Biasanya melamun itu identik dengan bapak-bapak ya, tapi gak cuma bapak-bapak ya rekan Dati ya. Kita juga bisa melamun ya, ibu-ibu mungkin ataupun anak-anak pun ya. Bisa jadi melamun untuk mengingat kembali ke masa lalu, memikirkan masa depan, memikirkan seseorang, atau mungkin memikirkan keinginan sendiri. Bahkan cerita yang kita buat di isi kepala kita ya. Nah, apakah melamun itu normal rekan Jati? Pastinya normal ya rekan Jati ya. Pikiran memang bisa berpindah dari perhatian kita saat sedang santai ataupun melakukan aktivitas yang tidak terlalu menuntut konsentrasi. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita melamun pun ya rekan Jati ya, mungkin Anda bisa menemukan ide, membayangkan rencana, mengingat sesuatu, atau sekedar memberikan pikiran waktu untuk beristirahat saja. Tapi kalau terlalu sering, gimana ya rekan Jati ya? Oke rekan Jati, pastinya soal melamun ini Anda punya cerita Anda masing-masing ya. Kita tunggu ceritanya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Jadi buat Anda yang ingin bercerita bisa langsung aja ya rekan Jati ya. Mau lewat chat aja, lebih nyaman lewat chat pakai inisial juga boleh, ataupun ngomong langsung bareng Gigi di sini di udara juga boleh juga. Anda juga bisa request lagu Anda tentunya ya. Jadi selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Star Night, sampai nanti kita menemani Anda di jam 10 malam.

Rekan JTFM punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio JTFM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran Anda, CV Anda, fotokopi KTP Anda, dan juga rekam suara perkenalan diri Anda ke email recruitment.jtfm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp JTFM di 0811 682 1036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya, rekan Jati ya, akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Ya, masih sekitar ada 1 jam lagi ya, kita bersama ya, rekan Jati ya. Sebelum program Apa Ceritanya bersama Bang Ferry. Oke, rekan Jati, udah dapat beberapa cerita nih ya, dari via WhatsApp ya. Yang pertama ada dari... ini dari Mbah Cokro ya, di Ulele, yang request lagu Love Is This Answer by Natalie Taylor. Salam buat Fitri, Pak Dul, dan Bu Dewi, Kak Kiana, Kak Ica, met malam aja, makasih. Boleh ya Mbah Cokro ya, cerita juga ya ke kita. Kira-kira biasanya Mbah Cokro kalau melamun apa sih yang dimelamunin gitu ya. Ini juga ada dari Bella ya, yang request lagu Gia Indrawati 1000 kali. Udah kita puterin ya Bella ya lagunya ya. Dan beliau bercerita untuk melamun biasanya sambil ngopi. Paling sering ngopi di daerah Lampineng. Iya, gak ada mikirin apapun ya kayaknya ya. Karena emang yang keinget ya udah ngopi terus otomatis aja gitu. Langsung melamun gitu ya. Oke, terima kasih Bella untuk ceritanya. Lagunya udah diputerin. Dan rekan Jati, untuk melamun sendiri ya, sebenarnya otak kita itu tetap aktif ketika kita melamun, rekan Jati. Ketika perhatian tidak sedang diarahkan ke pekerjaan tertentu, sebenarnya di isi kepala kita itu disebut dengan, pikiran kita itu disebut sebagai default mode network atau DMN yang sering lebih aktif. Dan jaringan ini berkaitan tentang pikiran tentang diri sendiri, kenangan, dan juga membayangkan masa depan. Nah, kira-kira kalau Anda melamun yang mana ya? Berhubung sudah terhubung dengan pendengar kita, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Dengan siapa dan di negara mana?
1: Kebetulan saya Kak Zu.
0: Kak Zu lagi di mana, Kak?
1: Kak, yang jelas Kak Zu masih di Republik Indonesia
0: Republik tercinta. Indonesia tercinta, 5 hari, hari kemerdekaan. Oke, Kak Zu, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah. Oke. Kak Zu, lagi bahas tentang melamun ini, Kak. Lagi bahas tentang melamun.
1: Maksudnya temanya nih?
0: Iya, temanya. Kak Zu,
1: lagi melamun nih, makanya ada tema melamun.
0: Biasanya emang berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu, Kak.
1: Iya, biasanya kayaknya nih si Gigi mau melamun tentang apa nih, makanya minta ide sama pendengar.
0: Enggak, Kak, ini dapat tema nih, Kak. Kak Zu, kapan terakhir kali Kak Zu melamun?
1: Tadi pagi ada.
0: Tadi pagi ada, mikirin apa itu, Kak?
1: malu bilangnya. Soalnya melamunnya di Washington City.
0: Apa, Kak?
1: Melamunnya di Washington City.
0: Di Washington DC. Jauh banget. Tahu apa kan?
1: Enggak tahu apa itu Washington City.
0: Washington DC.
1: City. Ah, itu singkatan.
0: Oh, iya tahu. Tahu. Kalau di bahasa Indonesia ini, Kak, kita sebutnya tempat air.
1: Iya. Ada air kecil, ada besar ya.
0: Kayaknya memang itu ya, aktivitas semua orang kayak. Jadi jangan malu.
1: Iya, kebanyakan kamu napi, pasti ada menghayal di sana.
0: Pasti. Emang berbeda gitu. Emang topik ini sensitif ke arah ke sana emang, Kak, udah diprediksi. Iya.
1: Oke, tapi Gigi nanya, kapan terakhir kan? Tadi pagi kan sudah ditempa maksudnya. Menghayalnya gini. Kak Zul menghayal, Kak Zul ini lagi, betul lah nih. Kak Zul lagi menghayal, Kak Zul bilang ke tempat pemak Kak Zul ya, dari kampung ini. Beneran, itu yang hayalan Kak Zul tadi.
0: Iya, ngayal ya. Emang tiba-tiba muncul aja kayaknya.
1: Iya bener, jiwa badan Kak Zul memang di Sabang, tapi jiwa Kak Zul kayaknya udah sampai di rumah mak Kak Zul.
0: Oh, kangen.
1: Karena kangen itulah makanya jiwa Kak Zul ke sana.
0: Iya, walaupun di pagi hari ya masih loading.
1: Iya, itu pas keluar dari Washington City hilang deh khayalannya.
0: Langsung kembali lagi ke Sabang gitu. Nah,
1: kembali lagi ke sini dengan rutinitas pikiran apa menu pagi ini hari ini kualan gitu.
0: Ya relate. Pasti. Mungkin Gigi pun juga kali ya di Washington City.
1: Iya. Tempatnya paling aman tuh
0: Rel. Tapi hati-hati kak, katanya kalau di WC harus fokus.
1: Jangan bilang itu Washington City.
0: Iya betul, iya betul sih katanya kan Washington City gitu kan.
1: Ya, walaupun waktunya singkat padat, tapi sempat kita kemana-mana. Sempat.

0: Oke, Kak Zu pengen denger lagu apa malam hari ini, Kak?
1: Oke, ini yang lebih keren nih.
0: Apa tuh?
1: Daripada itu menghayal, kan? Ini yang pasti kita dengar nih. Khususnya Kak Zu, pengen dengar lagu ini.
0: Iya, boleh.
1: Kak Zu pengen dengar lagu dari Astrid, tapi cocok nggak ya?
0: Astrid? Judulnya apa, Kak?
1: Tuh, kepengen dengar yang mendua.
0: Mendua?
1: Wah.
0: Mendua?
1: Mendua. Bukan, memang nggak ada yang ke Washington City berdua, nggak ada. Kalau di Astrid kemana?
0: Sudah masuk ke...
1: Nggak ke Washington.
0: Hah? Sudah masuk ke tanggal lagu kita, Kak. Aman aja.
1: Alhamdulillah. Okay. Mendua, judulnya aja. Judulnya yeah. Kak Zu suka.
0: Gitu. Dengar musiknya enak ya?
1: Ya, enak. Memang enak, bisa dimakan, Pak.
0: Irgasm namanya, Kak. Enak didengar. Ada itu di bahasa apa, Washington City.
1: Apa? Bahasa Inggrisnya apa?
0: Irgasm.
1: Irgasm?
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay, makasih ya.
0: Iya,
1: tapi kayaknya besok kalau ditanya lagi, lupa lagi, Kak Zu.
0: Oke, Kak. Mungkin ada salam-salamnya?
1: Kalau salam-salam masih ada ke Pote Kopi Kak Zu kemarin.
0: Oh, masih
1: ada, kan?
0: Masih. Semua-semuanya.
1: Masih aman, kan?
0: Masih.
1: Ya, aman kan? Ya udahlah. Tapi kalau kira-kira udah habis, tinggal terlembar lagi bilang ya.
0: Biar ya, siap. Lagi masih deh. Aman. Besok kayaknya udah habis.
1: Besok udah habis? Besok udah habis. Kok kayaknya udah dijual semua nih salam Kak Zu nih.
0: Ya, tiap hari ya, soalnya telepon.
1: Ya udahlah.
0: Oke. Okay. Oke, Kak Zu, terima kasih banyak sudah menelpon kita ya. Selamat istirahat, Kak Zu. Selalu konsen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan jati nampaknya relate ya sama Kak Zu ya. Emang tempat paling enak melampun itu di Washington City. Nah, ini sudah ada yang coba juga yang nyambung ke kita ya. Kita dengar ceritanya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Dengan
0: Yahdi.
2: Apa ngomong Kak Zu tadi kita apa? Ada kubro-u ya. Ada buat.
0: Eh, biasalah Kak Zu tadi ya, Yahbit ya. Enggak rame kalau enggak ada Kak Zu. Oke, Yahbit. Mungkin tadi Yahbit sudah mendengar obrolan kita ya, bahas tentang melamun. Nah, kalau Yahbit sendiri biasanya melamun di mana?
2: Kalau pergi di rumahnya melamunnya ke Jakarta jauh kali.
0: Oh, melamun ke Jakarta. Badan di badan Aceh, kepala di ya. Jakarta.
2: Ya.
0: Kenapa oh, tuh ya, Bit? Ada cerita apa tuh?
2: Tidak. Apa itu? Mungkin perasaan di dalam pesawat pergi ke Jakarta.
0: Oh, pengen naik pesawat ke Jakarta ya?
2: Tahu-tahu boleh kan?
0: Oh, itu berarti sering isi melamunnya. Kapan terakhir kali melamun itu, Yahbit?
2: Ya.
0: Kapan terakhir kali melamun di pesawat ke Jakarta?
2: Ada 2 hari.
0: 2 hari yang lalu? Oke, berarti Yahbit bukan warga Washington City ya, kayaknya. Oh, Yahbit warga juga. Oke, wah. Pastinya ada cerita tersendiri ya Yahbit ya tentang Yahbit dan Jakarta. Kebetulan Gigi sendiri udah pernah denger tuh cerita Yahbit ya. Waktu itu ya. Pasti masih teringat-ingat lah ya di zaman itu ya Yahbit ya. Tapi gak apa-apa Yahbit, semoga di Banda Aceh Yahbit selalu sehat, selalu bahagia sama kita ya.
2: Amin.
0: Amin. Pengen denger lagu apa Yahbit?
2: Ya, itu juga ya.
0: Amin.
2: Apa ada? Putarin aja ya.
0: Puterin aja. Gigi kasih 1000 tahun lamanya ya, Bit ya, dari Jikustik ya.
2: Boleh.
0: Oke, salam-salamnya ya, Bit. Mau kirim salam ke siapa?
2: Salam ke Kalia, Jaya Kulo, Pak Kiki di Sabda. Habis itu waktu.
0: Oke.

0: John.
1: Why John?
0: Tadi kayak semua semua ya.
1: Semua semua ya, ya Bit ya.
0: Terima kasih.
1: Oke ya Bit. Waalaikumsalam. Rekan Jati, sama seperti Yahbit juga relate ya. Yahbit juga 2 hari yang lalu melamun tentang Jakarta. Pastinya ada cerita tersendiri ya. Mungkin kapan-kapan Yahbit bersedia ya bercerita lagi ke kita semua. Terima kasih Yahbit sudah bergabung bersama kita di udara. Oke Rekan Jati, masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Mendua Astrid oleh Kak Zu untuk menemani warga Washington City.

0: Clear, kan jadi masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Nadif Basa Lama ya. Untuk penjaga hati, sepertinya makin malam makin membawa Anda pada suasana yang nyaman ya untuk beristirahat. Gimana? Apakah sudah berada di ruang yang paling nyaman? Ruang tidur Anda sambil dengerin Jati FM? Atau mungkin sekarang Anda masih di jalan? Di perjalanan yang makin malam makin sendu aja gitu ya. Oke, rekan Deti, kita masih ngobrolin soal melamun. Kayaknya kalau melamun sambil dengerin lagu Nadif ini cukup membuat kita mengingat seseorang ya. Oke, nah rekan Deti, pastinya ketika Anda sedang banyak pikiran ya, memang baik untuk Anda menjaga pikiran Anda untuk diri Anda sendiri. Tapi tak salah kok kalau misalnya Anda juga mungkin bercerita ya ke saudara Anda ataupun ke pasangan Anda yang sudah berkeluarga ataupun ke anak-anak ataupun sahabat-sahabat Anda gitu ya. Pasti Anda punya cerita atau tempat nyaman tersendiri ya untuk bercerita. Mungkin Jati FM juga jadi tempat yang nyaman buat Anda bercerita ya rekan Jati ya. Oke, sudah bergabung bersama kita dari pendengar kita. Kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Hi Bibi, good night, how are you?
0: Good night, I'm good, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fitri di Darussalam, Gigi.
0: Halo, Kak Fitri. Tadi dapat salam dari pendengar kita juga nih, yaitu Mbah Cokro.
1: Oh, Mbah Cokro. Iya. Ya, tahu.
0: Oke.
1: Yang di Ulele itu.
0: Iya,
1: dulu beliau
0: betul.
1: sering masuk di sama Bang Ardi, mm-mm. Kadang-kadang sama Bang Ferry, kadang-kadang sama Bang Rio juga, Rio.
0: Dulu ya, Bang Rio ya.
1: Sekarang kan Bang Rio udah di Jawa sana, di Sumedang ya.
0: Iya.
1: Sekolah.
0: Betul.
1: Fitri okay. Kan biar kayak ini tahu semua.
0: Selalu ya. Waduh, ini ya. Nampak kali konsennya.
1: Karena kan penyiar-penyiar jati kayak Bang Yomil, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Terus siapa lagi? Bang ini, aduh, Bang Rivial.
0: Oke, kita sebut semua kak ya. Boleh kak. Terima kasih sudah selalu konsen ya.
1: Tapi kan selama ini nggak ada lagi loh penyiar-penyiar yang dulu kayak Bang Yomil, kayak Rio, kayak Bang Rivial masih ada ya kan? Bang Rivial. Tapi yang lain nggak ada lagi gitu yang siarannya. Kayak Bang Yomil, Rio, kayak Capa gitu. Nggak ada lagi.
0: Nggak apa-apa. Tetap mereka keluarga kita, Kak. Jadi kita kapan-kapan untuk bertemu ya. Oke.
1: Sekarang kan udah ada.
0: Iya, Kak Fitri.
1: Kan udah ada sekarang kan udah ada penyiar baru kan. Sekarang
0: iya,
1: kan.
0: Nambah besar keluarganya, Kak ya. Oke,
1: iya,
0: Kak Fitri kami. Mau tanya-tanya nih.
1: Boleh.
0: Kalau Kak Fitri melamun, kapan terakhir kali melamun?
1: Siapa? Saya?
0: Betul.
1: Kalau saya sendiri melamunnya waktu apa ya? Kalau ada masalah gitu, kalau masalah lagi pas percintaan gitu, gitu.
0: Oh, wow, berat. Okay.
1: Misalnya udah putus sama cowok Fitri gitu ya dia. Mm-hmm. Terus apa namanya cowok aku tuh nggak setia gitu. Kadang-kadang nuduh aku selingkuh gitu.
0: Waduh panjang ini. Nanti kebuka semua nih kak, nggak apa-apa nih.
1: Jangan dong.
0: Oke okay, berarti itu kapan terakhir kali melamun kak?
1: Pas. Ya waktu kejadian-kejadian itu lagi gitu.
0: Oh, udah lama sampai lupa. Oke, terima kasih loh Kak Fitri. Udah bersedia untuk bercerita. Semoga sekarang udah baik-baik saja ya.
1: Amin.
0: Pengen denger lagu apa malam hari ini Kak Fitri?
1: Darinya, tadi lagi Basa Lama ya?
0: Iya, ini udah masuk. Basa Lama.
1: Ini itu lagu kesukaan aku juga tuh, Gi.
0: Alhamdulillah, udah kita puterin ya, Kak ya. Pengen denger lagu apa lagi deh, Kak?
1: Dari Tulus, boleh?
0: Boleh, Tulus judulnya?
1: Teh Hijau.
0: Teh Hijau, oke. Biasanya ini keren. Ada Kak Amin yang minta nih.
1: Ini, ya itu lagu kesukaan aku juga, Gi.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kita puterin ya.
1: Iya, salam pertama buat Gigi. Nanti ada Bang Ferry pasti kan?
0: Ada Bang Ferry.
1: Sama Fikri. Apa berdua orang tuh? Satu apa berdua?
0: Sepertinya sendiri kayaknya.
1: Bang Ferry sendiri. Oke deh.
0: Iya.
1: Salam pertama buat Gigi. Salam ya, Gigi.
0: Terima kasih, Kak.
1: Ini bentar lagi. Bentar lagi mau masuk ke Radio Jakarta. Bentar lagi nih di RRI. Bentar aja.
0: Oke.
1: Terus buat terus buat semua penyiar jadi MN saya selalu buat semua aja lagi ya.
0: Oke.
1: Buat Gigi, Pak Gigi saya selalu penyambung dan rezeki dan selalu dan sotala dan selalu semangat dan jangan malas-malas sholat.
0: Oh, enggak
1: dan
0: dong.
1: Jangan.
0: Wah, nasihat ibu rekan Dati.
1: Iya.
0: Makasih banyak ya, Kak.
1: Karena sholat itu, iya, karena sholat itu adalah apa namanya, ini apa namanya,
0: tiang agama.
1: Itu seperti,
0: tiang agama. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Kak Fitri, sudah menelpon.
1: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya dia. Iya, rekan Jati, kalau kita kasih kesempatan untuk Kak Fitri siaran kayaknya panjang ya. Tapi sebenarnya seru banget dengerin cerita Kak Fitri. Semoga nanti ada segmen yang cocok ya Kak Fitri ya. Kita cerita kenapa alasannya patah hati gitu ya. Tapi untuk cerita Kak Fitri, kayaknya Kak Fitri sekarang udah seneng ya. Udah move on gitu ya. Terima kasih Kak Fitri udah bersedia untuk bercerita. Langsung aja ya kita puterin lagunya Kak Fitri, Tulus Teh Hijau, yang maknanya juga hati yang sudah terobati ya. Selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 malam.

0: Inilah 103,6 Jatim FM.
1: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jatim FM.

apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Waktu tidak terasa ya, sudah mendekati pukul 10. Kayaknya cerita tentang melamun ini tiada habisnya, karena ini memang aktivitas yang sama-sama ya kita sering lakukan bersama. Kalau kata Kak Zu tadi, paling enak melamun di Washington City gitu ya. Mungkin Anda juga relate ya rekan Jati ya, atau mungkin seperti Yahbit ya, mengingat atau melamun itu digunakan untuk mengingat, membuat mengingat di suatu kejadian. Atau mungkin juga seperti Fitri ya, melamun karena patah hati gitu ya. Dan yakinnya mungkin kita tidak hanya melamun untuk memikirkan orang lain ataupun kenangan saja ya, tapi perlu diingat rekan Jati, melamun juga bisa tentang masa depan ataupun mungkin musik yang kita putar-putarkan di Jati FM juga bisa membuat Anda melamun. Mungkin saja sebuah lagu dapat mengingatkan kita pada orang atau tempat atau kejadian tertentu. Dan memang makanya ada lagu yang baru terdengar beberapa detik langsung membawa kita ke kenangan yang lama. Kalau Kazu tadi bilang badannya di Sabang, kepalanya udah di kampung mama gitu ya. Kalau Yahbi tadi bilang badannya di Banda Aceh, kepalanya di Jakarta gitu ya. Mungkin pasti ada lagu-lagu yang bisa memicu ya rekan Jati ya untuk Anda melamun. Tetapi ada juga melamun itu ketika pikiran gak ada isinya ya. Yaitu di suatu kondisi di mana Anda bosan untuk memikirkan sesuatu ya. Ataupun Anda sedang tidak perhatian kepada hal yang membutuhkan perhatian yang lebih. Nah, jadi Anda mungkin pikiran Anda berpindah-pindah kemana ya. Dan perlu diingat rekan Jati, melamun itu tidak selalu negatif ya. Asal dalam kurung waktu dan jumlah yang normal. Lamunan yang positif dapat membantu Anda, membantu kita membayangkan tujuan, mengeksplorasi ide, atau melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda. Dan melamun itu bisa berbeda dengan overthinking ya rekan Jati ya. Sekedar membiarkan pikiran berjalan bebas, sementara overthinking membuat kita terus berputar-putar pada masalah atau kekhawatiran itu saja. Yang penting rekan Jati, pastikan bahwa Anda selalu dalam kondisi yang sehat, baik psikologis dan juga psikis ya. Itu yang paling penting rekan Jati. Oke, tidak terasa Gigi sudah menemani Anda sampai di jam 10. Sudah waktunya Gigi serahkan ya nahkoda ini ke Kapten Ferry yang akan membawa Anda di program Apa Ceritanya. Nah, buat Anda yang mau curhat-curhat ya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau bisa Bang Ferry sampai pusing ya suara teleponnya di mana-mana gitu ya. Oke rekan Jati, selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8

0: 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda untuk zona apa ceritanya di edisi kali ini 12 Agustus 2026 ya, hampir memasuki hari kemerdekaan rekan Jati. Seperti biasanya di malam ini saya bakal nemenin Anda sampai tengah malam nanti dengan deretan nomor bagus spesial untuk nemenin istirahat malam Anda atau bahkan nemenin pekerjaan Anda hingga pukul 12 malam nanti. Jangan kemana-mana.

0: Masih nemenin Anda di apa ceritanya. Udah masuk bulan Agustus, rekan jati. Seperti biasa, bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Banyak persiapan juga udah kelihatan di kota Banda Aceh. Udah banyak atribut merah putih ya di tengah jalan, di pinggir jalan. Dan juga udah banyak mulai rencana-rencana kegiatan di hari kemerdekaan nanti nih, rekan jati. Semoga Indonesia jadi lebih baik ke depannya. Oke, malam ini kayak biasa kita bakal muterin nomor bagus spesial untuk nemenin malam Anda di 0811-682-1036 dan 0605-1410-36. Kita angkat telepon dulu ya langsung kalau mau request. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ferry.
0: Apa kabar, Kazu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Ferry.
0: Kabar baik. Sedang apakah malam ini?
1: Ini dengar baru di apa? Dengar Bu Jani di radio.
0: Oh gitu. Ya. Ini 3 hari libur, enggak rencana pulang ke Banda Aceh.
1: Hah? 3 hari libur?
0: Iya dong, Sabtu, Minggu, Senin.
1: Ah, kamu yang kayaknya libur. Anak Kazu mana? Hari Sabtu masih sekolah.
0: Oh, anak sekolah sekarang Sabtu sekolah ya?
1: Kalau di Banda kan hari Jumat aja kan?
0: Oh, enggak tahu tuh. Iya, Sabtu sekolah. Masa sih?
1: Maksudnya pulangnya sampai ini kan, sampai sore. Kalau di sini enggak, Pe.
0: Sampai pagi?
1: Enggak.
0: Sampai siang?
1: Siang.
0: Setengah
1: jam,
0: hari ya?
1: Satu lewat gitulah, hampir jam 2 anak kan sampai.
0: Oh gitu. Ya, saya kirain libur juga.
1: Enggak, tapi di sini ada juga tuh yang sekolah unggulan ada yang Sabtu, apa, hari Sabtunya free.
0: Ngerdunya free, ya. Tapi di Sabang masih, ini nggak sih, Kak Zu, masih ada tradisi siang tuh nggak ada aktivitas apa-apa?
1: Nggak lagi. Tapi kalau di kotanya banyak toko yang masih tutup.
0: Banyak toko masih tutup, ya.
1: Tapi sebagian ada juga yang masih buka.
0: Gitu. Ya, kenapa sih?
1: Tapi walaupun dibuka pun pengunjungnya kalau siang hari kebanyakan sepi.
0: Iya, kayaknya emang kan udah kebiasaan dia dulu ya.
1: Iya benar, apalagi kayak harus tidur siang di Pulau Kapok.
0: Benar. Tapi benar nggak tuh, nggak aktivitas siang tuh karena tidur siang di Sabang?
1: Dulu ada yang seperti itu, ada juga gini, karena pedagang itu kan paginya jualan.
0: Mm-hmm.
1: Ini menurut dengar cerita ya?
0: Cerita, oke. Okay. Cerita rakyat.
1: Bukan dongeng.
0: Oh, itu dongeng.
1: Dari almarhum mertua Kak Zu.
0: Gimana
1: gitu? Katanya sebagian memang iya tidur siang, tapi tidur siangnya enggak lama lah. Tapi habis itu sorenya tuh ke kebun.
0: Oh gitu.
1: Ya, kan mayoritas penduduk Sabang sekarang seperti itu juga ya. Banyak aktivitasnya di kebun.
0: Gitu. Ya.
1: Kalau pagi ya ke kota bawa hasil kebunnya.
0: Oke, siang istirahat, sore ke kebun gitu ya.
1: Iya.
0: Saya malah dengernya tuh karena malamnya banyak nelayan ya, malamnya tangkap ikan, siangnya istirahat.
1: Enggak semua nelayannya.
0: Enggak
1: soalnya
0: semua ya.
1: Juga, Pep. Dulu kan kalau kata mertua ya, mobil itu cuma satu, itu pun kalau untung-untungan kalau dapat di pagi hari, di subuh hari.
0: Mobil apaan?
1: Mobil Datsun gitu.
0: Oke.
1: Oke. Itu pun punya Cina.
0: Yang jual mie sedap enggak?
1: Enggak, dari penyanyi lagi. Terus. Sudah lama kali. Udah. Jadi kalau enggak dapat mobil itu ya udah jalan kaki, Fer.
0: Oh gitu.
1: Tempat tinggal Kak Zu ke kota kan agak jauh,
0: jauh
1: juga.
0: Jauh.
1: Iya, jadi menguras tenaga lah tuh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kalau siangnya mungkin ya istirahat ya untuk menghilangkan rasa lelah.
0: Bisa jadi. Mungkin karena ya cuma transportasinya terbatas lah, makanya siangnya.
1: Iya, benar-benar
0: ya.
1: Transportasi dulu kata mertua Kak Zu sangat-sangat susah. Tapi walaupun sulit mendapatkan transportasi, tapi mereka sanggup loh jalan dari berapa kilometer nih dari tempat tinggal Kak Zul sampai ke kota. Coba sekarang, Kak Zul aja gak sanggup. Bakalan angkat tangan langsung gak bilang, ampun DJ,
0: gitu. Iya, udah lah kalau gitu. Berarti itu jawab ya, rekan jati. Ya, masih berarti di Sabang ya, masih beberapa tutup aktivitas kalau siang.
1: Ya, ada juga yang masih terbuka sih.
0: Masih ada yang terbuka.
1: Tapi nggak seru lah. Siang-siang ke kota Sabang tuh kayak kota mati.
0: Mm-mm. Muternya di situ-situ aja Kak Zu ya.
1: Iya, Anda kan udah pernah merasakan.
0: Iyalah. Tapi Gigi belum pernah ke Sabang nih. Dia udah berapa
1: sudah,
0: tahun?
1: Sudah, kan Gigi itu. Masih ngomong ya, dia mengayal aja lah.
0: Iya, dia udah berapa tahun di Aceh nggak pernah ke Sabang.
1: Ada Gigi juga masih ya?
0: Masih, masih ada.
1: Nah, sama Gigi nanti pagi jangan lupa menghayal di Washington City ya.
0: Masih ke DC. Oke deh, Kak Zu. Makasih ceritanya. Mau request lagu apa malam ini?
1: Oke. Karena masih awal. Double dong.
0: Spesial ya.
1: Ya, ya pembuka harus ada spesialnya lah.
0: Ya, ya, oke.
1: Okay. Kasih ngomong aja ada yang spesial.
0: Iya.
1: Masa masuk ke ferry nggak ada spesialnya?
0: Oke, okay, kalau gitu okay. Mau diputar apa?
1: When I Need You sama Eternal Flame.
0: Eternal Flame ya sama When I Need You. Oke, okay, yeah. Ditunggu Kak Zu. Makasih udah nelpon.
1: When I Need You bisa nanti jam.
0: Jam 1. Oh, jam 2. Oke, oke, oke, oke.
1: Ya, itu enggak serakah, enggak sekali dengar sekali dua.
0: Iya.
1: Tapi jangan jangan setengah-setengah 12 ya, enggak dalam aku pulang kapok nih.
0: Janganlah. Eternal Flame ngomong-ngomong yang mana mau dibutarin Gazu banyak versi nih.
1: Eh, yang
0: cewek cowok?
1: Cewek.
0: Cewek.
1: Yang biasa Gazu minta siapa ya? Apa Gazu?
0: Yang biasa Gazu minta.
1: Yang cewek itu
0: The Banglist kalau nggak salah.
1: The Banglist.
0: Iya, oke, okay, ditunggu kalau begitu.
1: Oke, makasih banyak Ferry ya atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya kasih gigi ya, jangan sampai hilang giginya. Jangan sampai copot.
0: Jangan sampai copot. Oke okay, deh.
1: Oke, okay, makasih banyak Ferry. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Zu di Sabang, Rekan Jati. Ya, Gigi berisik nih Gigi ya. Oke, okay, bener Rekan Jati, teman-teman mungkin dulu banyak yang nanyain Sabang tuh kenapa sih tutup di siang hari. Masih aja berisik Gigi nih ya. Tapi tadi udah kejawab ya, kenapa? Karena emang mayoritas penduduk dulu tuh ada yang berkebun, jadi pagi tuh dagangin hasil kebunnya ke kota dengan transportasi terbatas Rekan Jati, lalu siangnya istirahat dan sorenya kembali ke kebun buat nanam-nanam atau buat ngerawat tanaman nih, ngerawat hasil bumi ya. Dan juga ada beberapa yang kayak saya ceritain tadi ya, yang malamnya kerja sampai pagi ntar siangnya istirahat. Tapi sekarang kan udah sangat berkembang sektor pariwisata ya, jadi udah banyak yang buka juga karena kan banyak turis ya dari lokal dan mancanegara juga yang butuh logistik nih buat liburan. Masa sih liburan siang-siang gak tau beli makanan apalagi ntar ya. Makanya sekarang udah mulai ada sedikit penyesuaian lah. Oke, jangan kemana-mana. Satu nomor bagus yang sempat hit di tahun 1998 karena sebuah film. Film Armageddon ya kan jadi. Dan by the way kalau teman-teman belum tahu sebelumnya, lagu ini sih awalnya ditulis oleh penulisnya tuh ya buat seorang penyanyi wanita, buat Celine Dion. Tapi gak tahu kenapa malah penyanyi rock yang satu ini yang ngebawain lagu ini dengan sangat cocok sekali. Ada Aerosmith dengan Edwin Amis, something special untuk Anda.

103,6 JTI FM di Harum Bandar Aceh. Salah satu nomor yang cukup banyak di cover oleh penyanyi di era manapun nih rekan JTI ya. Lagu yang udah cukup kita kenal, spesial buat Kak Zu yang udah nge-request tadi via telepon. Sebenarnya lagu ini sih lagu lama banget nih malahan. Malah terkenalnya tuh di tahun 90-an akhir karena banyak grup-grup dan juga penyanyi pop yang nge-cover lagu ini. Sebenarnya lagu ini milik The Bangles tahun 88, kemudian Amy Fujita, Human Nature, dan masih banyak band lainnya yang nge-cover dan recycle ulang lagu yang satu ini kan jadi. Masih nemenin Anda semua di suasana Kota Bandar Aceh. Tadi udah sempat rintik-rintik dikit pas saya datang ke studio sekitar jam 9. Walaupun gak sampai hujan sih ya, tapi khawatirkan bakal hujan. Tapi ya siap-siap aja buat teman-teman pengendara sepeda motor untuk nyiapin perlengkapan berkendaranya dalam situasi hujan. Walaupun belum tentu juga sih malam ini ya. Tapi ngomongin cuaca, hari ini juga gak terlalu panas. Walaupun beberapa hari yang lalu panas ya pakai banget nih rekan JTI ya, sampai gosong buat teman-teman pengendara sepeda motor. Kenapa? Jadi buat teman-teman juga malam ini yang mau request via WhatsApp juga bisa di 08 11 08 21 36. Kayak teman kita yang udah lama gak muncul nih, entah kemana, tiba-tiba malam ini kembali menyapa kita semua. Selamat malam buat Mbah Cokro. Oh, masuk juga tadi sama Gigi Mbah Cokro ya. Mbah Cokro malam ini mau request lagu Trouble Is The Friend dari Lenka. Salamnya buat Bang Ardi, buat Fitri, buat Kak Azu, buat Bu Dewi, buat Kak Kiana, buat Ica. Dan selamat malam aja. Ya, saya sehat alhamdulillah ya. Mbah Cokro gimana kabarnya? Udah lama gak gabung, mudah-mudahan sehat juga. Selamat malam juga buat Kak Ami Himidah. Udah nyapa-nyapa kita via WhatsApp. Tadi sempat nelpon juga ya, tapi karena naik lagu dia gak sempat keangkat. Fitri juga tadi sempat nelpon, tapi karena emang udah waktunya mengudara lagu kita ya, jadi belum sempat ngangkat. Nanti kalau mau nelpon lagi boleh ya, tapi dipastikan dulu saya lagi ngomong kayak gini rekan JTI ya. Takutnya kalau udah mulai lagu ya gimana bisa keangkat sih ya. Dan ngomongin soal lagu-lagu di bawah tahun 2010, sebenarnya kita nyangkanya sih itu lagu, banyak-banyak lagu di bawah 2010 itu lagu termasuk yang baru lah rekan JTI. Tapi siapa yang nyangka 2010 ke bawah, 2008 itu udah berlangsung hampir 20 tahun yang lalu ya. Jadi kita gak nyadar sih era milenium ini udah, era milenium di tahun 2000 ya, udah berlangsung 26 tahun. Dan beberapa lagu yang kita anggap sebenarnya lagu baru, usianya udah lama nih rekan JTI. Udah bisa dikatakan lagu lawas juga, udah era 20 tahunan atau belasan tahun lebih. Kayak lagu yang satu ini, Lenka di tahun 2008 ngerilis lagu yang satu ini. Dan spesial malam ini saya hadirkan buat Mbah Cokro.

0: Masih di 103,6 JTFM, When I Need You. Kembali kita muterin satu nomor yang cukup banyak di cover oleh penyanyi-penyanyi nih rekan JT, penyanyi-penyanyi macam negara di seluruh belahan dunia. Lagu yang dipopulerin sama Leo Sayer, kemudian Rod Stewart pernah ngebawain ini, lalu Celine Dion juga pernah ngebawain lagu yang satu ini. Tapi kenapa emang lagu-lagu di era tersebut tuh tahun 70-an tuh benar-benar everlasting dan enak banget buat dinyanyiin, apalagi buat didengerin di jam-jam seperti ini rekan JT ya. Oke, ada yang masuk via telepon, langsung kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar kami?
1: Kabarnya baik.
0: Tapi kenapa lemes? Kenapa lemes kalau baik?
1: Enggak.
0: Mungkin apa?
1: Mau tidur.
0: Hah? Mau tidur?
1: Okay. Ini tadi sore teguling di tangga.
0: Loh, kok bisa?
1: Itu nggak tahu. Ini apa? Angkat kami kan angkat timba baju yang dari cuci. Jadi kiri kanan waktu naik. Jatuh karena gitu. Mungkin kecapean apa?
0: Sampai sakit nggak badannya atau ada memar-memar?
1: Kayaknya nih tangan apa? Nauzubillah ya, apa patah apa sakit?
0: Sakit nih sampai sekarang?
1: Tapi dipegang-pegang nggak sakit, cuman waktu buang hajat gitu kan di situ. Sakit.
0: Kalau digerakin ya?
1: Gerakin enggak.
0: Kalau digerakin enggak sakit?
1: Enggak.
0: Periksa dong.
1: Pijit-pijit di mana nih sakitnya?
0: Jangan dipijit, makin bahaya loh kami. Mending periksa dulu deh ya. Takutnya malah runyam ntar ya. Lain kali hati-hati dong. Ya udah, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Oke, Kak Abi, mau diputar lagu apa malam ini?
1: Nakila, ada.
0: Nakila nggak ada. Apalagi program saya nih, lagu slow semua.
1: Tapi ya, kan itu slow juga.
0: Tapi nggak lama lagunya. Oke, yang lain lah. Yang baru boleh lah, tapi selain Nakila belum ada soalnya stoknya. Yang mana? Wah, ini masalah jaringan kayaknya, reconnecting. Oke, Kak Ami, boleh dicoba lagi atau WhatsApp aja reconnecting nih ya. Jaringannya mungkin lagi enggak bagus rekan JT, atau bisa beralih ke 0651410336. Tapi emang lagi kurang bagus sih jaringannya, enggak cuman telepon aja, internet tadi beberapa jam sebelum siaran saya cobain sesekali bermasalah nih. Atau emang HP saya aja kali ya. Jadi boleh kami di WhatsApp aja, semoga cepat sembuh. Namanya musibah tuh kita gak tahu. Tiba-tiba aja lagi kerja, lagi abis nyuci kayak tadi, jatuh deh. Kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Cika?
2: Insya Allah, alhamdulillah, masya Allah, baik sekali.
0: Waduh, alhamdulillah, baik sekali. Lagi ngapain kak?
2: Ini baru habis rahat bentar tadi, habis sholat ya.
0: Kok telat? Baru bangun?
2: Tadi kan ini baru bangun, setelah capek tadi kan ada kegiatan deh pagi.
0: Kayaknya suaranya juga rada-rada kedengeran capek sih ini. Tidak seperti Kak Cika yang semangat seperti biasanya.
2: Iya nih, karena kecapean dari pagi sampai sore gitu kan, capek deh kan.
0: Iya, padahal belum aktif mulai ya.
2: Tapi kan ada ini, semacam orientasi gitu kan, capek juga sih.
0: Oh, udah mulai ya, masa orientasi?
2: Udah hampir berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah. Kakak ya udah 3 ya.
0: Kalau sekarang sebutannya apa sih Kak, kalau kita dulu kan? Saya apa ya?
2: Kalau kita dari OS.
0: Kita kan OS, benar. Kita kan OS. Kalau sekarang apa sih?
2: Udah macam-macam aja ada ini. Itu, aduh. Ngeri dan sekarang macam-macam aja.
0: Macam-macam
2: ide
0: ya?
2: banyak ide-ide yang dicoba.
0: Iya.
2: Apa namanya padukan mungkin kan dengan.
0: Benar.
2: Warna-warna yang lebih menantang kali ya.
0: Tapi sekarang sebrutal dulu nggak?
2: Gimana?
0: Sekarang tuh masa pengenalannya sebrutal dulu nggak?
2: Enggak, biasa aja.
0: Biasa aja ya? Kalau dulu?
2: Kayak dulu iya, kalau dulu macem gitu ya. Udah enggak ada yang nangis gitu.
0: Iya, ada yang disuruh bawa macem-macem ya.
2: Sekarang enggak, udah apa ya, biasa aja gitu. Yang enggak capek nyarinya gitu. Kalau dulu kan kita ada rasanya.
0: Iya, saya dulu sempet tuh disuruh cari buah jemblang tapi enggak musim jemblang. Di mana coba saya cariin dulu. Enggak dapet deh, dimarahin.
2: Enggak dapet ya.
0: Enggak dapet dong. Cuma mau cariin.
2: Mana ke jemblang ya kan? Di musim-musiman dia kan.
0: Iya, dimarahin deh saya. Ya.
2: Iya deh.
0: Ada aja emang. Oke lah Kak, nanti makin kebongkar.
2: Deh, kita punya mungkin perbedaannya cukup jauh ya sama dulu sama sekarang ya.
0: Nah, benar ya.
2: Cuman berkesan yang dulu kayaknya dari sekarang.
0: Iya sih. Ini sebuah pernyataan yang mengundang emosi Gen Z nih Kak.
2: Ah, iya benar, sedikit-sedikit Gen Z.
0: Mereka tuh tidak mau dianggap lemah.
2: Tapi kalau dulu, kalau dulu kita selesai kualitas bagus ya kan.
0: Benar.

0: atau ada metom atau ada apa gitu kan, ada ujian gitu, ulangan apa gitu, pasti nggak bisa jawab anak sekarang, jarang yang bisa gitu, karena mereka terlalu terpatri sama media, sama AI lah, doa apa gitu deh, banyak ya.
1: Iya, teman-teman Gen Z ini yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong
0: Kak Cika. Saya ngomong ya.
1: Ini orangnya langsung ya, yang terjun di lapangan ya.
0: Yang terjun yang emang menurut analisa, apalagi penelitian riset yang dilakukan ya sama ini.
1: Itu dia ya, bukan saya nih. Ini yang berwenang langsung.
0: Betul, Fer. Misalkan dalam satu forum misal ya kan, ada satu forum gitu. Kita coba ya presentasi misal gitu kan, terus ada hal-hal yang mungkin kalau orang dulu bisa meng-cover semua itu kan, isi dalam itu, karena mereka memang pikirannya sendiri gitu ya kan,
1: nawarnya sendiri
0: gitu. Tapi sekarang cuman bagus, penulisannya bagus, waktu kita suruh presentasi menjelaskan tanpa melihat ke situ nggak bisa deh. Iya, coba deh kalau nggak percaya kan kayak gitu ya sekarang ya.
1: Atau jangan-jangan anak zaman sekarang harus diospek kayak dulu lagi nih.
0: Terus gini, kalau ada acara misalnya sebagai pemateri atau narasumber atau apa kayak gitu kan, pasti HP-nya di tangan kan?
1: Iya, benar-benar kan, benar.
0: Saya itu paling, ini bukan ini ya, janganlah. Kita jangan menampakkan bahwa kualitas seseorang itu dengan menampakkan sama kalau kita para undangan, peserta apa gitu ya. Janganlah. Ini lagi pidato, pegang HP gitu ya kan?
1: Pegang HP.
0: Misalnya gini, kita sebagai misalnya toko apa, toko intelektual, akademisi, apa guru apa gitu, pas naik berbicara gitu, pegang HP gitu, aduh kenapa nggak simpan dulu kan gitu ya.
1: Iya, kesel ya kayaknya ya, pengalamannya kesel nih ya.
0: Iya, maksudnya gini, kita untuk apa sih pegang HP gitu, kayaknya kita nggak ada dalam pikiran dia sendiri yang dia mau sampaikan gitu kan.
1: Benar,
0: kita enggak, kalau kakak nggak pernah pakai, betul. Insya Allah ya, nggak mau kakak kalau pakai HP itu lebih bagus, nggak usah aja gitu, biarin aja dulu HP-nya gitu, kita ngobrol aja dulu apa yang ada dalam pikiran kita kan.
1: Benar kak ya, lebih nyambung
0: makanya
1: ya.
0: Makanya anak sekarang jangan biasakan dengan HP deh.
1: Nah, dengerin tuh.
0: Langsung. Karena kita diperbodohin, jangan bukan dipinterin, diperbodohin gitu.
1: Langsung tuh di ultimatum sama yang ngasih nilai ya. Oke deh.
0: Lebih bagus kita hasilnya bagus,
1: ya.
0: Walaupun sedikit tapi kita berkualitas dan ada rasa gitu, ada apa namanya kalau kita ada usaha gitu kan?
1: Benar.
0: Aduh. Ini dulu ya Fer, gimana nih, nggak bisa ini terus gitu tawa aja keluar deh semua.
1: Bener.
0: Jangan Fer, sekarang kita yang budaya kayak gitu udah disingkirkan dulu deh, kalau menjadi seorang pemimpin, menjadi orang apa namanya orang tua juga gitu ya, kita ajarin anak-anak kita tuh yang menurut pemikiran kita deh, janganlah pakai itu. Kasihan anak-anak nanti.
1: Iya, gunakan teknologi ya sewajarnya aja lah ya. Jangan
0: diperbudak teknologi. Kita usahain deh yang apa yang ada yang kita miliki dan itu yang diterapkan sama anak-anak kita ya kan.
1: Betul.
0: Jangan kita menampakkan sama orang kita pintar tapi kita nggak punya kualitas. Pikiran itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan ya kan.
1: Betul.
0: Apa nanti waktu representasi nggak bisa, harus pegang HP gitu, lihat HP gitu, aduh.
1: HP-nya lebet kelar deh ya. Oke deh, nggak mau dihadirkan lagi apa.
0: Thank you ya, tapi nggak itu sebagai pengalaman ya yang kita lihat di lapangan.
1: Oke. Mau dibutuh lagu apa nih?
0: Ulanglah sama Genzi sekarang.
1: Banyak lagi Genzi di sini.
0: Ya, aduh, tolong deh, jangan dibiasakan.
1: Ya deh, mau dibutuh lagu apa nih?
0: Oke, lagu ini aku satu deh, Fer.
1: Apa tuh?
0: Shania Twain ya?
1: Shania Twain, yang mana?
0: From This Moment aja deh.
1: Oke, mantep banget lagunya.
0: Iya, enak kan?
1: Oke, ditunggu. Makasih banyak.
0: Oke deh, buat Ferry dan juga teman-teman di studio barangkali.

0: ya, selamat tugas. Semoga sehat semuanya. Yang di rumah selamat istirahat semua juga deh. Kita dengerin deh ya, Pro. This moment gitu, enak ya.
1: Enak. Makasih ya.
0: Thank you, Fer.
1: Sama-sama.
0: Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Cika. Teman-teman mungkin udah mulai nebak ya profesinya beliau. Ya, tapi bener nih rekan jati ya, ada beberapa kelebihan, banyak kelebihan malahan yang kita dapetin di balik teknologi. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT, udah ada AI ya, nyari apapun tuh lebih gampang ketimbang kita searching pakai search engine kayak Google gitu loh rekan jati. Tapi ada kelemahannya juga ya. Gimana pola pikir dan apa yang mau kita sampaikan dan gagasan kita tuh benar-benar kaku banget nih. Apa yang dihadirkan di AI, di ChatGPT itu benar-benar kita serap 100%, kita bacain nih rekan jati. Beda kalau kita ngelatih contohnya pola komunikasi kita tuh dengan satu kalimat aja, satu kata aja. Kalau emang kita ngasah benar-benar public speaking kita tuh, kita bisa menggabungkan ya, dan juga mengembangkan sebuah kalimat yang baik dan gagasan yang baik hanya dari satu kata aja. Saya dulu gitu sih diajarin ya, waktu masih awal-awal masuk di sini. Jadi dari satu kata tuh kita ngomong banyak yang berkualitas, penuh isi ini rekan jati ya, tanpa bantuan dari teknologi ataupun internet sama sekali. Tapi ada contohnya juga ada hal kurang serunya juga yang terjadi gara-gara AI ini rekan jati. Contohnya kayak saya siaran TTS tuh, saya kadang buntu juga nih ya buat ngejokes gitu. Jadi cari jokes tuh di ChatGPT, tapi ngerasanya wah ini udah pernah dibaca sih, ini udah pernah saya bawain sih. Jadi terbatas gitu ya. Jadi pola kreativitas kita tuh ya di situ-situ aja sih, kata keenakan buat cari dengan mudah. Oke, spesial buat Kak Ami yang udah nungguin dari tadi. Kak Amin request lagu Firsa Besari, judulnya April. Saya ucapin semoga lekas sembuh ya, dan semoga gak lebih parah lah kondisinya. Nanti buat yang mau nelpon di sesi berikutnya, jangan kemana-mana. Masih.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: heart belong to you, rekan jati. Jim Brickman, Bebo Burston, malam ini bikin suasana malam kita makin jadi lebih adem ya, kedengarannya lebih smooth gitu rekan jati, sambil nemenin sisa-sisa waktu dan sisa-sisa tenaga kita yang mungkin bentar lagi bakal kita charge ulang dengan waktu istirahat. Selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp, ada Kak Sepri. Malam ini mau diputarin lagu Hijau Daun, apa aja, karena Hijau Daun itu saya cariin di akhir ya. Salamnya buat ayah, buat mama juga, karena beliau lagi masa pemulihan ya, semoga lekas sembuh. Dan spesialnya buat semua yang lagi dengar, buat mama Kak Sepri juga nih ya, semoga bisa jalan lagi katanya, lekas bisa jalan lagi. Oke, semoga lekas sembuh buat mama Kak Sepri. Oke, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya susah banget masuk dari tadi fit ya.
1: Iya, terus streamingnya agak bermasalah dikit, Mbak Mary.
0: Kenapa streamingnya?
1: Streamingnya suaranya agak kecil gitu, gak jelas suaranya.
0: Oh gitu, nanti kita sampein sama Bang Isan ya.
1: Iya, Bang John.
0: Iya, Bang John. Ya. Lagi ngapain nih, Fit?
1: Baru dengar apa tadi? Dengar Kak Cika masuk tadi kan. Mm-hmm. Sempat dengar juga, dengar dikit-dikit gitu kan.
0: Oke.
1: Terus ya udah makan dikit gitu, Bang Ferry.
0: Makan,
1: gitu.
0: Jam segini makan
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, karena iya. Fitri rencana besok puasa gitu, Mbak Ferry.
0: Berarti nanti sahur lagi dong?
1: Nggak tidur, iya nggak tidur lagi.
0: Kenapa nggak tidur?
1: Begadang sampai jam 3 mungkin.
0: Emang besok nggak ini, nggak kerja?
1: Besok kalau Fitri puasa libur kayaknya, kalau puasa.
0: Enak ya, kalau puasa bisa libur kerjanya ya.
1: Karena kan buat Fitri kerjanya tergantung sama orangnya, dipanggil. Kalau Fitri capek nggak usah kerja, gitu. Kalau Fitri istirahat ya, suami gitu. Pun ibu-ibunya pun banyak juga sama Fitri kan, ngerti juga ibu tuh gitu.
0: Ya oke. Semoga lancar puasanya besok Fit ya. Jangan lupa sahur ya, kalau puasa harus sahur ya. Gak harus sih, tapi bagusnya sahur ya.
1: Iya, jam-jam setengah empat, jam empat lah udah bangun lah, insya Allah, gitu.
0: Udah bangun, bukannya emang gak tidur, udah bangun. Emang mau ngisi waktu begadang ngapain, Fit? Kenapa gak tidur aja?
1: Paling scroll IG gitu, Bang Ferry.
0: Sampai jam empat tuh, scroll IG terus?
1: Iya, Instagram, tengok-tengok video IG, scroll-scroll terus, gitu kan.
0: Emang gak puyeng, Fit? Nahan ngantuk, scroll berjam-jam, gak pusing palanya?
1: Paling-paling video call juga sama seseorang.
0: Di sana. Ya pokoknya ngabisin waktu sampai sahur. Tapi lebih bagus tidur aja lah dulu. Ntar pasang alarm jam 4 ya.
1: Iya.
0: Oke, mau diputar lagu apa, Fitri?
1: Karena kan seseorang apa-apa. Fitri itu rencana dia puasa juga di bulan itu.
0: Oke. Gitu. Yaudah, mau diputar lagu apa nih?
1: Dari siapa ya? Westlife udah diputarin belum?
0: Westlife belum, saya nungguin Fitri nih makanya.
1: My love aja lah.
0: My love, oke. Okay, terima kasih.
1: Salam buat sesuatu aja lah Bang ya. Yang lagi dengan, lagi konten. Oh iya, ada Kak Sepri tuh, lagi mental tuh. Salam buat Kak Ferry katanya.
0: Barusan saya bacain WhatsApp-nya Kak Sepri.
1: Oh iya. Ada salam buat Fitri, Kak Fitri-nya.
0: Enggak sih kayaknya.
1: Kurang ajar.
0: Gak boleh ngomong kayak gitu, Fitri. Ini bukan iya, telepon, cuma kita berdua. Okay. Makasih ya.
1: Ya, terima kasih waktunya, Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fitri di Darussalam. Memang begadang itu asik rekan jati. Kalau kita besok libur dan tidak punya kegiatan ya. Tapi itu dirasain pas usia masih 20 tahunan. Di usia-usia udah 30 tahun ke atas, 33-35 ke atas lah rekan jati. Kayaknya begadang tuh bukan sesuatu yang mengasikkan lagi ya. Kita tuh makin berumur kayaknya. tidur tuh benar-benar berharga buat hidup kita ya. Tidur malam aja kadang kita nggak nyenyak, apalagi tidur siang nih rekan jati. Jadi manfaatkanlah waktu luang sebaik-baiknya untuk beristirahat. Jangan dipaksain begadang. Kayak kata Bang Haji, begadang boleh kalau ada perlunya. Ya bener kan jadi. Apalagi buat teman-teman yang suka scroll sosial media, saya malahan beberapa tahun terakhir tuh dalam posisi duduk aja ya, sejam ngelihat scroll sosmed tuh udah puyeng. Gak sejam sih, setengah jam aja udah puyeng banget tuh rekan jati. Jadi kayaknya emang lama-kelamaan tuh kayak kata Kak Cika tuh, teknologi tuh tidak terlalu baik dipakai kalau kita terlalu berlebihan. Pakai seperlunya aja dan sebijaksana mungkin nih rekan jati. Satu nomor bagus spesial buat Fitri, berhubung lagu Kak Cika, Kak Sepri, kita cariin dulu hijau daun di akhir kayaknya nih ya. Ditunggu, jangan kemana-mana buat anda semua.

0: ξεκίνηλα τις ράτες στην καγόματα.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 FM Air Supply. Goodbye rekan jati. Kayaknya jadi tanda-tanda buat kita mengakhiri kebersamaan kita malam ini rekan jati. Buat teman-teman mungkin yang sudah siap-siap mau beristirahat, nah inilah saatnya buat Anda untuk tidak menunda waktu ngantuk sama sekali. Karena kebiasaannya sih kalau kita udah menunda waktu ngantuk selama beberapa saat nih ya, kita bakal sulit banget nih buat dapat momen ngantuk lagi setelah lewat tengah malam nih rekan jati. Mungkin ntar bakal datang lagi ketika waktu subuh datang. Jadi sebisa mungkin tuh hal yang paling baik buat tubuh kita ketika tidak melewati batas kemampuan istirahat ketika kita sudah mulai gak sanggup lagi nih rekan jati. Karena itu juga bakal berdampak bagi performa besok saat kita memulai aktivitas kembali. Tapi sebelum kita mengakhiri kebersamaan malam ini, masih ada beberapa nomor bagus yang bakal nemenin Anda selama beberapa menit ke depan sampai jam 12 tepat nanti. Kayak lagu yang satu ini, Daniel Soyleka, Don't Slip Away, di snack untuk Anda. Tetap konsen.

103,6 JD FM, The Roof Banda Aceh. Rekan Jati, banyak dilakuin salah, gak dilakuin juga lebih salah. Kayak gitulah jadi manusia. Gak semua orang tuh benar-benar suka apa yang kita lakuin dan apa yang kita lihat doang nih, Rekan Jati ya. Penilaian orang tuh tiap mata dan tiap hati pasti berbeda. Semua Rekan Jati, gak semua orang suka kita dan gak semua orang juga tuh setuju sama pendapat kita. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih sakit hati karena perbedaan pendapat, masih sakit hati karena selalu dianggap salah, Rekan Jati ya, mending gak usah dipikirin. Yang namanya hidup jalani sesuai dengan intuisi hati kita, selama itu positif dan gak ngerugin orang lain dan juga gak melanggar norma-norma yang berlaku, buat kita itu jadi salah satu bahan untuk hidup lebih sehat secara psikis nih, Rekan Jati ya. Tapi apa yang penting istirahat cukup kayak saya yang sebutin tadi, dan udah masuk jam 12 malam, saatnya kita beristirahat malam ini. Semoga besok hari-hari kita jadi lebih menyenangkan. Dan langsung aja saya pamit, Deji Lawedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Ferry, tugas send off. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Terus 3,6 Jati FM.

0: all we can do is we can both try to be happy.
1: Inilah 103,6

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.